0: kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
1: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
0: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
0: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
3: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
5: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
1: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
5: Menanggapi optimisme Sutaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
5: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Tanah Air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengukuhkan para petugas BPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan

0: dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, BPIH di Barkas Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan di Barkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas BPIH di Barkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
1: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
0: Ya, sementara itu Ketua BPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas BPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, BPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
6: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
5: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
6: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
7: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu

0: adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDP Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
1: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
1: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
5: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
3: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobenda, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

waktu RRI Pekanbaru. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Rio Pagi hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 8, pendengar, sama-sama akan Anda ikuti dialog Riau Menyapa pada kesempatan pagi hari ini dengan topik kita Pancasila, Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Nanti akan ada narasumber yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, pada pagi hari ini. Dan untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

lahir Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini kemudian dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada tanggal 29 Mei 1945, diadakan sidang pertama di gedung Chuo Sangi'in yang membahas mengenai tema dasar negara. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhirnya, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut, kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh Bung

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yasir. Silakan Yasir.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga cerah berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Pekanbaru. Kemudian pada siang hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Selanjutnya pada sore hingga malam hari juga diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti. Kemudian pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai. Kemudian untuk peringatan dini hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Kota Dumai pada pagi dan malam atau dini hari. Selanjutnya untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 99%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Selanjutnya untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 647 titik. 35 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 2 titik, Rokan Hilir 24 titik, Rokan Hulu 3 titik, Pelalawan 3 titik, Indragiri Hulu 1 titik, Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Yasir untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Kembali saya sapa Anda semua pendengar, selamat pagi dan selamat mengawal aktivitas Anda di hari ini, tepatnya di hari Senin 1 Juni 2026. Dan hari ini juga bersamaan dengan hari lahir Pancasila. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat hari lahir Pancasila, dan semoga semangat Pancasila selalu mengalir dalam setiap aktivitas kita pendengar. Baik pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda semua bahwa nanti di pukul 8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, bersama-sama akan Anda ikuti program Dialog Interaktif Riau Menyapa dengan topik Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pada kesempatan hari ini pendengar insya Allah akan hadir sebagai narasumber pada Riau Menyapa Gubernur Mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau Muhammad Ihsan Darmawan, dan juga Bupati Mahasiswa Himaprodi PPKN FKIP Universitas Riau Muhammad Aidil Fikri. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengikuti Dialog Interaktif Riau Menyapa, Anda dapat menyaksikannya langsung di channel YouTube RRI Pekanbaru dan juga di akun sosial media TikTok RRI Pekanbaru pendengar. Nanti Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di line telepon 0761 25 111, ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811 7673 991.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

8 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saya akan kembali menyapa Anda di program Rio Menyapa hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga pendengar, nanti jelang di pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti silang dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila, pendengar, dari Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Dan kita akan merilai bersama dengan Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Senin 1 Juni 2026. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bersama dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan sebelumnya saya juga menyapa Anda untuk yang bergabung melalui live streaming YouTube dan juga TikTok RRI Pekanbaru. Bersama saya Dini Oktariani, pendengar dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan tepat pada hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum penting bagi kita untuk kembali merefleksikan nilai-nilai luhur dasar negara kita. Dan oleh sebab itu topik dialog kita pada pagi hari ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Jadi pagi hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber kita, pemuda dan juga akademisi muda dari Universitas Riau, pendengar, yang siap berbagi perspektif. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Bersama kita, pendengar, hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, Gubernur Mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau, Muhammad Ihsan Darmawan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, ya.
1: Saya sapa dengan nama Ihsan atau siapa?
2: Ihsan boleh.
1: Ihsan, yeah. Baik. Saya juga sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, Bupati Mahasiswa Hima Prodi PPKN FKIP Universitas Riau, Muhammad Aidil Fikri.
3: Halo, Kak.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Oke, berarti sapaannya Aidil Fikri.
3: Fikri aja, Kak.
1: Baik, bersama Fikri dan juga Ihsan, ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi bersama kami dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa. Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Mungkin sebagai awal, ya, dalam program Dialog Interaktif kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada Ihsan sebagai pimpinan BEM FKIP Undri, ya. Jadi hari ini, tepat di 1 Juni 2026, kita memperingati hari lahir Pancasila. Dan juga mungkin di tengah gempuran era digital, selanjutnya juga polarisasi global, bagaimana mungkin kawan-kawan mahasiswa saat ini melihat Pancasila sebagai pemersatu bangsa di era sekarang?
2: Oke, kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa, Kak, tentunya yang pertama kita harus membahas secara filosofis dan juga secara teori terlebih dahulu. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, kalau kata Bapak Insinyur Soekarno, itu sebagai dasar filosofis dan fundamental bagi negara Indonesia. Pancasila secara teorinya memang menganut nilai-nilai luhur nan baik, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, di era sekarang, yang menjadi pertanyaannya adalah terletak pada implementasi Pancasila tersendiri, Kak. Nah, kita bisa melihat bagaimana ketimpangan antara poin 1 sama poin 2 itu bahkan masih terjadi di negara kita. Tetapi tentu saja tidak hanya tentang hal-hal yang belum terimplementasi, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana Pancasila pada saat sekarang tetap menjadi hakikatnya sebagai dasar-dasar dari nilai dalam menjalankan kehidupan berbangsa, bernegara, seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Menarik sekali, ya. Jadi kalau misalnya mungkin lebih kita kerucutkan ke ranah nilai dan juga edukasi pendengar, di sini juga ada Fikri ya dari Himaprodi PPKN, dan memang tema kita menyebutkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan juga fondasi perdamaian dunia. Ini memang cakupannya sangat luas ya, dan visioner juga. Tapi ketika kita berbicara mengenali nilai-nilai lokal Pancasila, mungkin bisa ditarik ke kancah global. Menurut pandangan teman-teman seperti apa nih dalam halnya mungkin PPKN?
3: Fikri atau
1: Fikri, oh, boleh Fikri.
3: Oh ya, bagaimana nilai-nilai lokal itu ditarik lagi ke kancah global? Ini kan berbicara tentang situasi hari ini dan situasi sebelumnya. Jika kita berbicara sebelumnya, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika yang ada pada semboyan kita di Pancasila, Indonesia dapat merdeka karena rakyatnya bersatu. Bagaimana nantinya? Kedepannya salah satu cita-cita bangsa adalah mewujudkan perdamaian dunia. Nah, di sana menjadi dasar bagaimana nantinya Bhinneka Tunggal Ika, sila Indonesia, yang mana dari 1, 2, 3, 4, dan 5,

0: melalui pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, ketika ada forum-forum di kancah global seperti di PBB, di sana Kementerian Luar Negeri kita selalu memperjuangkan bagaimana perdamaian dunia.
1: Oke, baik. Tapi mungkin dari sisi teman-teman sebagai mahasiswa, Iksan dan juga Fikri, sudah merasa tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila ini mungkin dalam berkegiatan sehari-hari, entah itu mungkin dalam perkuliahan ataupun juga di lingkungan sosial lainnya, sudah merasa mulai menerapkan atau seperti apa?
0: Sudah.
2: Tentunya sudah.
0: Tentunya sudah, Kak. Misalnya, contoh nih. Nah, kami kan background kami juga organisasi, saya sebagai bupati, Bang Isan sebagai gubernur, dan juga sebagai bupati sebelumnya. Nah, di sini bagaimana ketika kami tentunya ketika membangun organisasi, awalnya dulu, dasarnya dulu, visi dan misi kami tentunya tercetus dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Bagaimana nantinya ketika kami bekerja menerapkan nilai-nilai, kalau sudah waktunya untuk beribadah, kami beribadah, kegiatan-kegiatan keagamaan dalam program kerja kami, kami adakan. Kedua, di sila kedua, persatuan Indonesia. Ketiga, sila kedua, kemanusiaan. Ketiga, persatuan, musyawarah, dan keadilan, itu tentunya selalu kami terapkan dalam kegiatan berorganisasi kami.
1: Oke, baik. Tapi mungkin kalau kita buka media sosial hari ini, ya, ruang digital kita rasanya mungkin heboh sekali, bising sekali, banyak berita, baik itu mungkin terkait dengan pemerintahan ataupun juga isu-isu ekonomi dan lain hal sebagainya. Hampir tiap hari ada saja mungkin fenomena yang saling menghujat juga, cancel culture iya juga.
2: Betul.
1: Atau mungkin ada perdebatan yang tujuannya sebenarnya bukan mencari sebuah solusi bersama, tapi mungkin justru malahan ini menjatuhkan satu sama lainnya seperti itu ya. Tapi sebagai generasi yang mungkin saat ini paling aktif di media sosial, Iksan dan juga Fikri, menurut kalian kemana perginya rasa mungkin kemanusiaan atau juga mungkin rasa saling menghargai kita satu sama lainnya yang katanya jadi identitas bangsa ini? Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga agar kita tetap punya empati, bahkan itu mungkin termasuk di dunia maya sekalipun gitu.
2: Oke, sebenarnya rasa kemanusiaan, rasa saling membantu itu tidak pernah pudar dari masyarakat Indonesia. Karena sejatinya Pancasila ada karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat Indonesia pada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Indonesia dinamakan menjadi negara Indonesia. Nah, namun sekarang di era digitalisasi itu banyak sekali hal-hal positif maupun negatif yang masuk ke dalam negara Indonesia. Nah, hal tersebutlah yang terkadang menjadi tantangan besar, baik itu bagi diri sendiri, bagi orang tua, bagi pemerintah, bahkan bagi aspek-aspek tertentu dalam sebuah negara untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, dan juga kita juga melihat bahwasanya Pancasila ini tidak hanya sebagai 5 sila saja, tetapi Pancasila lebih dari itu. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sebagai penentu arah negara Indonesia ke depannya. Kalau kita melihat hal tersebut, tentunya kita sangat-sangat terharu. Karena apa? Karena pada zaman sekarang ini, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan perkembangan media sosial. Tetapi itu kembali lagi kepada kesadaran diri kita. Nah, tentunya ada beberapa elemen yang ada di negara Indonesia. Kita ambil contoh masyarakat dan pemerintah serta penegak hukum. Nah, tiga elemen ini tadilah yang menjadi dasar, yang menjadi landasan utama bagaimana negara ini ke depannya. Jikalau kita dan tiga elemen ini menganggap Pancasila itu penting, ya fokus dan tujuan utama kita, baik dari visi misi pemerintah, baik dari tujuan masyarakat, ya tidak harus lepas dari tidak harus lepas dari yang namanya nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan.
1: Oke, itu versi dari Isan. Kalau Fikri mungkin ada pendapat yang berbeda terkait hal yang sama ini.
0: Kalau dari saya pribadi sebenarnya kurang lebih sama seperti pendapat dari Bang Isan, bagaimana

0: hari ini nilai-nilai Pancasila tidak terlepas dari perkembangan zaman. Ketika kita melihat di sosial media terjadi kegaduhan, pemerintah berbicara A, nanti tiba-tiba masyarakat marah A, B, C kan. Nah, tapi di situ hal tersebut terjadi karena adanya sebuah rasa tenggang rasa, adanya satu persepsi di antara masyarakat itu. Sehingga ketika ada kegaduhan, mungkin ada masyarakat, kita tidak dapat pungkiri, di sana ada pendapat A, ada pendapat B. Nah, disitulah bagaimana nilai Pancasila berperan di sana, kemusyawaratan di sana. Kita tidak boleh menghakimi karena setiap orang mempunyai perspektif masing-masing. Nah, itu satu. Kedua, kalau kita berbicara lagi tentang bagaimana ketika ada di sosial media, tentunya di sana kita melihat bagaimana kebebasan berekspresi. Disitulah nilai Pancasila. Jika kebebasan berekspresi di sosial media saja sudah tidak ada, nah di sini yang menjadi tanda tanya, di mana Pancasila hari ini?
1: Oke, baik. Berarti memang banyak hal-hal yang mungkin harus kita pertimbangkan, kita evaluasi juga ya terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi bersama kami di program Dialog Interaktif Riau Menyapa, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 08 11 76 73 99 1, ya. Jadi kita kembali mungkin kepada teman-teman kita, ada Iksan dan juga Fikri, pendengar yang hadir di studio Pro 1 RRI Pekanbaru pada kesempatan pagi hari ini. Jadi mungkin di era informasi yang serba cepat saat ini, ya, hoax dan juga ujaran kebencian seringkali mengancam persatuan, ya. Apa mungkin langkah taktis dari organisasi mahasiswa untuk bisa membentengi para anggotanya seperti itu? Apa yang teman-teman bisa lakukan mungkin dalam penerapan kesehariannya seperti itu? Baik, siapa? Iksan.
2: Okay. Tentunya, Kak, kalau sebagai berbicara dalam organisasi kemahasiswaan, tentunya pada hari ini saya alhamdulillah diamanakan oleh mahasiswa FKIP sebagai gubernur mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau. Nah, sebenarnya semua mahasiswa FKIP itu menjadi bagian dari BEM FKIP. Tetapi ada yang secara struktural dan juga ada yang secara beban moral. Nah, kita BEM FKIP Universitas Riau bergerak untuk bagaimana kemajuan serta kebaikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan itu sendiri. Tridharma perguruan tinggi itu menjadi landasan utama dari visi misi kita. Nah, dalam menanggapi hal tersebut, tentunya kami di BEM FKIP Universitas Riau itu memiliki beberapa program kerja, bahkan di setiap harinya ada forum diskusi antara kami di pengurus BEM FKIP, Pak. Tidak hanya bagi pengurus, tetapi terkadang ada juga forum bagi seluruh mahasiswa FKIP. Nah, forum itulah yang menjadi pemantik bagaimana kita sebagai mahasiswa dalam terus mengimplementasikan, menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap utuh dan agar tetap selalu berkembang dan harum tentunya di negara Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih forum-forum tersebut? Forum-forum tersebut seperti contoh kecilnya, itu ada forum diskusi dan komunikasi tentang kita membahas bagaimana kebijakan pemerintah ke depannya. Tentang bagaimana kita menjamin bahwasanya mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Riau, kita berdiskusi, terjamin hak-haknya. Mereka sudah membayar UKT, mereka juga harus mendapatkan fasilitas yang layak, sistem belajar yang oke, serta bahkan pelayanan birokrasi kampus yang sangat-sangat memanusiakan manusia. Nah, itu yang setiap harinya kita pertimbangkan, yang setiap harinya kita usahakan, tidak hanya bagi pengurus BEM FKIP secara struktural, tetapi untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Riau dan berkolaborasi bersama ada 16 himpunan mahasiswa di FKIP Universitas Riau.
1: Oke, baik. Berarti tetap ada pemain intinya, ya, ada yang akan mengorganisir teman-teman yang lainnya seperti itu dalam lingkup FKIP seperti itu. Nah, Fikri, seperti apa?
0: Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana mahasiswa tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, salah satunya nilai persatuan, mungkin kalau di BEM FKIP itu ada namanya forum-forum diskusi, di BPKN tentunya juga sudah ada. Akan tapi sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Bang Isan, tentunya bagaimana hari ini setiap organisasi mahasiswa itu memainkan peran sebagai agent of change atau dan juga agent of control. Di sana dilakukannya sebuah pencerdasan-pencerdasan. Bagaimana isu-isu yang ada, bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada, oleh mahasiswa kita melakukan pencerdasan. Contohnya seperti apa? Kita buat kajiannya. Kita pelajari isu yang ada, isu A. Itu kita telaah, kita literasi dari A sampai Z gitu kan. Nah setelah itu kita bukukan, kita kaji, kita bukukan, lalu kita publikasikan. Nah disanalah bagaimana hari ini peran mahasiswa itu dimainkan untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, terutama nilai persatuan tadi.
1: Baik, dan luar biasa sekali ya sebenarnya teman-teman di balik ada tuntutan perkuliahan ya, tapi masih bisa aktif bergerak dalam sebuah organisasi, terus juga mengembangkan organisasi tersebut gitu ya. Dan mungkin saat ini banyak tuntutan juga ya, entah itu mungkin mengejar IPK ya, ataupun juga mungkin lulus tepat pada waktunya, gitu ya.
2: Tentu.
1: Dan juga pastinya nanti belum lagi setelah lulus ada persaingan yang mungkin lebih ketat lagi gitu. Betul. Dari sisi misalnya seperti mencari pekerjaan gitu. Betul. Ya mungkin kadang ada mungkin rasa di mana ada individualisme seperti itu ya, dan mungkin cuek sama keadaan teman di sebelah kita karena kita juga merasa saya harus memperjuangkan kehidupan saya seperti itu ya. Betul. Tapi dari sisi teman-teman mungkin melihat hal seperti ini, bagaimana caranya kalian sebagai mahasiswa bisa tetap merawat rasa kebersamaan tersebut, gotong royong dan peduli tanpa harus ya mengorbankan impian pribadi masing-masing. Kalau perlu mungkin malahan bisa saling support, saling menyokong ya. Apalagi misalnya ini untuk tujuan masa depan yang pastinya bakalan lebih baik lagi nantinya. Dari Iksan dulu.
2: Oke, boleh. Oke, Kak. Kalau melihat hal seperti tadi yang Kak sampaikan, itu di zaman sekarang ini rasanya hal yang lumrah, tetapi tidak bisa kita wajarkan.
1: Ya.
2: Nah, kalau kita melihat juga kenapa hal-hal tersebut terjadi, karena memang kondisi serta keadaan kita sekarang ya seperti itu. Oke. Nah, kita bagaimana dulu dalam membantu orang lain, tetapi sedangkan diri kita sendiri itu tidak terbantu gitu, Kak. Jadi kita sendiri itu tidak bisa membantu, bahkan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau kita berbicara tentang ekonomi. Nah, sekarang ini persaingan kerja itu memang sangat ketat. Persaingan dalam mencari pekerjaan bahkan juga sangat ketat. Karena apa? Karena di negara Indonesia ini yang katanya 19 juta lapangan pekerjaan, tetapi kenyataan di lapangan masih banyak anak muda yang bukan mereka yang lulus yang tidak sekolah atau kuliah, tetapi bahkan mereka yang sudah lulus S1 tidak bisa mendapat pekerjaan, atau mungkin kita sederhanakan bahasanya sulit untuk mencari nafkah bagi keluarga-keluarganya. Nah, itu dia. Dan bagaimana peran kami sebagai mahasiswa untuk menjaga nilai persatuan serta nilai toleransi dan lain sebagainya di kalangan mahasiswa yang nantinya langsung terjun ke dunia kerja. Nah, tentunya kami sebagai mahasiswa tidak bisa, Kak, kalau hanya secara individualisme. Nah, itulah terkadang kenapa mahasiswa itu harus mengikuti organisasi kemahasiswaan, atau seminimal-minimalnya jikalau tidak mengikuti organisasi kemahasiswaan bisa mengikuti rangkaian kegiatan atau program kerja yang bermanfaat pada organisasi kemahasiswaan yang ada setingkat prodi, setingkat fakultas, bahkan setingkat universitas. Karena rasanya pada saat sekarang ini banyak mahasiswa, kami mengakui mahasiswa tidak kekurangan ide, tetapi mahasiswa itu kekurangan wadah dalam penyampaian aspirasi, dalam penyampaian ide-idenya. Nah, itulah fungsinya organisasi kemahasiswaan. Dan organisasi kemahasiswaan yang ada di FKIP Universitas Riau ini memang dirancang seperti yang saya sampaikan tadi, Kak, untuk bagaimana kita memikirkan FKIP ke depannya. Seminimal-minimalnya memikirkan setelah lulus kuliah kita mau kemana ya. Nah, itulah salah satu strategi dari kami BEM FKIP Universitas Riau dan juga teman-teman kelembagaan yang lainnya. Itu kami sangat berhubungan baik kepada ikatan alumni FKIP Universitas Riau. Nah, ikatan tersebutlah yang menjadi wadah bagi nanti kakak-kakak serta abang-abang alumni bisa mencari pekerjaan. Ketika ada teman-teman kakak abang-abang, oh dek, ada info locker misalnya gitu kan kak. Nah, kami bisa tanyakan nih kepada ikatan tersebut, apakah ada atau gimana. Dan juga terkadang ada juga yang mengeser lowongan pekerjaan di sekolah, di grup-grup besar, segala macam. Nah, itu sangat menjadi bantuan lah bagi teman-teman mahasiswa yang baru lulus tetapi bingung ke depannya mau seperti apa gitu.
1: Oke, baik. Berarti ini sebenarnya juga manfaat ataupun juga dampak jangka panjang yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah menjalin hubungan sosial yang baik dari awal ya.
2: Betul.
1: Sampai jadi alumni masih bisa Betul. Saling berkomunikasi, saling berbagi informasi seperti itu ya. Baik, mungkin kalau ke Fikri, seperti apa Fikri? Misalnya dihadapkan mungkin dengan pilihan harus mengorbankan impian pribadi gitu, apakah bersedia atau seperti apa pandangan dari Fikri sendiri?
0: Oke, kalau harus mengorbankan impian pribadi, mungkin jujur-jujuran saja, hari ini kami semua, terutama saya, mungkin Bang Nisan juga jika merasa, kami berorganisasi itu karena sebuah keadaan yang memaksa kami untuk berorganisasi. Karena apa? Hari ini kami berorganisasi karena kami mengerti dan paham bagaimana hari ini peran mahasiswa. Jika mungkin tidak ada kami, kalau dari diri saya pribadi, jika mungkin hari ini saya tidak menjadi bupati, siapa lagi nantinya yang akan menjadi bupati mahasiswa? Nah, di situ ada sebuah beban moral yang hari ini harus saya jalankan. Kalau mimpi pribadi, mungkin teman-teman di luar sana ada yang bermimpi kuliah pulang saja. Kalau kami kan berorganisasi ini kuliah rapat, nugasnya lepas berprogram kerja, selesai program kerja, baru orang udah pada tidur, kita lagi ngerjain tugas, orang udah lagi makan, kita pula rapat gitu kan. Orang kalau weekend, hari Sabtu, hari Minggu, mereka apa namanya liburan dan lain sebagainya. Kalau kami di sini yang berorganisasi, kami harus melaksanakan program kerja. Kami harus mengorbankan waktu kami untuk melakukan berbagai hal-hal yang nantinya menyebar kebermanfaatan ke depannya. Nah, kalau dibilang mengorbankan, tentu hari ini kami mengorbankan bagaimana waktu kami, mengorbankan mimpi-mimpi. Jujur ya kak, saya tuh waktu mau masuk kuliah, saya pengennya berprestasi gitu kan. Ikut lomba sana-sini, akademik gitu kan. Nggak ikut organisasi. Tapi pas masuk kampus, itu tiba-tiba ada sebuah rasa, oh ternyata begini loh peran mahasiswa. Ada agent of change, agent of control, iron of stock. Nah, disinilah kalau mengorbankan waktu, mengorbankan mimpi, tentu saya mengorbankan. Akan tapi ini demi apa? Demi Indonesia yang lebih baik lagi, demi UNRI, dan juga demi prodi saya yang lebih baik lagi, Kak.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali pengalamannya ya. Dan ternyata sebenarnya banyak sekali ya manfaat yang bisa dirasakan bagi generasi muda ketika mereka sudah bergabung ke dalam sebuah organisasi. Dan ini akan bermanfaat untuk perkembangan diri mereka. Baik itu mungkin dalam hal bidang akademik, Betul. Ataupun juga mungkin dalam bidang non-akademik. Baik, Iksan dan juga Fikri, kita akan jeda sejenak pendengar. Untuk Anda nanti yang ingin bergabung, kembali kami buka kesempatan di line telepon kami di 07. 7761251 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
7: Iya, Papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
10: Pendengar, berbicara mengenai Pancasila, lima sila ini tertuang dalam simbol burung Garuda yang juga memiliki makna mendalam. Tapi sebenarnya apa sih makna bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas yang menjadi simbol untuk mewakili lima sila di lambang Garuda? Bintang. Bintang menjadi simbol sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang tersebut menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segala yang telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Rantai. Rantai menjadi simbol sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas semata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Pohon beringin. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, pohon beringin memiliki salur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keagamaan suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng menjadi simbol sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Simbol Pancasila yang berbentuk kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Padi dan kapas. Padi dan kapas lambang tersebut menjadi simbol sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol pangan dan sandang tersebut mengisyaratkan makna bahwa syarat utama negara yang bisa mencapai kemakmuran

0: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif Riau Menyapa. Dan sebelum kami lanjutkan, kembali kami ajak Anda untuk dapat berpartisipasi bersama kami pendengar melalui line telepon di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991. Jadi topik yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini pendengar adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan bersama saya sebagai narasumber pada pagi hari ini, Gubernur Mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau, Muhammad Ihsan Darmawan, dan juga Bupati Mahasiswa Himapro di PPKN FKIP Universitas Riau, Muhammad Aidil Fikri. Ya, baik, kita mungkin akan kembali bersama dengan Ihsan dan Fikri pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman juga mungkin sebagai calon guru ya,
1: nah,
0: apa tantangan terbesar mungkin kalau kita lihat saat ini sebagai seorang guru dalam mengajarkan Pancasila agar tidak terkesan sebagai mata pelajaran yang mungkin nanti akan menjadi hafalan yang membosankan, ataupun juga mungkin bagaimana tantangan sebagai seorang guru nantinya dalam menjelaskan ya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nantinya. Baik, Fikri.
2: Oke. Kalau berbicara tentang guru hari ini adalah perkembangan zaman, Kak. Kalau kita melihat bagaimana hari ini perkembangan zaman dan Pancasila, nilai-nilai, hal-hal yang ada pada globalisasi, yang ada kultur-kultur budaya luar, budaya asing, itu masuk ke Indonesia. Nah, itulah yang menjadi tantangan kami dari guru untuk mengajarkan Pancasila. Di sana, misal dari budaya timur, ada Korea, ada Cina, ada Jepang, terus ada kalau dari barat, ada dari Amerika, terus ada dari bangsa-bangsa Uni Eropa. Nah, di sana nilai-nilai yang seharusnya tidak masuk, seharusnya tidak selaras dengan Pancasila, itu nanti masuk ke sana. Misal, kalau di Indonesia, Pancasila itu memang menganut sebuah prinsip kebebasan. Akan tapi, kebebasan yang ada di Indonesia itu dibatasi oleh adanya peraturan undang-undang dan agama. Nah, kalau di Eropa, di Timur, mereka tidak. Mereka bebas, ya sebebas-bebasnya gitu. Nah, di sanalah ketika kalau di Indonesia kan memang mengedepankan bagaimana karakter, mengedepankan etika, adab. Nah, kalau di Eropa itu tidak. Mereka sebebas-bebasnya. Kalau Indonesia, murid gak masuk nih, tentu harus dicariin gitu kan, kemana gitu kan. Kalau di Eropa murid nggak masuk nggak mana, ya udah terserah aja gitu kan. Nah ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana globalisasi hari ini yang masuk ke Indonesia.
0: Oke, baik, kalau dari Ihsan bagaimana pendapatnya?
1: Oke, Kak, terkait hal ini sangat menarik tentunya bagi kami yang insya Allah akan menjadi calon guru kedepannya. Nah, sebelum masuk ke tantangan mengajarkan Pancasila, saya lebih menarik karena saling berkesinambungan, Kak. Tantangan untuk menjadi guru lah terlebih dahulu. Nah, pada saat sekarang ini, tentunya menjadi guru itu bukan hal yang mudah, Kak. Banyak proses-proses administrasi yang harus dilewati. Kita harus kuliah dulu. Setelah kuliah, kalau langsung mau jadi guru dengan gaji yang cukup, minimal cukup untuk kehidupan sehari-hari, kita harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu gitu kan, dan lain sebagainya, dan banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita ikuti untuk PPG prajabatan seperti itu. Nah, itu dulu yang harus kita lewati. Sekarang ini rasanya kalau hanya kita lulusan S1 sebagai guru itu susah, Kak, untuk dipakai, susah untuk diberdayakan. Karena apa? Karena mungkin ya memang keadaan sekarang seperti itu. Melihat dari perguruan tinggi aja, kalau beberapa tahun kebelakangan itu masih bisa S1 menjadi dosen, tapi sekarang udah gak bisa lagi. Dan kemungkinan beberapa tahun ke depan ya harus S3 menjadi dosen. Begitu juga dengan guru, harus dulu mengikuti PPG prajabatan supaya seminimal-minimalnya gaji yang kita terima itu bisa cukup lah untuk kita sebagai menjadi seorang guru. Nah, itu jangankan berbicara dalam mengajarkan Pancasila serta tantangannya, tapi untuk menjadi guru aja, tantangan kita pada saat ini banyak sekali. Banyak sekali PR yang harus kita selesaikan, banyak sekali catatan-catatan besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, itu tantangan bagaimana cara kita proses untuk menjadi seorang guru. Kalau dilihat bagaimana tantangan dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila, 5 nilai, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, itu yang paling mendasar terletak pada bagaimana negara Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Oke, kita berbicara tentang praktik. Pancasila itu seperti ini anak-anak, nilai ketuhanan itu seperti ini, nilai persatuan seperti ini, nilai keadilan seperti ini. Lah, ketika ada siswa yang paham, bahkan mengalami, oh tidak pak, bu, gitu kan, saya mengalaminya, orang tua saya bla bla bla, dengan kesalahan kecil, tetapi malah dihukum sebagaimana seperti mereka melakukan korupsi besar-besar yang merugikan negara. Nah, hal itulah yang menjadi tantangan. Kita menyampaikan hal-hal baik dari teori-teori Pancasila. Namun secara praktiknya, Pancasila belum benar-benar baik, belum benar-benar mengatasi problematika serta masalah-masalah di negeri ini. Nah, itu juga tadi berkaitan dengan jawaban adinda saya, Fikri, seperti itu, Kak.
0: Oke, berarti masih banyak PR-PR juga bagi pemerintah sebenarnya ya.
1: Masih banyak,
0: Kak. Mungkin juga dalam penerapan Pancasila ini sendiri terhadap masyarakatnya seperti itu ya.
1: Mas, betul.
0: Baik, baik. Mungkin kalau tadi juga sempat disinggung Fikri ya, dengan globalisasi, selanjutnya juga dengan digitalisasi. Memang anak muda zaman sekarang ya memang jauh lebih fasif kalau bicara soal apa sih yang tren, budaya apa yang mungkin lagi populer, teknologi, gaya hidup yang mungkin sekarang juga sudah mulai, kalau kita bilang kebarat-baratan gitu ya. Dan mungkin di sini ada nilai-nilai lokal ataupun juga hal yang berbau dengan ideologi negara yang kadang mungkin anak muda sekarang sudah menganggap itu kaku, itu kuno, ketinggalan zaman. Nah, mungkin menurut Fikri dan juga menurut Iksan sendiri, salahkah kalau misalnya sebagai anak muda kita ngerasa lebih nyaman dengan budaya luar ya, dan bagaimana caranya kita buat bisa lebih mengontrol itu ya, berpikir sebagai manusia yang berpikirnya luas, global ya, tapi jiwanya tetap membumi sebagai ya rakyat Indonesia gitu.
2: Fikri atau Bang Isan dulu?
0: Boleh Fikri.
2: Oke, Fikri. Nah, kalau berbicara salahkah, mungkin saya tidak akan menjawab salah atau tidak. Nah, tapi kurang tepat rasanya. Karena apa? Budaya luar itu tidak boleh kita tinggalkan atau kita buang begitu saja. Kita lihat ini baik apa enggak budaya luar tersebut. Nah, kalau baik ya kita terima. Nah, kalau tidak baik ya sudah kita tinggalkan, kita buang, tidak usah kita terima. Nah, contoh, kalau kita melihat mungkin di sosial media seperti kepedulian dari masyarakat Jepang terhadap kebersihan. Nah, atau budaya gotong royong ada di masyarakat Jepang yang hari ini juga ada di masyarakat Indonesia. Nah, itu merupakan sebuah budaya yang baik. Jadi kita terima saja gitu kan. Karena Indonesia hari ini mungkin sebuah rasa gotong royong, sebuah rasa empati, kerjasama, itu hari ini semakin berkurang. Nah, misal di Jepang ada sedikit video masyarakat Jepang sama-sama bergotong royong membuang sampah, itu langsung viral. Nah, masuk ke ranah media sosial atau beranda FYP di Indonesia. Nah, di situ viral tuh di Indonesia. Nah, seharusnya ini menjadi contoh bagi orang-orang Indonesia bahwa Jepang saja hari ini masih ada namanya budaya gotong royong. Di Indonesia hari ini sudah semakin berkurang. Nah, hal-hal seperti ini sebaiknya kita terima. Akan tapi, misal kalau ada budaya-budaya yang hari ini itu berkultur negatif di asing atau di luar negeri, itu tidak usah kita terima. Itu gitu, itu satu. Apa yang baik dan apa yang buruk itu seharusnya difilter dan kita terapkan di Indonesia. Kedua, mungkin budaya yang ada di Indonesia sendiri. Kalau berbicara ketinggalan zaman, sebaiknya tidak. Karena hari ini bagaimana budaya yang ada itu harus kita lestarikan. Apalagi hari ini kita berada di tanah Melayu. Sangat beragam budaya yang ada di Riau hari ini. Semakin lama budaya yang ada di Riau atau di Indonesia, itu anak mudanya semakin tidak tahu, atau bahkan kalau ada budaya ini mereka tuh tidak tahu gitu. Ya. Tapi alhamdulillahnya masih, kalau saya pandang pribadi, di Riau itu budaya yang ada itu masih terus dilestarikan. Contohnya di Kuansing dengan pacu jalurnya, ataupun tradisi petang megang yang ada di Pekanbaru dan lain sebagainya.
0: Oke, beruntunglah kita jadi masyarakat Melayu ya, karena masih banyak sekali budaya yang bisa kita lihat, yang masih bisa terus dilestarikan hingga saat ini. Dan bahkan yang pacu jalur sampai go internasionalnya juga baru akhir-akhir ini ya. Dan mungkin kalau dari Iksan, seperti apa pendapatnya?
1: Kalau dari Iksan, lebih kurangnya sama kak, yang disampaikan sama Fikri. Kita juga harus memilah dan memilih konteksnya budaya apa, seperti apa. Kalau halnya negatif, tentunya sangat salah. Pemuda, anak muda pada saat sekarang lebih mementingkan budaya luar. Tapi kalau konteksnya positif, juga kita harus mementingkan, bukan mementingkan bahasanya, kita harus mengimplementasikan budaya luar tersebut, bagaimana kita padupadankan dalam budaya Indonesia. Hal positif kita ambil, hal negatif kita buang. Nah, kadang-kadang yang menjadi kesesatan berpikir saat sekarang adalah banyak orang yang mengatakan bahwasanya Pancasila itu harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, sejatinya perkembangan zaman, bahkan perkembangan teknologi lah yang harus mengikuti atau berpatokan kepada nilai-nilai Pancasila, terkhususnya di negara kita Indonesia ini. Pancasila itu sebagai ideologi terbuka, kak. Kita tidak menganut ideologi tertutup. Kita sangat menganut ideologi terbuka. Yang artinya apa? Pancasila tidak membatasi hal-hal untuk masuk ke dalam negara kita. Hal-hal yang positif. Tetapi hal-hal yang negatif itulah yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah, masyarakat pada saat ini. Nah, betul yang dikatakan sama oleh Fikri tadi terkait kebudayaan. Pada saat sekarang bisa kita lihat banyak anak-anak muda yang lebih sering, terkadang dalam hal nikahan lah kita lihat, banyak yang lebih sering menggunakan budaya-budaya barat, budaya-budaya luar negeri. Bahkan kita banyak ragamnya di negara Indonesia ini. Banyak suku, banyak budaya, dan saya rasa setiap suku itu pasti punya pakaian adat pernikahan sendiri, pasti punya mekanisme serta alur dalam membuat acara pernikahan sendiri. Nah, itulah kenapa pada saat sekarang pentingnya peran dari Kementerian Kebudayaan atau sejenisnya dalam menangani hal-hal tersebut, bekerja sama dengan dinas-dinas di bawahnya. Nah, makanya kita tidak bisa menunggu masyarakat dalam memberikan gambaran positif, kak. Tapi saya rasa yang lebih berperan aktif serta memiliki tanggung jawab yang lebih adalah pemangku kebijakan, kalau ini Kementerian Kebudayaan atau sejenisnya. Karena apa? Karena mereka memiliki tugas, ya salah satunya adalah membudayakan budaya-budaya, ciri khas, serta keelokan negara Indonesia ini.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya pendengar dialog kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin di penghujung kebersamaan kita ya, kalau misalnya teman-teman Iksan, Fikri diberikan kesempatan ataupun juga ruang untuk bisa mendefinisikan makna Pancasila ya, nilai atau sila mana yang menurut kalian sepertinya paling mendesak dan mungkin paling butuh untuk dipraktekkan secara nyata oleh para generasi muda saat ini? Dan mungkin sekaligus bisa kalian sampaikan singkat saja mungkin pesan apa yang bisa kalian sampaikan buat para generasi muda saat ini ya, untuk bisa lebih apa ya, lebih membawa semangat nilai-nilai Pancasila mungkin dalam berkegiatan, dalam aktivitas sehari-harinya. Silakan, mungkin dari Iksan dulu.
1: Oke. Saya tidak bisa memilih nilai apa yang harus saya tonjolkan. Tetapi melihat sekarang berbagai macam kasus yang terjadi di Indonesia yang bertolak belakang terhadap norma-norma kemanusiaan, norma kesusilaan, norma hukum, itu menjadi bukti bahwasanya Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, bukan hukum tertinggi di negara ini, nilai-nilainya sangat krusial harus diimplementasikan pada saat sekarang. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan itu memang harus sekali kita implementasikan. Dan ini bukan hanya PR bagi pemerintah, tetapi ini juga PR bagi generasi muda, PR bagi kita masyarakat yang harus bekerja sama dengan pemerintah, yang harus bekerja sama dengan penegak hukum. Karena saya rasa tiga aspek tersebutlah yang bisa menentukan apakah Pancasila ini mampu dan layak kita katakan sebagai dasar fundamental negara Indonesia. Nah, satu kata atau beberapa kalimat pendek untuk generasi muda, mari sama-sama kita bumikan nilai-nilai Pancasila, kita implementasikan, tidak perlu menunggu orang lain, mulai saja dari diri kita sendiri. Karena apa? Dari SD kita belajar PPKN, ada Pancasilanya, SMP, SMA, bahkan kuliah, kita belajar PPKN, itu menunjukkan bahwasanya PPKN serta Pancasila sangat dibutuhkan dan krusial di negara kita. Sama-sama kita menjadi generasi penerus bangsa dan menjadi generasi Pancasila. Salam Pancasila.
2: Salam.
0: Oke, Pancasila. Baik. Terima kasih Iksan. Fikri?
2: Nah, mungkin singkat saja Kak ya. Kalau berbicara sila mana yang paling penting, tentu kelima sila itu penting. Akan tapi, jika kita melihat secara historis, bagaimana founding father itu meletakkan dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5, itu ada alasannya. Kenapa hari ini sila ketuhanan itu ada di pertama? Karena dari sila kedua, tiga, empat, dan lima itu mengandung nilai ketuhanan. Dalam agama, agama manapun tidak ada yang mengajarkan sebuah keburukan. Tidak ada yang mengajarkan sebuah kejahatan. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Maka dari itu, sila kedua, ketiga, empat, dan lima, semuanya itu ada sebuah nilai keagamaan di sana. Akan tapi lebih spesifiknya, itu diletakkan di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Semua kehidupan sehari-hari kita, bahkan dari cara duduk, simpelnya saja kita dari bangun tidur hingga kita tidur kembali, itu diatur dalam agama. Gitu. Kalau bisa dipilih, yang paling penting mungkin sila agama, sila tentang ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kalau berbicara penting, semuanya tentu penting. Kalau yang paling penting, kalau menurut saya pribadi, itu mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu mungkin di akhir saya mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda yang nantinya akan melanjutkan titah atau tata dari keberlanjutan bangsa Indonesia ke depannya. Mari sama-sama kita menerapkan, terutama seperti dari kata Bang Isan tadi, mulai dari diri sendiri dulu. Kalau tidak bisa mengajak orang lain, maka ajaklah diri sendiri. Untuk apa? Untuk berketuhanan, untuk berperi kemanusiaan, untuk persatuan, keadilan,
1: kerakyatan
2: yang nantinya, jika simpel saja, jika sila satu sudah teman-teman terapkan, maka lanjutkan sila kedua dan seterusnya. Gitu.
0: Oke, Oke, baik. Wah, luar biasa sekali pendengar. Jadi Pancasila bukan sekedar sejarah masa lalu Indonesia, melainkan ini juga kompas untuk masa depan Indonesia yang semakin lebih baik lagi nantinya, ya. Betul. Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih saya ucapkan untuk Muhammad Iksan Darmawan, Gubernur Mahasiswa BEM FKIP Universitas Riau, dan juga Muhammad Aidil Fikri, Bupati Mahasiswa Himaprodi PPKN FKIP Universitas Riau. Dan pendengar, demikian dialog interaktif Riau menyapa pada pagi hari ini. Saya Dini Oktariani, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Sekian dialog Riau menyapa hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda untuk hari Senin 1 Juni 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial Kemensos anggarkan bingkai foto sekolah rakyat mencapai 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama dengan seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Faktanya pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat. Demikian cek fakta pagi hari ini.

0: RI.
1: Halo RI.
2: Halo RI. Halo RI.
3: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini Anda sudah bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan mungkin di tengah derasnya arus informasi saat ini, kita sering menerima begitu banyak kabar, tetapi tidak semuanya terverifikasi. Karena itu, melalui Halo RRI, pendengar, kami mengajak Anda untuk dapat menjadi bagian dari masyarakat yang bijak dalam menyampaikan informasi. Jadi bila ada kondisi di sekitar Anda, ya baik itu terkait dengan pelayanan publik, situasi lalu lintas, persoalan lingkungan, kegiatan masyarakat atau informasi penting lainnya, Anda dapat berbagi bersama kami melalui Halo RRI. Dan nanti informasi yang Anda berikan akan kami teruskan kepada pihak ataupun juga stakeholder terkait, pendengar. Anda dapat bergabung bersama kami, pendengar, di line

0: melalui program Halo RRI yang nanti akan kami coba untuk teruskan kepada pihak ataupun juga instansi terkait. Sekali lagi pendengar, melalui line telepon kami di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 76 73 991. Dan pendengar, untuk program Halo RRI pada kesempatan hari ini mungkin akan sedikit terbatas waktunya, jadi mungkin Anda dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena nanti di pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti siaran langsung ya, peringatan hari lahir Pancasila bersama dengan Pro 3 Jakarta dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Baik peringat, langsung saya terima penelpon pada kesempatan pagi hari ini. Halo RRI.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
1: Selamat pagi Mbak Dini. Dari Pak Aan Mobile.
0: Dari Pak Aan. Baik, silakan Pak Aan, apa yang ingin disampaikan?
1: Minta tolong disampaikan sama Dishub.
0: Yeah.
1: Tukang parkir di Gor Olahraga Rumba itu tidak menunjukkan atribut tukang parkir. Jadi kita sebagai customer, dia kadang berdiri itu ada 3 orang sama siapa mendekati duitnya. Tolong disampaikan aja agar lebih bagus nampaknya kan dengan atribut tukang parkir. Terima kasih
0: ini. Baik, terima kasih Pak Aan yang saat ini sedang mobile ya. Jadi terkait dengan atribut tukang parkir ya di Gor Rumbai seperti itu ya. Jadi nanti akan coba kami teruskan ya, dan semoga bisa dapat respon yang cepat dan juga tepat. Terima kasih Pak An sudah bergabung. Kembali kami ajak pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon kami di program Halo RRI pendengar di 0761 25 111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 76 73 991. Baik pendengar, mungkin sambil menunggu kembali saya akan hadirkan, baik, ada penelpon kembali yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Simpson Muara Pajak.
0: Iya, silakan.
2: Apa kabar Pak Dini?
0: Alhamdulillah baik.
2: Nah, ini mengenai laporan-laporan selama ini di Halo RRI, nampaknya nggak ada tanggapannya. Kenapa begitu? Apakah sudah disampaikan ke sana? Kalau disampaikan kan berarti kita satu contoh. Saya seberuang kali saya bilang dari mulai Rumbai ke Muara Pajak ini lampunya pinggir lampunya menerangi, bukan menerangi jalan. Yang listrik diterang, jadi gelap kulita. Saya sering lewat sih dari mana tuh dari Pekanbaru ke apalah ke Muara Pajak. Karena saya lokasi saya kan, nah, sangat sangat mengerikan sebenarnya. Kenapa zaman sudah terjadi baru sih itu semuanya kan itu atau ada nanti begal-begal tahap apa bentuknya perampokan. Nah, itu yang repotnya. Kemarin satu contoh, saya lewat ada tabrakan antara mobil dan apa roda 4 dan roda 2. Ya seperti itulah, kayak mana mau bilang kan udah gelap gulita, orang kencang, banyak ada pula lubang satu-satu gitu. Nah itu saya tuh diperhatikan lah itu. Karena jangan sudah terjadi baru kita sibuk tak menentu, kan itu. Kita kan mau membuat Pekanbaru ini sebagai apa daerah yang maju kan, yang metropolitan. Tapi metropolitannya kayak mana? Gelap gulita seperti itu. Kalau metropolitan biasa terang menderang. Kedua, jalan di Muara Pajak ini sangat kekurangan ya. Tolong perhatikan itu. Berulang kali saya ngomong itu. Nah, banyak saya lapor apa kasih beritahu di apa nih di Halo RRI. Kami Halo RRI ini inilah penyampaian dari masyarakat ke pemerintahan supaya pemerintah menanggapi. Dan satu lagi harus disurvei lah. Dilapor gitu survei, benar enggak? Kami melapor ke sini ke Halo RRI ini bukan hanya gitu aja, hanya omong kosong aja. Survei. Oh iya benar, ya tanggapi langsung. Jadi kita enak menyampaikan. Apapun kekurangan kita sampaikan hanya luar ini. Jadi masyarakat di Rio ini sangat damai, tenteram. Ini gelap gulita kayak gitu kayak mana? Itu aja. Begitu juga apa pernah kemarin. Sampai sekarang belum ada muncul apapun bahasanya. Tapi kalau kemarin sibuk-sibuk menentukan minta data ini dengan masyarakat. Sampai sekarang nggak ada realisasinya dari pemerintahan. Coba ditanggapi banyak.

0: itu sebenarnya yang tidak berlangsung. Tolong diberitahu di hal air itu aja. Baik. Saya maunya kriteria ini maju ya, maju metropolitan, mau pinggiran kota atau di mana, jangan hanya di kota-kota aja dibangun jalan, apa diperbaiki jalan. Kami ini Muara Fajar ini atau daerah lain Rumba ini, waduh, jalan kekurangan. Itu aja Mbak Dini.
1: Iya baik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mbak Dini, sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa makan sarapan pagi. Ya, selalu sukses dalam pekerjaannya.
1: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Simpson di Muara Fajar ya, yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini di program Halo RRI. Baik pendengar, sambil menantikan penelpon lainnya yang ingin bergabung ya untuk menyampaikan keluhan dan juga mungkin aspirasinya, entah itu terkait dengan fasilitas pelayanan publik, situasi lalu lintas, persoalan lingkungan, dan juga kegiatan aktivitas masyarakat lainnya, serta informasi penting lainnya. Kami jeda sejenak pendengar ya, kami akan hadirkan lagu hiburan di ruang dengar Anda semua pada pagi hari ini.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Halo RRI, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Bila Anda melihat ya ataupun juga ada kondisi di sekitar Anda terkait dengan pelayanan publik ataupun juga mungkin situasi lalu lintas, persoalan lingkungan, kegiatan masyarakat, dan informasi penting lainnya, Anda dapat berbagi bersama kami pendengar melalui program Halo RRI. Dan informasi yang Anda bagikan juga nanti akan kami teruskan kembali kepada pihak ataupun juga instansi dan stakeholder terkait agar bisa dapat segera mendapatkan respon, ya. Dan mungkin untuk Anda yang dapat bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kami, nanti Anda juga dapat langsung mengirimkan bukti pelaporan Anda, pendengar, agar laporan Anda semakin lebih cepat lagi dapat diproses oleh pihak-pihak terkait. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama, sekali lagi kami ajak pendengar untuk dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan kami harapkan Anda dapat berbagi informasi sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, bukan asumsi, bukan kabar yang belum jelas sumbernya, ya. Jadi laporkan sesuai fakta, apa yang terjadi, di mana terjadi, kapan berlangsungnya, dan apa mungkin harapan Anda sebagai masyarakat terhadap persoalan tersebut yang Anda sampaikan, ya, pastinya dengan bahasa yang teduh, ya, bahasa yang baik, ya, tanpa bermaksud menyalahkan pihak manapun. Sekali lagi, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berpartisipasi bersama kami, pendengar, Anda dapat bergabung melalui line telepon kami di 0761-25111 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Dan pendengar, untuk program Halo RRI pada kesempatan hari ini mungkin waktunya akan sedikit lebih singkat, pendengar, karena nanti di pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung dalam peringatan hari lahir Pancasila. Pendengar, kita kembali akan jeda sejenak sambil menantikan penelpon yang dapat bergabung. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Ngerusakin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara kita yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas, tetapi juga nilai-nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pedoman bagi kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

0: Dengan pukul 9:42 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung peringatan hari lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.
1: Menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bakhtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan benar ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan mendengar untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: ある。
1: Iya, benar.
2: Parade. Istirahat di tempat. Kamu.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku Perwira Upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdengar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-undang
3: dasar mohon berdiri.
1: Ya, benar Presiden
0: peringatan
1: bagi
0: lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 那个三家道
1: 等
2: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak senjata! Kak!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja mau berikan
0: upacara
2: laporan.
0: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti mengheningkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 个神家道，
1: 跟pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata!

0: ですが、
1: 信者だ
2: ー。Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
3: Iya, pendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
1: Parade, istirahat di tempat. Kerek.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat, utusan dan staf khusus Presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki

81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkata,

0: keyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius. Ekonomi yang berkemanusiaan. Dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno, pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berlaku maizuan, adalah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan dari-Mu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
4: Hormat.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata. Rang.

0: 가
1: 선제다. 각
2: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: Hormat
1: Sanjada.

0: 나가 선녀도
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadok saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

mengerti jiwa 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya saya masih akan menghadirkan beberapa lagu-lagu pilihan di ruang dengar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Karena nanti di pukul 11 kita akan kembali bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
2: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
1: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
2: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
1: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
2: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti dinamika olahraga. Dan untuk rangkaian Riau Siang hari ini, Senin 1 Juni 2026, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti selanjutnya akan ada rekan saya Maizul yang menemani rangkaian aktivitas Anda di hari ini hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Dini Oktariani pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Wallace atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Benar.
2: Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dari negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akan

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's head on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun.

0: Newton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Oh, that's good.
3: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
4: Yeah, feels for sure feels great and
5: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
3: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraih.

0: Selanjutnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
1: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid
2: week. Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
1: But anyway, I was able to finish second.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
6: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
5: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
7: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
5: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Herdman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugir Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugir Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,1 Bro Soto Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Maizul dapat menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Siang untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Semoga di siang hari ini pendengar Anda senantiasa dalam keadaan sehat, semangat dan juga produktif dalam menjalani aktivitas walaupun kita hari ini sedang libur ya, kecuali kami. Pendengar, tentunya hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Maizul akan menemani Anda tentunya dengan berbagai sajian program menarik yang telah kami siapkan. Mulai dari informasi terkini, inspirasi, hingga lagu-lagu pilihan yang tentunya akan mengalun ke ruang dengar Anda. Nah pendengar, hari ini merupakan tanggal yang sangat penting ya dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana setiap tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila. Momen bersejarah ketika dasar negara Indonesia pertama kali diperkenalkan sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang kita miliki, Pancasila terus menjadi pemersatu bangsa sekaligus pedoman dalam menjaga persatuan, toleransi, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tentu tetap relevan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pendengar ya, dan baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa kita. Baik pendengar, jangan kemana-mana karena selain ini ragam informasi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai ke Riau sore ya. Jadi tetaplah bersama kami, kita nikmati dulu satu lagu dari Enau featuring Ariel Smana dengan Sesi Potret.

Anda? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

kembali ke segmen Riau siang ini, di mana kami punya informasi untuk Anda seputar hujan masih berpotensi guyur sejumlah wilayah di Riau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru pendengar ini memperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Riau pada Senin 1 Juni 2026 didominasi kondisi udara kabur hingga cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah sepanjang hari. Forecaster BMKG Pekanbaru Yudhistira menyebut pada pagi hari hujan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Siak, Pelalawan, Kepulauan Meranti, serta Kota Pekanbaru. Masyarakat pendengar ini dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Memasuki siang hari, cuaca umumnya cerah berawan. Namun pada sore hingga malam hari, peluang hujan kembali meningkat di sejumlah wilayah seperti Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Cingingi, dan Kepulauan Meranti. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan, di mana potensi hujan masih dapat terjadi secara lokal dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah di Provinsi Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

BMKG Pekanbaru juga mengeluarkan peringatan dini pendengar ya, terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan terjadi pada pagi serta malam hingga dini hari, di mana wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Masyarakat ini diminta untuk berhati-hati terhadap kemungkinan genangan, pohon tumbang, maupun gangguan aktivitas akibat cuaca buruk. Secara umum, suhu udara di Provinsi Riau diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan 55 hingga 99%. Sementara itu, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan sekitar 10 hingga 30 km per jam. Untuk kondisi perairan, tinggi gelombang laut di wilayah Riau diperkirakan berada pada kisaran 0,5 hingga 1,25 meter atau termasuk kategori rendah, di mana kondisi tersebut relatif aman untuk aktivitas pelayaran skala kecil, namun masyarakat tetap dihimbau untuk memperhatikan informasi cuaca terbaru dari BMKG.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Setiap tanggal 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Karena bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian dimatangkan oleh BPUPKI melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata panca artinya lima dan sila artinya batu sandi. Pancasila berarti berbatu sandi lima atau memiliki lima unsur.

95,1 Pro 1 Bukan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Four Events dengan penyangkalan spesial untuk Anda di siang hari ini, mendengar sekaligus membuka kebersamaan kita di program Kita Indonesia. Senang sekali saya Mezul tentunya dapat hadir kembali menemani waktu istirahat siang Anda di hari libur ini, mendengar hari dalam peringatan hari lahir Pancasila tentunya. Semoga Anda senantiasa sehat, semangat, dan juga tetap produktif dalam menjalani segala aktivitas, mendengar ya. Mendengar, setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, di mana momen ini menjadi pengingat bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi nilai-nilai luhur yang mempersatukan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Melalui program Kita Indonesia di siang ini, kita akan bersama-sama mengenang sejarah lahirnya Pancasila, sekaligus memahami mengapa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap relevan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara hingga hari ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
4: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
5: Hari lahir Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini kemudian dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada tanggal 29 Mei 1945, diadakan sidang pertama di gedung Chuo Sangiin yang membahas mengenai tema dasar negara. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhirnya, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut, kata Pancasila pertama kali diucapkan oleh

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Qur'an berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.

Pendengar, kembali lagi kita bersama masih dalam Mitra Indonesia. Jadi hari lahir Pancasila ini diperingati setiap tanggal 1 Juni untuk mengenang pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945. Dalam pidato tersebut, Soekarno memperkenalkan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Berdasarkan informasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP serta portal informasi Indonesia, indonesia.go.id, pendengar, Pancasila lahir sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang tentunya ini mampu mempersatukan masyarakat yang sangat beragam. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang adil, damai, dan juga harmonis. Nah, mendengar, peringatan hari lahir Pancasila ini bukan sekadar mengenang peristiwa sejarah. Lebih dari itu, momentum ini mengajak kita untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan masyarakat sekitar tentunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, berbicara mengenai Pancasila, 5 sila ini tertuang dalam simbol burung Garuda yang juga memiliki makna mendalam. Tapi sebenarnya apa sih makna bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas yang menjadi simbol untuk mewakili 5 sila di lambang Garuda? Bintang. Bintang menjadi simbol sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbol bintang tersebut menggambarkan sebuah cahaya seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli yang memiliki Tuhan, bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segala yang telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Rantai. Rantai menjadi simbol sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai tersebut terdiri atas semata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terkait erat, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Pohon beringin. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pohon beringin merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tidak hanya itu saja, pohon beringin memiliki salur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini dikorelasikan dengan keagamaan suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Kepala banteng menjadi simbol sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Simbol Pancasila yang berbentuk kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Padi dan kapas. Padi dan kapas lambang tersebut menjadi simbol sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol pangan dan sandang tersebut mengisyaratkan makna bahwa syarat utama negara yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya

Zaman yang begitu cepat, tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia juga semakin beragam. Mulai dari derasnya arus informasi, perbedaan pandangan di masyarakat, hingga berbagai dinamika sosial yang membutuhkan sikap bijaksana dalam menyikapinya. Disinilah nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sementara sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan kita untuk selalu menghormati sesama tanpa membedakan latar belakang mereka. Pendengar, ketika masyarakat Indonesia mampu menerapkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari tentunya, maka Pancasila tidak hanya menjadi semboyan atau hafalan semata, tetapi benar-benar hidup dalam tindakan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sil! Sil! Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Rina! Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Hai, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila, dasar negara kita yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang tertulis di atas kertas, tetapi juga nilai-nilai luhur yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi pedoman bagi kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Mendengar hari lahir Pancasila ini merupakan momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen kita sebagai bangsa yang besar dan juga bangsa yang majemuk. Keberagaman yang dimiliki Indonesia ini bukanlah penghalang untuk kita bersatu, melainkan sebuah kekuatan yang harus kita jaga bersama. Melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun kehidupan yang penuh toleransi, saling menghargai, dan juga mengedepankan semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut telah terbukti menjadi perekat bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini. Akhirnya mendengar, marilah kita jadikan peringatan hari lahir Pancasila hari ini sebagai pengingat untuk terus mencintai Indonesia melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikianlah program Indonesia siang hari ini mendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam Warta Riau Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, dan satu lagu terakhir spesial untuk Anda sudah kami sediakan, ada Jerox dengan Falling in Love.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warta Riau Siang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Nah, kita dapat memaknai Hari Pancasila ini dengan tindakan sederhana.
2: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong petapahan.

pokok-pokok berita utama. Hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar, BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selengkapnya, Femi Estiovani melaporkan.
1: Hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Pancasila terus menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga semangat persatuan bangsa. Menurutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bobby Rahmat menuturkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Dengan momen hari lahir Pancasila, ini mengingatkan kita kembali bahwa semangat atau semboyan dari Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, kita berharap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ya, karena kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ya, adat istiadat yang mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut bisa menjadi betul-betul pedoman kita, ya, untuk hidup berkehidupan terutama di Indonesia.
1: Sementara Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia PPI Riau Joshua Sihite mengatakan, memaknai hari lahir Pancasila sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai tersebut tidak hanya sebatas hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata.
3: Untuk memaknai hari Pancasila ini, sebenarnya kita dapat memaknai hari Pancasila ini dengan tindakan sederhana. Bahkan dari Pancasila sendiri kan adalah 5 sila yang menyatukan kita, ya, ideologi-ideologi dari beragam suku, ras, bangsa, dan agama. Jadi salah satu bentuknya, ya, kita lebih ke toleransi. Salah satu tindakan kita saling bergotong royong, terus kita juga saling care atau peduli dengan sesama kita, walaupun misalnya kita berbeda agama.
1: Joshua Sihite menambahkan, sikap saling menghormati antar umat beragama, peduli terhadap sesama, dan menjaga semangat gotong royong merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai Pancasila. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar masyarakat dapat hidup harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar. BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Selengkapnya, reporter Santi Yunas melaporkan.
4: Kemunculan sejumlah gajah liar dilaporkan warga di wilayah Tapung Azuri yang berada di Jalan Yosudarso melalui Halo RRI. Dalam laporan warga, gajah tampak melewati aliran sungai sebelum bergerak naik ke arah pemukiman warga di sekitar kawasan Tapung. Kehadiran satwa liar tersebut membuat masyarakat waspada karena jarak yang cukup dekat dengan rumah penduduk.
5: Itu teman saya itu ada 1 hektar itu sawitnya dari yang 3 hari yang lalu itu, Bu. Habis itu, Bu. 1 jam. 8 ekor masuk ke kebunnya, umurnya 5 tahun. 1 jam masuk tidak sempat diusir sama warga. Nah, habis 1 hektar. Setelah itu barulah warga lain membantu. Masuk lagi dia ke hutan. Jadi mau naik dia tidak bisa. Mau naik dia ke Jalan Parang. Orang Jalan Parang juga menunggu di situ, tidak boleh masuk. Naik dia lagi di Pantai Pancaeka. Orang juga turun di situ, tidak boleh masuk. Akhirnya dia bertahan di hutan lindung itu. Jadi ini masalah siapa yang mau menggiring itu.
4: Iya. Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holy Sudin, mengatakan bahwa lokasi kemunculan gajah memang merupakan daerah jelajah kantong gajah Petapahan. Ia menjelaskan BBKSDA Riau telah membentuk tim mitigasi di tingkat desa untuk melakukan tindakan awal apabila terjadi kemunculan gajah di permukiman warga.
6: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong Petapahan. Memang pada durasi 1 tahun pasti akan ada gajah melewati lokasi sekitar sana. itu Bu, wilayah Tapung. Nah, kami sebenarnya sudah membentuk tim di sana, tim mitigasi tingkat desa, yang harapan kami paling tidak mereka bisa melakukan tindakan awal. Laporan ini kami terima, coba nanti kami akan konfirmasi Bu, sampaikan saja nanti bisa melaporkan ke call center Balai Besar Kestiario ya Bu ya. Kami berharap karena itu merupakan wilayah jelajah, wilayah pergerakan ya, pergerakan dari gajah liar, mohon mungkin yang pertama tetap meningkatkan kehati-hatian, yang kedua mohon tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik manusia ataupun satwa liar yang dilindungi ini.
4: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing agresivitas satwa, serta segera melapor apabila menemukan keberadaan gajah liar di sekitar pemukiman warga, melapor ke call center BBKSDA Riau di nomor 0813-7474-2981. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Tanggulangi banjir di titik rawan kota, Wali Kota Pekanbaru tegaskan Pemko Pekanbaru perlu sinergi lintas sektoral dengan provinsi dan pusat. Selengkapnya, Alwis Suryatmaja melamporkan.
7: Masalah banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru terus menjadi perhatian serius dari jajaran eksekutif dan legislatif. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengakui bahwa beberapa titik rawan seperti di kawasan perumahan Sidomulyo menjadi lokasi yang paling sering terdampak luapan air setiap kali hujan deras turun.
8: Ketahui juga di perumahan ini sering terjadi, bukan lagi sering, bahkan hampir setiap hujan banjir. Dan tidak hanya di Kota Pekanbaru dan tidak hanya di perumahan Sidomulyo, bahkan di sini sudah beberapa kali kami turun, ada yang terseret arus dan bahkan sampai meninggal dunia. Kami juga sudah mendiskusikan, karena ini tidak hanya tentang kewenangan kota, tapi juga lewat menyeberang, yaitu adalah kewenangan dari pusat dan juga kewenangan dari provinsi.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Isalah Hamid, meminta jajaran pemerintah Kota Pekanbaru untuk memberi perhatian dan alokasi sumber daya yang lebih besar untuk mengatasi persoalan ini. Menurutnya, penanganan banjir harus menjadi salah satu program prioritas yang mendesak.
9: Jadi kita memang berharap lebih serius lagi untuk menangani permasalahan umum di masyarakat ini ya, tadi terkait infrastruktur, penanganan masalah banjir.
7: Diharapkan adanya komunikasi yang lebih intensif antara Pemko Pekanbaru dengan pemerintah Provinsi Riau agar normalisasi drainase dapat segera terrealisasi untuk mengurangi dampak banjir di pemukiman warga. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
0: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Pekanbaru masih tinggi pasca Hari Raya Idul Adha. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
10: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Pekanbaru masih bertahan tinggi pasca Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan pantauan di Pasar Sukaramai, kenaikan harga masih terjadi pada beberapa komoditas, terutama sayur mayur dan telur yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Salah seorang pedagang telur di Pasar Sukaramai, Anton, mengatakan harga telur ayam ras dari Medan masih relatif stabil dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Menurutnya, telur asal Payakumbu sudah mulai turun meski hanya sedikit. Ia menambahkan harga telur kampung, telur bebek maupun telur puyuh juga mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan. Meski harga cenderung stabil, Anton mengaku penjualan mengalami sedikit penurunan setelah Idul Adha.
11: Ini kan bertahan harga yang berapa? Kalau Payakumbu ada turun sedikit. Untuk harga ecer ya bang ya? Harga ecer nggak berani kasih ya bang ya? Ini 24. Kan sisi Medan sama apa lah bang, sama Payakumbu satu papannya 1000 lah. Penjualan ada penurunan sih bang, untuk harga masih biasa, stabil. Kalau ya mungkin pengaruh mungkin karena daging kan. Kalau untuk harga masih biasa, nggak ada penurunan harga, nggak ada apa, nggak biasa.
10: Sementara itu, pedagang sayur Armen mengungkapkan sebagian besar komoditas sayur mengalami kenaikan harga sejak menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia menyebut hanya kol dan sawi yang relatif stabil, sedangkan harga cabai, bawang, kentang, hingga daun sop mengalami kenaikan cukup tajam.
12: menjelang lebaran kemarin sampai sekarang tahan naik. Sawi-sawi yang tak naik, kol ya. Selebihnya naik semua. Ada cabai biasa modal 3-3, sekarang udah 4-3, 4-5. Tomat dari 14 lah. Naik 20 sampai 24, nah sekarang 20. Tentang dari 12-14, cabai rawit dari 30 jadi 50. Ini dari 30 jadi 60.
13: Ya, apa ya? Daun
12: sup-supnya. Sama Bang Pre dari apa? Dari 18. Modal sawi itu udah agak murah dari 20.000 kan, sekarang nah, bisa 12. Bawang mahal. Bawang dari 28 modalnya sampai 40 modal sekarang. Ya. Nah, buncis dari 31. Nah, udah turun sekarang. Jadi 25, 20. 2.000 menyerang lebaran kan naik itu barang. Ya barang melonjak itu apa? Agak ada pengaruhnya di kira
13: menurun ya Bang ya.
10: Menurut Armen, kenaikan harga tersebut mulai terjadi sekitar 2 hari menjelang Idul Adha dan hingga kini belum sepenuhnya kembali normal. Kondisi itu juga berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar. Para pedagang berharap pasokan dari daerah sentra produksi kembali lancar sehingga harga berbagai kebutuhan pokok dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat kembali meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Sebanyak 178 siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-71 tahun pelajaran 2025-2026 dilepas SMP Negeri 1 Teluk Kuantan dalam acara perpisahan di halaman sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
14: Sebanyak 178 siswa-siswi kelas 9 angkatan ke-71 tahun pelajaran 2025-2026 dilepas SMP Negeri 1 Teluk Kuantan dalam acara perpisahan yang berlangsung hikmat dan penuh haru. Camat Kuantan Tengah Eka Putra dalam arahannya menyampaikan motivasi kelulusan seluruh siswa agar melanjutkan pendidikan setinggi mungkin. Kepala SMP Negeri 1 Sabriadi menyebutkan 51 siswa berhasil menorehkan prestasi akademik dan non-akademik. Beberapa di antaranya masuk top 10 Olimpiade Bahasa Inggris tingkat internasional, juara 1 Genius Competition IPA tingkat nasional, juara 1 Circuit Open Championship, serta juara 1 Futsal Platinum Area Factory.
15: Kita sengaja tidak mengundang artis dan ini dikarenakan semangat orang tua wali dan siswa, maka guru juga bersemangat untuk memanfaatkan siswa kita untuk tampil dalam acara penampilan.

0: Jaga nama baik alma mater dan kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin. Dimanapun kalian berada kelak, tetaplah menjadi anak yang berbakti, berakhlak mulia, dan pantang menyerah.
1: Salah seorang siswa yang menorehkan prestasi, Nadine Vanessa Putri mengaku memiliki hobi yang disalurkan saat kegiatan sekolah.
2: Untuk mengasah kemampuan bernyanyi saya sering bernyanyi di berbagai coffee shop yang ada di Teluk Kuantan. Saya bernyanyi secara otodidak dengan melihat berbagai ajang pencarian bakat di media sosial. Harapan saya bisa mengikuti ajang pencarian bakat yang lebih besar.
1: Acara ditutup penampilan drum band, tari kreasi, dan solo vokal. Kegiatan berakhir dengan sesi foto bersama serta tradisi bersalaman antara siswa, orang tua, dan guru. Reporter Tengku Lem Sregar, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga sekaligus kabar terakhir siang ini pendengar. Belibis Open Swimming Championship 2026 berhasil menjadi panggung bagi para atlet renang muda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya sekaligus memperkuat proses pembinaan menuju prestasi yang lebih tinggi. Selengkapnya, Hairani Januari ini melaporkan.
1: Belibis Swimming Club berhasil keluar sebagai juara umum pada Belibis Open Swimming Championship 2026 yang digelar di Aquatic Sport Center, kawasan Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Pekanbaru, pada 29 hingga 31 Mei 2026. Tuan rumah memastikan gelar juara setelah mengumpulkan 27 medali emas, 29 medali perak, dan 26 medali perunggu. Persaingan ketat mewarnai kejuaraan yang diikuti ratusan perenang dari berbagai daerah tersebut. Duri Lentera Aquatic Club Kabupaten Bengkalis menempati posisi runner-up dengan perolehan 26 medali emas, 17 perak, dan 11 perunggu. Sementara peringkat ketiga diraih Salam Indah Aquatic Sia yang mengoleksi 20 medali emas, 15 perak, dan 8 perunggu. Head Coach Belibis Swimming Club Syafril mengaku bersyukur atas pencapaian para atletnya yang berhasil mengantarkan klub menjadi juara umum. Meski demikian, ia menilai masih ada sejumlah catatan yang harus dievaluasi untuk meningkatkan prestasi atlet pada kejuaraan berikutnya.
2: Kalau nggak salah ada 27 emas, 29 perak, berapa perunggu lupa ya. Tapi total medali yang kami terima itu ada 84 medali. Untuk hasil hari ini mungkin ada yang bagus, ada yang jelek dari personal best time dia, dan ada juga yang bagus. Terus untuk ke depan kami masih perbaiki juga, perbaiki waktu anak-anak juga. Ya untuk sekarang ya kita nikmati aja lah juara ini dulu ya kan. Ke depan mungkin kami masih mikirkan apa lomba selanjutnya apa, tapi bulan depan mungkin ada Rio Aquatic, mungkin ada di bulan selanjutnya ada Rio Open.
1: Selain klub terbaik, gelar atlet terbaik putri kategori U1 diraih Lovely Quinsha setelah tampil impresif dengan menyabet 8 medali emas. Perenang muda tersebut mengaku senang dan bangga atas hasil yang berhasil diraihnya selama kejuaraan berlangsung.
3: Alhamdulillah senang karena terbayar hasil kerja keras selama ini. Apa masalah? Mungkin target Quinsha depannya bisa masuk four wheel tahun depan, top-off. Bisa juara.
1: Belibis Open Swimming Championship 2026 diikuti sebanyak 398 atlet dari 37 klub renang yang berasal dari 5 provinsi, yakni Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Jawa Timur. Sebanyak 1.535 nomor pertandingan diperlombakan dalam ajang nasional terbuka tersebut. Dengan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan, Belibis Open Swimming Championship 2026 menjadi salah satu kejuaraan renang terbesar yang pernah digelar di Provinsi Riau, sekaligus menjadi ajang pembinaan dan pencarian bibit-bibit atlet potensial untuk masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: keberagaman. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar, BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Bro, suatu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar. Senang rasanya saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani Anda dalam request Pro 1 untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 menemani hari libur Anda tentunya pendengar. Setelah tadi kita bersama dalam Warta Rio Siang, kini kebersamaan kita akan berlanjut dalam request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih dan juga request tentunya di siang hari ini ya. Itu bisa melalui telepon kami nanti di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-767-3991. Untuk list lagu yang tersedia siang hari ini mendengar ada Tiffany Kenanga dengan Jangan Bersedih, Astrid Jangan dengan Mendua, Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti, Shalom Seven dengan Hari Bersamanya, Drive dengan Aku Ladia, Lavina dengan Pilihan Hatiku, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, dan Lila dengan Lebih Dari Bintang. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0761-24595 melalui telepon kami atau melalui pesan WhatsApp di 0811-767-3991. Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Maizul. Apa kabarnya? Sudah makan belum?
0: Alhamdulillah, sehat Pak Mali. Sudah makan Pak Mali. Pak Mali, gimana sendiri kabarnya siang hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Ibu sehat Pak?
1: Tapi panasnya enggak ampun juga hari ini.
0: Panas Pak?
1: Panas menyengat.
0: Panas menyengat? Di mana Pak? Di Sudirman ini kayaknya agak mendung ini. Oh iya Pak ya, aduh agak berbeda ternyata. Ya Pak.
2: Ibu nanya mau makan dendeng nggak?
0: Aduh
2: nanti. Dendeng daging.
0: Dendeng daging Bu, enak iya. Tuh kayaknya.
2: Kalau mau datang sini.
0: Boleh.
2: Bokong aja.
0: Iyalah, nanti kita atur Bu ya waktunya.
1: Iyalah, atur waktunya Maizul.
0: Nanti kalau misalnya apa Maizul telepon deh Pak Mali.
1: Ah, iya. Informasi dulu ya.
0: Iya, Pak Mali. Pak Mali mau minta lagu apa di siang hari ini?
1: Apa tadi?
0: Ada di list kita ada Tiffany Kenanga dengan Jangan Bersedih, Astrid dengan Mendua, Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti, Shalom Seven dengan Hari Bersamanya. Shalom Seven saja. Yeah. Oke, boleh yeah. Pak Mali. Salam-salamnya Pak Mali.
1: Ya, yeah, salam final untuk Ananda, Maizul, sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya dimudahkan segala urusannya ya.
0: Amin, amin.
1: Untuk salam untuk siapa ya, Bu Ros lah di Mumbai, Bu Yus juga, Bu Ita di Pasir Pengerayan, Si Al juga ya, Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Hafiza di Pia, untuk Mama Fahmi juga di Perkeng ya. Oke, Maizul, itu aja. Terima kasih banyak, Ananda.
0: Oke, Pak, siap. Ya. Siap, Pak Mali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mali, ditunggu lagunya. Di belakang Pak Mali, halo, selamat siang. Assalamualaikum, ruang request Pro 1.
3: Request Pro 1, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain, Bunda?
3: Maizul, sehat.
0: Sehat, Bunda. Lagi ngapain Bunda?
3: Nggak ada lagi apa dengan Maizul
0: Syar. Lagi santai aja berarti ya.
3: Santai aja ya.
0: Mau request lagu apa di playlist kita siang hari ini Bunda?
3: Itu yang pertama tadi Jangan Bersedih.
0: Apa? Iya dari Tiffany Kenanga.
3: Itulah itu Jangan aja. Bersedih aja lah.
0: Oke. Okay.
3: Bira-bira aja lah kita.
0: Iya Bunda.
3: Iya Maizul ya. Nah iyalah. Itu aja lah Maizul.
0: Salam-salamnya Bunda.
3: Salamnya sedikit ya Maizul.
0: Boleh silakan Bunda.
3: Mama si kembar, Bu Yus, Ibu Rus, Ibu E, Pak Zebani di Dumai, Al juga di Pasir Pengarayan ya. Pak Mali, selamat Bu Ija, semoga sehat selalu. Pak Zeta, Adi bersama ibunya, semoga sehat selalu juga ya. Rudi, Caminambo, Cujua ini, Pak Diman di Pekumbu, siapa lagi? Muti di Arengka. Pak Kumis di Kuansin, Pak Doanto di Pulau Lawan, Bu Gadih dan Afizah di Siak ya. Dan untuk semualah pendengar Eko 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin.
3: Untuk Mezel, semoga sehat selalu ya Mezel.
0: Amin ya Bunda.
3: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Mezel.
0: Sama-sama Bunda.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal. Di belakang Bunda Isal, halo selamat siang. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Mezul.
0: Apa kabar Bu Yus?
4: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
4: Rasanya ngantuk dengar suara Mezul duduk cepat.
0: Mantap lah kalau begitu. Hilang ngantuknya jadinya ya.
4: Hilang ngantuknya lagi. Lagunya apa
0: tuh Zul? Di playlist kita ada Astrid Bu dengan Mendua, Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti, Drive dengan Aku Ladia, Lavina dengan Pilihan Hatiku, Kapuci.
4: Pilihan Hatiku aja lah.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salamnya Bu Yus.
4: Salamnya buat Pina ya, di Perawang, Isol tadi, Muti di Arengka, Acu Amin, Acu Jawai, Mama si Kembar, Bu Surtini, Ibu Dharma, Ibu Fatma, Mama Indah, buat Oyo Tengku Adriansyah. Buat semuanya aja lah Mezul.
0: Oke, siap.
4: Istimewanya Mezul lagunya untuk kita berdua aja ya.
0: Oke Bu, siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yus di Tasik Labuai. Di belakang Bu Yus kita beralih ke pesan WhatsApp pendengar ya. Ada Mas Agung HD di Jalan Sri Kandi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka lagunya Drive atau Lila. Salam kompaknya buat Mas Mezul dan juga semua penyiar Pro 1 Pekanbaru dan juga semua pendengar di siang hari ini. Terima kasih Mas Mezul, sama-sama Mas Agung, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya menunggu untuk diputarkan di siang hari ini, tentunya di Request Pro 1. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati dulu satu lagu dari Shalom 7 dengan Hari Bersamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Kembali kita bersama di Request Pro 1 pendengar, dan lagu-lagu Indonesia pilihan masih menanti untuk Anda pilih tentunya di siang hari ini. Atau Anda ingin berpartisipasi dan juga bergabung, tentunya masih kami tunggu di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Untuk list lagu yang masih tersedia siang hari ini ada Astrid dengan Mendua, Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Lila dengan Lebih Dari Bintang, Etridi dengan Sepenuh Hati, Pia dengan Lentera Cinta, Sandi Tema featuring Wisha dengan Kaulah Yang Kusayang, dan Elo dengan Masih Ada. Silakan bagi Anda ingin berpartisipasi di siang ini mendengar, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Iza di Arengka.
0: Kak Iza di Arengka. Oke, Kak Iza mau minta lagu apa di siang hari ini?
1: Selain yang tadi disebut, ada tambahan nggak, Bang Maiko?
0: Oh, di segmen nanti lagi.
1: Wah, sebutin aja semua.
0: Nggak bisa dong, terlalu banyak nanti, Kak.
1: Ya kan dipilih.
0: Iya, maksudnya itu kan tetap kita keluarin cuma beberapa lagu dulu per segmennya gitu. Ntar baru kita tambah.
1: Nggak tahu ada yang saya suka kan yang next-nya. Kalau ini paling tahu punya nyanyinya tuh.
0: Maksud
1: yang terbaru
0: semua.
1: Apa sih?
0: Ini memang rata-rata 2010-2011an lah deh gitu, kurang lebih. Tapi kan ada Astrid dan dua Tangga dengan Cinta
1: Itu lagu lama tuh.
0: Iya, 2010-an sih.
1: Sini aja lah, Elo.
0: Elo masih ada. Nah, itu kan tahu.
1: tapi saya enggak mau lagu lama, makanya tadi saya tanya lagu baru.
0: Ntar deh kita.
1: Itu maunya di Ruang Rindu, Bang Mejo.
0: Kalau Ruang Rindu masih 2000-an awal banget.
1: Ini lagu agak lama sih.
0: Oke, okay, salam-salam itu siapa, Kak?
1: Salamnya buat semua pendengar setiap satu dimanapun berada aja.
0: Itu saja.
1: Terus buat Bang Maizu dan semua penyiar setan lu ya.
0: Oke, okay,
1: terima kasih.
0: Sama-sama, ditunggu lagunya Kak Iza. Di belakang Kak Iza masih kami tunggu. Halo, selamat siang, salam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali Mas Majul.
0: Mama Fahmi, apa kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Ya, begitu juga harapannya buat Mas Majul di sana juga.
0: Terima kasih. Mau request lagu apa Mama Fahmi di sini? Di playlist masih ada Astrid dengan Mendua, Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Lila dengan Lebih Dari Bintang, Etridi dengan Sepenuh Hati, Pia dengan Lentera Cinta, dan Sandi Tema featuring Wisha dengan Kaulah Yang Kusayang.
1: Dari Astrid tadi aja, walaupun Astrid galau tapi enak dengar lagunya.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salam itu siapa?
1: Salamnya buat Mas Mejul yang lagi bertugas, semoga selalu ya lancar jadinya.
0: Amin.
1: Buatnya Mas Gunawan di Tampar, Kak Pika, buatnya Selfie, ada tadi Iza juga. Buatnya Usul Menanggo Sejawa, Sudwe ini, Usul Buyung. Dan buatnya Selfie, buatnya Mama Si Kembar, buatnya Mama Indah, Pak De Arman, Pak Jebani, Pak Tama, Pak Mali, Pak Jepta, Pak Atong, Pak Tonga. Buatnya siapa lagi ya, Pak Bang Rudi, buatnya Bang Adi juga, buatnya Bang Al juga di Pasir Pengerean. Dan Ingat The Tiger juga dalam mendengar suaranya, semoga selalu aja. Dan buat semua pendengar Pro 1 RRI, oh Bu Yus kasihlah buah Ibu Ros di Rumba sama Bunda Aini di Perawang dan Ibu Surtini. Terima kasih Mas Mejul.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi di Lipat Kain ini. Dilakukan Mama Fahmi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Selfie, Kang Mejul.
0: Dengan Kak Selfie di?
2: Sungai Pagar.
0: Sungai Pagar. Oke, Kak Selfie apa kabar siang hari ini?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mari kasih lagu apa Kak Selfie?
2: Kalau yang aku sayang.
0: Kau yang kusayang dari Sandi Tema ya. Oke, iya. Boleh salam-salamnya untuk siapa Kak?
2: Salamnya yang pertama buat Bang Mejul, buat Mama Fahmi, buat Pak Suamin, buat Bu Iyu, buat Bu Rosa juga, buat Bu Emma, buat semuanya aja Bang Mejul.
0: Oke, siap.
2: Biasanya buat Bang Mejul aja.
0: Oke.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Selfie ya tadi di Sungai Pagar. Oke, pendengar, kita akan rehat sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu tentunya mengantri siang hari ini menunggu untuk diputarkan. Untuk Anda juga jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih kembali tentunya masih menemani Anda di Request Pro 1 hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kalau gitu kita kembali ke lagu dulu spesial untuk Anda, kita dengarkan Drive dengan Akulah Dia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap wakil presiden Gibran. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran. Hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang tayang pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Di mana Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI. Pencarian lanjutan tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar. Nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kembali bersama kita mendengar masih di Request Pro 1 tentunya. Dan lagu-lagu Indonesia pilihan masih tersedia, masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang bisa Anda pilih juga tentunya, yang bisa Anda request di siang hari ini pendengar. Di line telepon kami 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Masih ada Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Lila dengan Lebih Dari Bintang, E3D dengan Sepenuh Hati, ST12 dengan Puspa, Pia dengan Lentera Cinta, Pinka Mambo dengan Kekasih Yang Tak Dianggap, Fagetos dengan Betapa Aku Mencintaimu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kami tunggu di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1, selamat siang.
0: Dengan siapa di mana nih, Ocho Amin?
1: Dengan Ocho Amin, Bang Gul.
0: Ocho Amin, lagi di mana nih, Ocho Amin?
1: Hah?
0: Lagi di mana sekarang?
1: Lagi di Jalan Indowe nih, UTW, mau pulang.
0: Oh, mau pulang. Oh, ya udah, hati-hati.
1: Dari Pekanbaru ke kampung.
0: Oke, hati-hati Ocho Amin ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk menemani perjalanan Ocho Amin, mau minta lagu apa di playlist kita, Ocho Amin?
1: Ada di playlist
0: saya. Ada, ya, ada Tangga dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti, Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Lila dengan Lebih Dari Bintang, E3D dengan Sepenuh Hati, ST12 Dadali?
1: Ya.
0: Dadali, ada Di Saat Aku Mencintaimu. Setulus
1: apa yang ada?
0: Di Saat Aku Mencintaimu, Berikan Setulus Mencintaimu, Sakit Teramat ya. Sakit.
1: Itu aja lah.
0: Yang mana, Comin?
1: Ya?
0: Yang Di Saat Aku Mencintai?
1: Saat Aku Mencintaimu.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya, Camin.
1: Salam-salam untuk Bang Wendel yang lagi bertugas ya. Terima kasih selalu. Salam untuk dari saya Aldo Jirahu di sana. Salam untuk Pak Tonga. Salam untuk Mas Amjian Pika. Salam untuk Kak Iyo, Sula Surtini. Salam untuk Kak Aska, Kak Iras juga. Salam untuk Mama Kembar ya, Mama Kembar. Juga untuk Bang Arman, Bang Yono, ada Dharma yang sama kayak ini. Dan untuk, apa nih, Bang Joko di Rumai, sama Bang Joko di Jambi, dan Bang Zibani di sana. Semua-semua lah, Bang Mayor.
0: Oke.
1: Yang dengarkan kita di Pro 1 tanpa terkecuali, dan dalam kelihatan semuanya.
0: Oke, siap, Jambi.
1: Bang Sinsen, Bang Adedi, ya. Bang Rudi sama Bang Adi di Cigunggung ya. Ya itu aja Bang Adi ya.
0: Oke, Camin siap. Sama-sama, Camin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Camin. Di belakang Camin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Request Pro 1. Apa kabar Mas Mayul?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ros, gimana kabarnya di siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Haredangmu burung bay.
0: Haredang?
2: Iya.
0: Serius, tadi Pak Mali juga di Hantua bilang panas. Ini Bu Ros di Rumbai bilang panas. Sementara di Sudirman ini mendung malah.
2: Enaklah mendung mas di sini,
0: iya.
2: Haredang ini.
0: Ya udah ditahan-tahankan aja ya Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, Bu Ros mau minta lagu apa?
2: Lagunya dari Fagetos ya.
0: Fagetos, Betapa Aku Mencintaimu ya. Oke.
2: Iya, lagunya khusus buat ini. Buat adik-adik yang mau ngumpul ke rumah ya, lagi ditungguin.
0: Oke, siap.
2: Lagunya juga buat Ibu Emma, sehat selalu Ibu Emma. Bunda Isal, sehat selalu juga. Mama Fahmi, Mbak Pina sama Bunda Aini di Perawang. Buat Makem, Ocu Jawai, Ocu Amin, Jerry Arengka, Rudi di Rumbai, Ali Pasir. Pak Mali, sehat selalu. Papa Simpson juga. Buat selfie tadi di sini pagar ya. Buat Maizul selamat bertugas, sehat selalu, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros di Rumbai. Di belakang Bu Ros, halo selamat siang, assalamualaikum.
3: Request Pro 1. Hai Maizul, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Vina sendiri gimana kabarnya siang hari ini?
3: Sehat.
0: Oke, alhamdulillah.
3: Sudah makan?
0: Sudah tadi sebelum siaran.
3: Sebelum siaran ya. Iya. Sehat selalu ya.
0: Oke, Mbak Vina.
3: Judulnya tadi kayaknya ada Tangga ya. Judulnya
0: Tangga.
3: Apa ya?
0: Cinta tak mungkin berhenti.
3: Nah. Ya udah itu aja.
0: Oke, boleh saran-sarannya.
3: Mau jelek nyanyi?
0: Oh jangan dong, suara Maizul jelek mbak.
3: Salamnya buat semua aja. Okay. Lagunya buat Maizul ya.
0: Oke. Okay. Sama-sama Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina, ditunggu lagunya. Selanjutnya di siang hari ini ada Uni LK di Batu Sangkar. Jauh-jauh dari Batu Sangkar, nyakut di Pekanbaru ya. Request lagunya Astrid. Tadi sudah kita putar Astrid ya. Oke, okay, yang judulnya Mendua. Kalau mau diganti boleh, tapi kalau gak mau diganti gak apa-apa. Mudah-mudahan tadi mendengarkan lagunya ya. Salamnya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, semoga sehat selalu semuanya, dan spesialnya buat Bang Maizul saja. Makasih, sama-sama, ditunggu lagunya. Ditunggu kalau mau diganti lagunya ya, Uni LK di Batu Sangkar. Baik pendengar, kita akan rehat kembali sejenak. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang mengantri di siang hari ini tentunya di playlist kita. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan kembali tentunya masih menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di Request Pro 1. Kita nikmati dulu satu lagu spesial untuk Ocha Amin tadi yang request lagu Dadali di saat aku mencintaimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Request Pro 1 mendengar, masih bersama Maizul di sini, masih menemani Anda hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat. Ragam lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request masih akan kami hadirkan terus pendengar. Di antaranya masih ada Cappuccino dengan Pacar Rahasia, Lila dengan Lebih Dari Bintang, E3D dengan Sepenuh Hati, ST12 dengan Puspa, Pia dengan Lentera Cinta, Pinkan Mambo dengan Kekasih Yang Tak Dianggap, Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, dan Nine Ball dengan Hingga Akhir Waktu. Silakan bagi yang ingin bergabung di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811767391. Apakah sudah bergabung di line telepon kita? Belum sepertinya, akan kita alihkan ke WhatsApp. Oh sudah ternyata ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang, Request Pro 1.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Al.
0: Bang Al di Pasir Pangarayan.
1: Ah, iya betul sekali.
0: Apa kabar?
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat Bang Al. Bang Al sendiri gimana kabarnya?
1: Sehat juga ini.
0: Alhamdulillah, sedang ngapain Bang Al?
1: Lagi kepanasan ini.
0: Lagi panas, kepanas. Ini. Kenapa semua merasa kepanasan ya, padahal di sini dingin.
1: Iya, di sini panas ya Allah, enggak ada apa mendungnya, nggak ada ini.
0: Ah, mungkin habis ini bang mendung.
1: Ya, dari pagi tadi.
0: Mungkin habis ini mendungnya ke sana.
1: Iya.
0: Oke, okay, Bang Al, mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Lagunya dari Tiket Hanya Kamu
0: Tiket
1: Yang Bisa.
0: Tiket Hanya Kamu Yang Bisa. Oke, okay, boleh.
1: Ya, itu lagu favorit aku waktu SD dulu. Itu lagunya bagus banget. Wih,
0: sudah lama SD, tahun 2007 waktu itu. SD kelas berapa itu, Bang?
1: Iya, SD-nya 2007.
0: Oke, okay, salam-salam untuk siapa, Bang?
1: Salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, terus untuk Bunda Isal. Bunda Isal udah masuk?
0: Sudah, tadi di semen awal.
1: Sudah ya, Bunda Isal. Terus untuk Bu Ros, Bang Simpson, Bang Rudi, Bang Adi. Terus untuk Pak Mali. Pokoknya buat semualah, dimanapun berada.
0: Oke.
1: Iya, makasih, ku tunggu lagunya.
0: Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Al, halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Al.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Simpson.
2: Iya,
0: okay.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Simpson sendiri gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, gimana di Muara Fajar, panas kah, dingin kah, adem kah, mendung?
2: Panas dan dinginnya, panas, sama aja.
0: Di sini mendung loh Bang asli.
2: Ya mendung di situ kan lagi ruang.
0: Tapi benar di luar juga mendung.
2: Mendung gitu ya. Rumor apa itu panas
0: ya. Oh iya ya. Masalah
2: penting.
0: Iya apalagi mungkin kan Muara Fajar kan mepet-mepet terumbu. Bay Boros juga bilang tadi di sana juga panas ya.
2: Iya. Iya saya apa sama apa Bu Ros ya.
0: Oke Mas Simpson, mau request lagu apa di siang hari ini?
2: Laki-laki apa?
0: Laki-laki ada Cappuccino, Pacar Rahasia, Lila dengan Lebih Dari Bintang, E3D dengan Sepenuh Hati, ST12 dengan Puspa, sama Nine Ball Hingga Akhir Waktu.
2: Apa yang terakhir?
0: Nine Ball Hingga Akhir Waktunya.
2: Apa lagunya?
0: Itu Hingga Akhir Waktu judulnya.
2: Hingga Akhir Waktu itu.
0: Itu aja?
2: Itu Hingga Akhir Waktu ya. Salamnya buat Majul yang lebih tugas, selalu murah isinya, sukses dalam pekerjaan, jangan lupa makan siang ya.
0: Amin, oke siap Bang.
2: Nah, itu, Tina di Perawangnya, Tina udah masuk?
0: Sudah tadi.
2: Nah, Tina, itu Bu Ros ya, itu Tengkuar Jansa, itu Bisa, itu siapa, Arlia di film ya, itu Suamin ya, Suamin, itu apa, itu Buyung, si Al tadi ya,
0: yeah.
2: Ital ya, Ital, udah itu siapa, Iqbal, Ilham yang di HD ya, yang selalu dia ya, udah itu siapa lagi, si Pak Diman ya, Pak Diman, udah itu Rudi, Adi ya, semua datang ke kecuali, siapa, Bunda Yani di Jalan Paus, udah itu siapa lagi ya, lagi tu, Ina di Kapalan, di Dubai. Semua tanpa kecuali saya selalu ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Lagunya untuk yang di Perawangan juga ya.
0: Siap.
2: Terima kasih Bang Jol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson, ditunggu lagunya. Di belakang Bang Simpson di line telepon mendengar, masih kami tunggu di 0761245595. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Iqbar di Panam.
0: Bang siapa?
4: tuh? Iqbar.
0: Bang Iqbar di Panam?
4: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa Bang Iqbar di siang hari ini di playlist kita?
4: Harus yang dalam playlist, Bang?
0: Iya kalau bisa. Emang mau request lagu apa kalau di luar playlist?
4: Lagu Mahalini ada?
0: Mahalini ada, mau yang mana?
4: Mahalini Mencintaimu aja.
0: Mencintaimu saja, oke boleh. Salam-salamnya untuk siapa?
4: Salam-salamnya untuk kawan saya Abian di Mumbai. Untuk Pak Eka. Pak Sabirin. Untuk Pak
0: Subawoda
4: itu aja, Bang.
0: Oke, siap.
4: Untuk Abang juga lah, Bang.
0: Oke, siap Bang Iqbar, ditunggu.
4: Ya, makasih, Bang.
0: Ya, sama-sama. Baik, mendengar selanjutnya kita akan beralih ke WhatsApp ya. Ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bang Angga di Kulim, Maizul. Katanya mau request lagunya Ikutan Aja. Salamnya untuk Maizul, Agus Pranoto, Fardi Umar, Jia, Harun, Suci, dan juga Jafri Mansur. Oke, ditunggu lagunya. Selanjutnya ada tadi ini dengan siapa ya? Ini kenapa tidak ada namanya? Dengan Ibu Sri Haryati Haryati ya. Ini Assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam. Mau request lagu Kekasihan Tadi Anggap dari Pinkan Mambo. Salam-salamnya untuk semuanya dan juga untuk Bang Maizul. Terima kasih, sama-sama, ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Bunda Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pilih lagunya aja Bang Maizul. Salamnya untuk Chowamin, Bang Simpson, buat semua dan juga buat katanya di Jalan Paus juga panas Bunda Yani. Oh iya ya, panas semua sepertinya. Maka di Sudirman doang yang kayaknya agak mendung ya. Tapi gak tahu ini sudah mulai kelihatan mataharinya ternyata. Oke, mendengar kita akan rehat sejenak kembali. Kita dengarkan dulu lagu-lagu yang tentunya mengantri di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih akan kembali menemani Anda di Request Pro 1. Kita nikmati dulu satu lagu dari Tiket dengan Hanya Kamu Yang Bisa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan ini.

0: kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Riau Sore.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
2: Pakai ditanya.

99,1 Pro 1 Bukan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali rasanya saya Maizul dapat kembali hadir tentunya menemani Anda dalam rangkaian Riau Sore. Setelah tadi kita bersama-sama mengikuti berbagai informasi dan rangkaian program dalam rangkaian Riau Siang, kini kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Riau Sore. Di mana pada kesempatan sore hari ini pendengar, saya kembali hadir menyapa Anda dalam program UMKM Bicara yang kami hadirkan setiap hari Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang yang kami hadirkan untuk para pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk saling berbagi pandangan serta pengalaman mereka dalam membangun ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah yang semakin kuat dan juga berdaya saing tentunya. Program ini mendengar menjadi wadah untuk mendorong lahirnya para wirausaha baru yang mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional tentunya. Dan pendengar, menariknya perbincangan atau mungkin informasi pada sore hari ini bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni. Oleh sebab itu, kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila ini dapat menjadi landasan bagi para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka, membangun kemitraan, serta berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini pendengar, dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa kumandang azan asar untuk wilayah Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya hari ini akan masuk pada pukul 15.40 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Pendengar, hari lahir Pancasila bukan sekedar momentum untuk mengenang sejarah bangsa, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam dunia usaha. Pendengar, berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, UMKM ini merupakan salah satu sektor yang paling mencerminkan praktik nilai-nilai Pancasila karena dekat dengan masyarakat dan juga menjadi penggerak ekonomi kerakyatan. Nilai kemanusiaan, gotong royong, keadilan sosial hingga persatuan Indonesia dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas usaha. Misalnya dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, memperlakukan pekerja secara adil, menggunakan bahan baku dari para pelaku usaha lokal hingga membangun kerjasama antar pelaku UMKM untuk memperkuat daya saing bersama. Selain itu, UMKM juga memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi. Ketika usaha kecil tumbuh dan berkembang, maka kesempatan kerja akan semakin terbuka, pendapatan masyarakat akan meningkat, dan roda ekonomi daerah ini dapat bergerak lebih baik. Pendengar, hal ini tentunya sejalan dengan cita-cita Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Mendengar, di tengah perkembangan teknologi dan persaingan usaha yang semakin ketat, UMKM menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari akses permodalan, pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, hingga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar. Namun demikian, tantangan tersebut juga mengajarkan peluang yang besar apabila dihadapi dengan semangat kebersamaan dan juga inovasi tentunya. Nilai gotong royong menjadi salah satu kekuatan bangsa Indonesia yang dapat menjadi modal sosial yang sangat penting bagi para pelaku UMKM, di mana pelaku usaha dapat membangun kolaborasi, membentuk komunitas usaha, berbagi pengalaman, hingga saling membantu dalam memperluas jaringan pemasaran. Dengan cara-cara seperti ini, UMKM tidak lagi berjalan sendiri, tetapi tumbuh bersama dalam sebuah ekosistem yang saling menguatkan. Di sisi lain, mendengar, perkembangan teknologi digital juga membuka kesempatan yang luas bagi para UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih besar tentunya. Dengan tetap menjunjung nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UMKM Indonesia tentunya ini memiliki peluang untuk semakin berkembang dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di kancah global, pendengar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat solatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam solat selama ia menantikan solat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Pendengar, dari informasi di sore ini kita dapat simpulkan ya bahwa nilai-nilai Pancasila ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pengembangan UMKM. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam menjalankan usaha yang beretika, berkeadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Melalui semangat persatuan, gotong royong, kemanusiaan, serta keadilan sosial, para pelaku UMKM diharapkan mampu untuk membangun usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi para lingkungan sekitar. Dengan demikian mendengar, UMKM dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Demikianlah program UMKM Bicara hari ini pendengar, dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama RRI Prosatur Ranai untuk mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, selamat sore saudara pendengar, berjumpa lagi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Nadianti.

0: Mendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Bengkalis. Berkas kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Wakil Ketua DPRD beberapa bulan lalu telah memasuki tahap 2 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
1: Penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil dinas Wakil Ketua DPRD Bengkalis Hendrik Fernanda Pengaribuan kini memasuki tahap baru. Penyidik resmi menyerahkan tersangka beserta barang bukti atau tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum JPU Kejaksaan Negeri Bengkalis. Tersangka berinisial AN, 25 tahun, warga Duri yang merupakan pengemudi Toyota Kijang Innova Ribbon dalam insiden maut tersebut kini harus menghadapi proses hukum lanjutan dan terancam 2 pasal. Kepala Subseksi Pidana Umum Kejari Bengkalis Rahmat Taufik Hidayat membenarkan pelimpahan tahap 2 tersebut. Menurutnya, tersangka saat ini telah dititipkan di Lapas Bengkalis sambil menunggu proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Dalam perkara ini, AN dijerat dengan pasal 311 ayat 4 junto pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ. Pasal tersebut mengatur tentang tindakan berkendaraan yang membahayakan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan ancaman pidana 5 hingga 10 tahun penjara. Kasus ini sendiri sempat menjadi perhatian publik lantaran melibatkan kendaraan dinas pejabat daerah serta dugaan penggunaan narkotika oleh pengemudi.
2: Ini ada dua. Pertama, pasal 311 ayat 4 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua, pasal 310 ayat 3 Undang-Undang 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tadi sudah dilaksanakan tahap duanya, sudah selesai dan tersangka sudah diantar ke Lapas Bengkalis dan barang bukti sudah kami terima.
1: Berdasarkan hasil penyelidikan Satlantas Polres Bengkalis, kecelakaan terjadi pada Selasa 31 Maret sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Insiden menyebabkan Toyota Fortuner BM9D yang ditumpangi Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Toyota Kijang Innova Ribbon BM1903DY yang dikemudikan tersangka AN. Polisi menyebut mobil Innova melaju dari arah Dumai menuju Pakning. Saat tiba di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami mikroslip hingga kendaraan hilang kendali dan melebar ke jalur kanan. Di saat bersamaan dari arah berlawanan datang Toyota Fortuner yang ditumpangi Hendrik Firman Pengaribuan. Karena jarak sudah terlalu dekat, tabrakan keras pun tidak dapat dihindari. Meskipun tidak menelan korban jiwa, kecelakaan tersebut menyebabkan 3 orang mengalami luka-luka dan kerugian material diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Pengemudi Fortuner mengalami luka lecet pada tangan, sementara Wakil Ketua DPRD Bengkalis yang juga Sekretaris DPC Partai Gerindra Bengkalis sini mengalami cedera serius pada bagian tulang punggung, sedangkan tersangka AN mengalami luka pada bibir dan memar di bagian dahi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Dari Bengkalis kita beralih ke Pekanbaru. Warga melaporkan kemunculan gajah liar di Kabupaten Kampar. BBKSDA Riau melakukan pengecekan di lapangan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
3: Kemunculan sejumlah gajah liar dilaporkan warga di wilayah Tapung Azuri yang berada di Jalan Yosudarso melalui Halo RRI. Dalam laporan warga, gajah tampak melewati aliran sungai sebelum bergerak naik ke arah pemukiman warga di sekitar kawasan Tapung. Kehadiran satwa liar tersebut membuat masyarakat waspada karena jarak yang cukup dekat dengan rumah penduduk.
4: Itu teman saya itu ada 1 hektar itu sawitnya dari yang 3 hari yang lalu itu habis itu 1 jam. 8 ekor masuk ke kebunnya, umurnya 5 tahun, 1 jam masuk tidak sempat diusir sama warga, habis 1 hektar. Setelah itu barulah warga lain membantu. Masuk lagi dia ke hutan, jadi mau naik dia tidak bisa. Mau naik dia ke Jalan Parang, orang Jalan Parang juga menunggu di situ, tidak boleh masuk. Naik dia lagi di Partai Pancaita, orang juga turun di situ, tidak boleh masuk. Akhirnya dia bertahan di hutan lindung itu. Jadi masalah siapa yang mau menggiring itu.
3: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holy Sudin mengatakan bahwa lokasi kemunculan gajah memang merupakan daerah jelajah kantong gajah Petapahan. Ia menjelaskan BBKSDA Riau telah membentuk tim mitigasi di tingkat desa untuk melakukan tindakan awal apabila terjadi kemunculan gajah di permukiman warga.
5: Merupakan bagian dari wilayah jelajah kantong Petapahan. Memang pada durasi 1 tahun pasti akan ada gajah melewati lokasi sekitar sana itu Bu, wilayah Tapung. Nah, kami sebenarnya sudah membentuk tim di sana, tim mitigasi tingkat desa yang harapan kami paling tidak mereka bisa melakukan tindakan awal. Laporan ini kami terima, coba nanti kami akan konfirmasi Bu, sampaikan saja nanti bisa melaporkan ke call center paling besar GSD Ario, ya Bu ya. Kami berharap karena itu merupakan wilayah jelajah, wilayah pergerakan ya, pergerakan dari gajah liar. Mohon mungkin yang pertama tetap meningkatkan kehati-hatian. Yang kedua, mohon tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kedua belah pihak, baik manusia ataupun satwa liar yang dilindungi ini.
3: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing agresivitas satwa, serta segera melapor apabila menemukan keberadaan gajah liar di sekitar pemukiman warga, melapor ke call center BBKSDA Riau di nomor 0813-7474-2981. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Mendengar melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memicu kenaikan harga bahan baku bagi pelaku UMKM di Batam. Salah satunya harga plastik yang dilaporkan meningkat hingga 30-100%. Selengkapnya dilaporkan Fajar Walinda.
6: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Batam mulai merasakan dampak fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kenaikan harga bahan baku, terutama produk berbahan plastik yang digunakan untuk kemasan usaha. Kenaikan harga tersebut mulai dirasakan sejak Idul Fitri lalu. Bahan kemasan seperti botol plastik, gelas plastik, hingga plastik pembungkus makanan mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini membuat pelaku usaha berada pada posisi sulit, antara mempertahankan harga jual dengan konsekuensi keuntungan semakin menipis, atau menaikkan harga produk yang berisiko mengurangi daya beli konsumen. Pemilik usaha roti di Batam, Ilyas Karta, mengaku harga plastik pembungkus roti yang digunakan dalam usahanya mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya.
7: Masih belum rugi, tapi untung sudah menipis. Karena ada beberapa bahan yang bahan pokok, bahan-bahan untuk packaging itu naik. Harga plastik gara-gara minyak naik, sekarang udah naik. Biasa plastik itu satu... 100, isi 100 plastik untuk bungkus roti itu biasa satu pack itu isi 100 sekitar 9 sampai 11.000. Sekarang 21.000.
6: Sementara itu, pelaku usaha minuman kemasan Zuharni mengatakan harga botol plastik yang menjadi kebutuhan utama usahanya naik hingga 30% dalam beberapa bulan terakhir.
8: Kalau saat ini saya sih stabil sih, cuman harganya saya up aja 15%. Biasanya kan kayak botol, saya kan minuman ya, minuman itu biasanya satu pack itu isi 50 harganya 90.000, sekarang 120. Biasanya sih masih oke-oke lah, cuman naik sedikit oke lah, gak apa-apa. Tapi ini benar-benar kan semuanya kayak bahan baku juga naik, bukan plastik aja yang naik.
6: Kondisi ini semakin menambah beban operasional UMKM yang saat ini masih berupaya menjaga stabilitas usaha di tengah ketidakpastian ekonomi. Sejumlah pelaku usaha menilai salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pembelian bahan baku secara kolektif dalam jumlah besar agar memperoleh harga yang lebih kompetitif. Langkah tersebut dinilai akan lebih efektif jika pelaku UMKM tergabung dalam kelompok atau komunitas usaha yang dapat saling mendukung dan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang kuat, pelaku UMKM diharapkan mampu bertahan dan tetap menjaga keberlangsungan usahanya di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dari Batam, pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOTD di Provinsi Kepri. Rizwan Badrian melaporkan.
9: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai rawan penyelundupan jalur laut. Langkah agresif ini diambil menyusul temuan intelijen terkait masifnya peredaran gelap 12 jenis obat berbahaya berkedok medis di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan efek merusak dari komunitas ilegal ini sama dasarnya dengan narkotika meskipun secara hukum memiliki celah aturan yang berbeda. Taruna Ikrar menyatakan otoritas pengawasan kini memperketat atensinya terhadap 12 jenis OOT berisiko tinggi.
10: Pemerintah daerah, dan ini akan gerakan nasional ya, kita mari melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu untuk menyelamatkan generasi kita.
9: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga atau BKKBN RI, Ratu Ayu Isana Bagus Oka menyatakan kesiapan instansinya untuk membangun benteng pertahanan dari unit terkecil yaitu keluarga. Langkah preventif ini krusial mengingat statistik global menunjukkan 1 dari 7 remaja usia 14 hingga 19 tahun rentan terjerumus penyalahgunaan zat berbahaya.
11: Ini ujungnya itu adalah unit terkecil yaitu keluarga. Jadi kalau dari kami itu saja menjadi hal yang perlu kita lakukan pencegahan sejak dini, terutama sejak dari keluarga.
9: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asrahmat menyambut baik dijadikannya wilayah Kepri sebagai pusat deklarasi gerakan nasional ini demi memproteksi masa depan daerah. Dirinya memperingatkan bahwa kelalaian dalam mengelola tantangan ini bisa membalikkan potensi keuntungan bonus demografi menjadi sebuah bencana sosial yang merugikan.
12: Ini semua tugas kita bersama, termasuk teman-teman media juga harus secara masif mengkampanyekan ini karena ini bicara masa depan negeri.
9: Ansar juga meminta seluruh lini media massa untuk ikut mengambil peran aktif secara masif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya komoditas ilegal ini. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi seluruh masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di tengah keberagaman. Selengkapnya, Femi Astiovani melaporkan.
14: Hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila yang menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Pancasila terus menjadi pondasi utama dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Riau Bobby Rahmat mengatakan, hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat agar terus menjaga semangat persatuan bangsa. Menurutnya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus terus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bobby Rahmat menuturkan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Karena itu, keberadaan Pancasila menjadi sangat penting sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Dengan momen hari lahir Pancasila, ini mengingatkan kita kembali bahwa semangat atau semboyan dari Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan, kita berharap Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, ya, karena kita Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, ya, adat istiadat yang mulai dari Aceh sampai ke Papua. Jadi Pancasila yang terdiri dari 5 sila tersebut bisa menjadi betul-betul pedoman kita ya, untuk hidup berkehidupan terutama di Indonesia.
14: Sementara Ketua Duta Pancasila Paskibraka Indonesia PPI Riau Joshua Sihite mengatakan, memaknai hari lahir Pancasila sebenarnya dapat dimulai dari tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya nilai-nilai tersebut tidak hanya sebatas hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata.
16: Untuk memaknai hari Pancasila ini, sebenarnya kita dapat memaknai hari Pancasila ini dengan tindak-tindakan sederhana. Bahkan dari Pancasila sendiri kan adalah 5 sila yang menyatukan kita, ya, ideologi-ideologi dari beragam suku, ras, bangsa, dan agama. Jadi salah satu bentuknya ya kita lebih ke toleransi, salah satu tindakan kita saling bergotong royong, terus kita juga saling care atau peduli dengan sesama kita walaupun misalnya kita berbeda agama.
14: Joshua Sihite menambahkan, sikap saling menghormati antar umat beragama, peduli terhadap sesama, dan menjaga semangat gotong royong merupakan bentuk implementasi nyata dari nilai Pancasila. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar masyarakat dapat hidup harmonis meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Baik pendengar, dari Pekanbaru kita beralih ke Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mal Mahyeldi dan diikuti oleh unsur Forkopimda, ASN, TNI Polri, dan pelajar. Informasi selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
17: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan dan memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Mahyildi juga menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila sejatinya telah hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan menjadi lima sila. Menurutnya, salah satu nilai yang sangat melekat dalam kehidupan bangsa adalah nilai ketuhanan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menilai setiap pemikiran maupun gerakan yang berupaya menjauhkan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan bertentangan dengan semangat Pancasila. Karena itu, penguatan nilai agama harus terus dilakukan sebagai bagian dari implementasi sila pertama dalam kehidupan sehari-hari.
18: Kalau sekarang ini ada yang terhadap pemikiran-pemikiran yang memang menjauhkan umat dan bangsa serta negara daripada Tuhan, maka itulah yang musuh daripada Pancasila. Dan kemudian demikian juga halnya dari sila-sila yang lainnya. Sila ketiga misalnya persatuan Indonesia. Karena memang sejarah membuktikan kepada kita bahwasanya begitu tingginya pengorbanan yang dimiliki oleh setiap anak bangsa di Indonesia ini demi untuk kokohnya persatuan dan kesatuan ini.
17: Selain itu, Mahyildi juga menyoroti masih adanya pihak-pihak yang berusaha membenturkan perbedaan di tengah masyarakat. Menurutnya, perbedaan suku, budaya maupun pandangan seharusnya menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sebaliknya menjadi sumber perpecahan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat nilai agama dan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung harmonis dan damai. Mahyildi optimis dengan persatuan yang kokoh dan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang konsisten, Sumatera Barat dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing, sekaligus tetap menjaga jati diri serta karakter bangsa Indonesia. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
0: Dari ranai pendengar, dikabarkan Badan Pertanahan Nasional Natuna targetkan redistribusi dan sertifikat 2.000 bidang tanah tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Yus Pianti.
19: Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Natuna pada tahun 2026 kembali melaksanakan program redistribusi tanah dan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL untuk masyarakat di wilayah Natuna. Program tersebut ditargetkan mampu memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan BPN Natuna Andi Kurniawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat dua program utama yang dijalankan, yakni redistribusi tanah sebanyak 500 bidang dan program PTSL sebanyak 1.500 bidang tanah.
20: Kegiatan tahun ini kami dari Kantor Pelayanan Kabupaten Natuna akan melaksanakan kegiatan salah satunya distribusi tanah dan kemudian ada program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Utamanya dua kategori ini memang memiliki target yang berbeda. Yang ready study ada 500 bidang tanah, kemudian yang PTSL itu adalah 1.500 bidang yang tersebar di 10 desa kelurahan di Kabupaten Natuna. Untuk yang ready study, yang seperti sudah kami sampaikan, memang ada sedikit perbedaan mekanisme antara aturan pada tahun sebelumnya dengan yang tahun ini, di mana pada saat penerbitan sertifikasi redis itu harus didasarkan dengan penerbitan sertifikat HPL Badan Bank Tanah atau hak pengelolaan. Jadi ketika tanah tersebut sudah dilekatkan HPL, maka nanti pemerintah akan memberikan hak berjangka waktu. Jadi bukan hak beli lagi, jadi seperti hak pakai dan hak guna bangunan kepada masyarakat yang utamanya sebagai penerima sertifikat tersebut.
19: Nah, di lapangan BPN Natuna saat ini masih terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme terbaru, khususnya terkait penerapan HPL Badan Bank Tanah dalam program redistribusi tanah. Terkait hal tersebut, Camat Bunguran Timur Suparman menyampaikan bahwa program PTSL dari BPN Natuna sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena memberikan legalitas kepemilikan tanah secara resmi melalui sertifikat.
2: Untuk program PTSL ya dari BPN Natuna, saya pikir ini bermanfaat karena ini sebagai legalitas pemilik tanah dari masyarakat itu sendiri setelah mendapat pengakuan dari kelurahan dan desa berupa alasan.
19: Ya, berharap masyarakat segera mengurus dokumen pertanahan mereka melalui program yang telah difasilitasi pemerintah agar kepemilikan tanah memiliki kekuatan hukum yang jelas. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang mengajak masyarakat agar segera membuat dan mengaktifkan identitas kependudukan digital. Hal dimaksud guna mengakselerasi pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi dan modern. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
21: IKD ini adalah sesuatu hal yang penting saat sekarang karena fungsinya sangat banyak.
0: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, IKD pada dasarnya adalah kartu tanda penduduk elektronik yang ditransformasikan ke dalam bentuk digital. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui gawai atau telepon pintar masing-masing warga yang memiliki keabsahan dan fungsi legalitas sepenuhnya sama dengan KTP cetak. Ances menyampaikan, aktivasi IKD juga menjadi langkah strategis dalam mendukung visi Kota Padang sebagai kota pintar yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Peralihan menuju identitas digital ini dirancang khusus untuk menghadirkan sederet kemudahan bagi aktivitas warga sehari-hari. Ia mengatakan ada sejumlah manfaat memiliki IKD seperti efisiensi waktu dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan hingga kepraktisan saat mengakses layanan di institusi publik maupun swasta. Hanya dengan melakukan pemindaian kode batang yang terdapat di dalam aplikasi IKD, masyarakat bisa dengan cepat memproses layanan perbankan, administrasi kepesertaan BPJS, hingga pendaftaran layanan kesehatan di rumah sakit tanpa harus mengeluarkan KTP fisik.
21: KTP digital tidak bisa hilang atau rusak. Urusan dokumen makin cepat. Syarat KK, akta, pindah datang bisa online lewat aplikasi IKD. Yang keempat, data dipastikan aman karena dilindungi sistem keamanan berlapis dari Kemendagri.
0: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, bagi warga yang ingin melakukan aktivasi IKD, prosesnya sangat mudah. Warga cukup mengunduh aplikasi IKD, lalu mengunjungi kantor layanan Disdukcapil dan kecamatan terdekat untuk mendapatkan pendampingan aktivasi dari petugas. Melati Oktawina melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. Pendengar, meski telah diresmikan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu, Koperasi Merah Putih di Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan dan anggota koperasi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
22: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
23: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 tadi KMP yang 100% dari 155 tadi KMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 tadi KMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian dan pengelola dan pengurus.
22: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
1: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari, karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
22: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang perkuat kehumasan untuk meningkatkan transparansi pemilu. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Nofri.
3: Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Padang Panjang mengadakan kegiatan penguatan pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, serta keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini melibatkan unsur radio sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Ketua Bawaslu Padang Panjang Hidayatul Fajri mengatakan, penguatan tata kelola kehumasan sangat penting dalam mendukung tugas pengawasan kepemiluan. Kehumasan tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menyusun agenda pengawasan dan membangun kolaborasi lintas sektoral.
4: Terima kasih banyak Pak Nof. Terkait dengan agenda kegiatan kehumasan di Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Padang Panjang, kami menyadari bahwasanya untuk mengikuti perkembangan saat ini, kita kehumasan itu perlu ditingkatkan lagi, baik itu pengembangan secara SDM-nya ataupun pengembangan secara publikasi dan dokumentasinya, sehingga informasi-informasi terkait dengan kegiatan Bawaslu, baik apakah itu sedang adanya tahapan pemilu ataupun di luar tahapan pemilu, Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja pengawasan khususnya melalui humas.
3: Dirinya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi kehumasan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
4: Perhelatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
3: Hidayatul Fajri menambahkan, seluruh kegiatan Bawaslu perlu disampaikan ke ruang publik sebagai bentuk transparansi. Informasi yang disajikan harus mudah diakses dan dapat dinikmati masyarakat termasuk melalui media sosial. Dirinya berharap pengelolaan kehumasan yang baik dapat memperkuat upaya pengawasan dan mempersiapkan berbagai agenda menuju pemilu 2029. Nofri melaporkan.
0: Dari Bukit Tinggi, pendengar, kita beralih ke Batam. Pemerintah Kota Batam menegaskan pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat melalui akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
5: Pemerintah Kota Batam menempatkan kemandirian masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam arah pembangunan ke depan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri dan berkelanjutan. Penguatan kemandirian dilakukan melalui berbagai upaya seperti pemerataan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan yang berhasil tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, menegaskan pembangunan harus mampu menciptakan masyarakat yang mandiri dan memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar serta peluang peningkatan kesejahteraan.
24: Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat mampu berdaya, mandiri, dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil dan merata. Kemandirian masyarakat berarti mendorong warga Kota Batam agar memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan.
5: Melalui penguatan kapasitas masyarakat, pemerintah Kota Batam berharap pembangunan ke depan mampu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, kompetitif, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Bermusaki melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pembangunan jembatan Simpang Manunggal dan panti yang direncanakan dikerjakan tahun ini. Kita dengarkan laporan dari Irsyad.
6: Bupati Tanah Datar Eka Putra meninjau langsung rencana pengerjaan jembatan Simpang Manunggal dan jembatan panti didampingi anggota DPRD Sumbar Zuldafri Dharma serta pejabat dinas PUPR setempat. Dalam peninjauan itu, Eka Putra menyampaikan bahwa pembangunan jembatan Simpang Manunggal sudah dimulai, yang ditandai dengan dimulainya pembangunan jembatan sementara sebagai jalur pengalihan lalu lintas selama proses pembangunan jembatan permanen berlangsung. Eka Putra juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur serta anggota DPRD Sumbar yang telah membantu memperjuangkan pembangunan jembatan itu. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jembatan panti yang selama ini dinantikan masyarakat akan segera memasuki tahap tender sehingga pengerjaan dapat segera dimulai tahun ini. Menurutnya, pengerjaan jembatan Simpang Manunggal, jembatan panti, serta perbaikan ruas jalan Umbilin Batu Sangkar ditargetkan berjalan bersamaan agar masyarakat kembali merasa aman dan nyaman saat melintas.
7: Jembatan ini sekarang sudah mulai pembangunan jembatan darurat untuk sementara lewat kendaraan. Sementara dibangun jembatan yang akan kita bangun bersama. Tentunya ini saya minta kepada masyarakat untuk sabar karena akan terganggu jalur lalu lintas ini. Ini kemarin Pak Nino, Wakil Gubernur dan anggota Dewan Provinsi kita yang kebetulan daerah putra asli di sini. Ya, putra asli. Jadi mudah-mudahan segera selesai, mohon doa masyarakat Tanah Datar.
6: Kerusakan infrastruktur itu merupakan dampak banjir bandang atau galodo pada tahun 2024 yang merusak jembatan, jalan, fasilitas umum, dan pemukiman warga di berbagai wilayah Tanah Datar. Irsyad melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar masih bersama di Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, dari Ranai, dikabarkan pelaksanaan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar. Jumlah hewan kurban tahun 2026 meningkat menjadi 691 ekor dan seluruhnya dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
8: Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Natuna berjalan lancar dan seluruh hewan kurban dinyatakan sehat serta layak konsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna mencatat jumlah hewan kurban tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Zayali, mengatakan pemantauan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak H-1 hingga 30 Mei 2026. Selama 3 hari pelaksanaan pemantauan, seluruh proses penyembelihan selesai dengan baik tanpa ditemukan kendala berarti.
10: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya kepada panitia kurban, baik itu pengurus masjid yang telah membantu ya dalam hal berkurban tahun 2026 ini. Dan saya berharap untuk ke depan juga kita lebih ditingkatkan lagi lah.
8: Sementara itu, panitia kurban di Kabupaten Natuna, Ahmad, mengaku bersyukur pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu pemeriksaan kesehatan hewan kurban serta memberikan edukasi terkait tata cara penyembelihan yang sesuai ketentuan.
11: Alhamdulillah, untuk pelaksanaan kurban lancar. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih, khususnya bagi yang mempermudah dalam hal cek kesehatan hewan kurban serta edukasi dalam penyembelihan hewan kurban.
8: Informasi yang diperoleh RRI untuk jumlah hewan kurban di Kabupaten Natuna tahun ini mencapai 691 ekor, yang angka tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang tercatat 621 ekor dan tahun 2025 sebanyak 596 ekor. Peningkatan jumlah kurban tertinggi tercatat di Kecamatan Suak Midai. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Berita yang terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompa terus menambah berbagai fasilitas demi kenyamanan wisatawan. Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
9: Pengelola Pantai Gaseng di Pulau Dompa, Kota Tanjung Pinang, terus melakukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sejumlah pembangunan dilakukan menjelang dan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Owner Pantai Gaseng, Hamdan, mengatakan, salah satu fasilitas baru yang disediakan adalah panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan hiburan dan acara komunitas. Selain itu, juga menyediakan speaker agar bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat yang berkunjung. Pihak pengelola terus menambah jumlah pondok yang tersedia di sepanjang kawasan pantai. Saat ini jumlah pondok telah mencapai 43 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan jumlah sebelumnya.
12: Kalau tambah ini mungkin sekarang 43 lah pondoknya. Cuman memang pondok sekarang udah safety semua lah.
9: Hamdan menjelaskan seluruh pondok kini telah dilengkapi penutup pada 4 sisi sehingga lebih aman dan nyaman digunakan, terutama saat cuaca hujan. Lalu, pengelola juga memperluas area parkir guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat musim liburan. Lahan parkir tambahan disiapkan setelah melihat tingginya tingkat kunjungan ke Pantai Gaseng. Dalam pengelolaannya, Pantai Gaseng juga melibatkan masyarakat sekitar melalui kerjasama penyediaan perlengkapan kegiatan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus mendukung pengembangan wisata di kawasan Dompa. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1% bukan baru kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Maizul. Pendengar, setelah tadi kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 bersama program Satu Ranai, dan kini kebersamaan kita akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda beserta lagu-lagu pilihan pendengar, yang mana untuk informasi selanjutnya datang dari kabar nasional, di mana Presiden Prabowo Subianto tekankan Pancasila pegangan bangsa di tengah gejolak dunia. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Pancasila tetap menjadi pegangan kokoh bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global, seperti rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi dunia. Hal tersebut disampaikan olehnya saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Jakarta. Menurut Presiden, Pancasila merupakan konsensus agung yang menjadi fondasi berdirinya Indonesia. Nilai-nilai tersebut memungkinkan masyarakat yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan wilayah untuk tetap bersatu sebagai satu bangsa. Presiden juga menilai tema Hari Lahir Pancasila 2026, Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia, ini memiliki makna yang mendalam karena mencerminkan peran Pancasila dalam menjaga persatuan nasional sekaligus mendukung perdamaian global. Lebih lanjut, Presiden menegaskan Pancasila tidak boleh hanya menjadi slogan atau warisan sejarah saja. Pancasila, pendengar, ini harus tetap diamalkan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, termasuk dalam membangun sistem ekonomi nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Pendengar, kini kita beralih ke informasi seputar haji, di mana Menteri Haji lepas kepulangan Perdana Jemaah Haji Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas kepulangan Perdana Jemaah Haji Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 31 Mei 2026 kemarin. Pelepasan dilakukan kepada jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang Sub 01. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Haji menyapa dan menyalami para jemaah serta mendoakan agar seluruh rombongan selamat selama perjalanan hingga tiba kembali di Indonesia setelah menyelesaikan segala rangkaian ibadah haji. Menteri Haji juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan pelayanan selama pelaksanaan ibadah haji 2026, seperti keterlambatan layanan atau kondisi tenda yang terasa padat. Meski demikian, pemerintah telah berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah. Pelepasan pendengar ditandai dengan pengalungan syal secara simbolis kepada perwakilan jemaah, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh proses pemulangan jemaah akan terus dikawal agar berjalan dengan tertib dan lancar hingga tiba di tanah air.

0: Riau Sore. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi foto yang diklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon, namun tidak mencantumkan lokasi maupun kejadian secara jelas. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon, di mana foto tersebut berasal dari kejadian di Davao Occidental, Filipina pada 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungan dan anjing peliharannya meninggal dunia. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan. Mendengar, nantikan cek fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi Juice Solusi dengan tanggung jawab spesial untuk Anda pendengar, sekaligus mengawali kebersamaan kita di musik dan informasi pukul 5 hingga pukul 6 petang nanti pendengar. Ragam informasi maka masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lengkap dengan lagu-lagu pilihan tentunya akan mengalun hingga nanti jelang pukul 6 petang atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi dari lokal atau daerah Riau akan kami hadirkan sepanjang satu jam ke depan pendengar, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini, kita nikmati dulu satu lagu dari Rizky Febian dengan Ziva Magnolia, Terlukis Indah, spesial untuk Anda.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Baik pendengar, informasi pertama sore hari ini datang dari Bengkalis. Arus penumpang di Pelabuhan Bandar Sri Laksmana Bengkalis ini selama libur lebaran atau libur, maksud kami libur panjang hari lahir Pancasila 2026 terpantau normal. Hingga 1 Juni 2026 tidak terjadi lonjakan signifikan baik pada penumpang yang datang maupun berangkat melalui pelabuhan tersebut. Kepala UPT Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis, Ermansyah, mengatakan aktivitas penyeberangan berjalan dengan lancar dan jumlah penumpang masih relatif stabil dibandingkan hari-hari biasa. Pelabuhan ini melayani sejumlah rute domestik seperti Selat Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan Dumai. Meski demikian, pada Senin hari ini tercatat adanya kenaikan sekitar 125 penumpang dibandingkan hari sebelumnya. Peningkatan tersebut didominasi penumpang dengan tujuan Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun, dan Selat Panjang. Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat, pihak pelabuhan menyiapkan 3 armada kapal yang beroperasi sesuai dengan jadwal. Hingga saat ini kapasitas angkut dinilai masih mencukupi untuk operasional pendengar dan juga operasional pelabuhan maksud kami yang berlangsung aman, tertib, serta kondusif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Baik mendengar, kita beralih ke Siak. Polsek Siak Kecil berhasil mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di Desa Tanjung Dato, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Maksud kami di Kabupaten Bengkalis, mendengar informasinya, di mana seorang pria berinisial MR berusia 31 tahun diamankan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas narkoba di wilayah tersebut. Menindaklanjuti informasi yang masuk melalui layanan WhatsApp Kapolres Bengkalis, tim Opsnal melakukan penyelidikan dan penggerebekan di sebuah rumah di Dusun Pangkalan Tambang. Dalam penggeledahan yang disaksikan perangkat desa, polisi menemukan 9 paket diduga sabu dengan berbagai ukuran. Selain narkotika, petugas juga menyita timbangan digital, alat hisap sabu, plastik pembungkus, telepon genggam, tas serta uang tunai senilai Rp572.000 yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Hasil tes urin terhadap tersangka juga menunjukkan positif metamfetamin, di mana saat ini tersangka dan seluruh barang bukti telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Polisi mendengar masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat dan mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus tersebut.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
6: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
5: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kita beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Kabupaten Kampar. Pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Riau menindaklanjuti laporan masyarakat terkait masuknya gajah liar ke area perkebunan warga di Kabupaten Kampar. Tim BBKSDA langsung turun ke lapangan bersama masyarakat untuk melakukan pengecekan. Dilansir dari laman rri.co.id, Kepala BBKSDA Riau Supartono mengatakan petugas menemukan kebun semangka seluas sekitar 1,5 hektar yang mengalami kerusakan akibat aktivitas gajah liar. Dari hasil pemantauan, kawanan gajah yang berasal dari kelompok petapahan terdeteksi berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Saat ini kelompok gajah berada di kawasan Tahura Sultan Syarif Hashim dengan jarak sekitar 500 meter dari kebun warga. Lokasi kebun yang terdampak diketahui berada di luar kawasan hutan, namun termasuk jalur jelajah alami gajah liar. BBKSDA Riau mengimbau masyarakat segera melapor jika menemukan keberadaan gajah serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan manusia maupun satwa. Kesadaran masyarakat dalam melaporkan kemunculan gajah dinilai sangat membantu proses penanganan konflik satwa liar bersama masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Amit. Getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Kita ke kabar terakhir pendengar. PT Hutama Karya ini mencatat arus kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS masih meningkat pada penghujung libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila. Pada Minggu 31 Mei 2026, sebanyak 148.807 kendaraan melintas di ruas tol yang dikelola Hutama Karya atau naik sekitar 31,25% dibandingkan kondisi normal. Di Provinsi Riau, ruas tol Pekanbaru 13 Koto Kampar menjadi salah satu yang mengalami lonjakan tertinggi. Tercatat sebanyak 9.954 kendaraan melintas atau meningkat 57,30% dibandingkan trafik normal. Sementara itu, tol Pekanbaru Dumai dilalui 16.420 kendaraan atau naik 10,71%. Peningkatan trafik juga terjadi di sejumlah ruas lain di Sumatera, seperti tol Padang Sicincin mencatat kenaikan tertinggi sebesar 76,61%, disusul tol Sigli Banda Aceh yang meningkat 70,30% serta ruas Kuala Tanjung Pematang Siantar naik 51,08% dibandingkan kondisi normal. Hutama Karya pendengar ini menghimbau para masyarakat atau pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, memastikan kendaraan laik jalan, saldo uang elektronik tercukupi, serta bersirat di rest area jika merasa lelah. Perusahaan juga memastikan seluruh layanan operasional JTTS tetap siaga untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama masa arus balik libur panjang. Demikian pendengar informasi seputar libur panjang sekaligus menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Setelah ini ada rekan saya Gus Pranoto yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore dan nanti akan dilanjutkan dengan Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda bahwasanya suara azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita akan dengarkan mimbar Islam dan nantinya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Kali ini mimbar Islam dengan topik merawat anak dalam Islam yang disampaikan oleh Ustazah Icha Noval S.Ag.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan kita nikmat yang banyak, nikmat yang luar biasa. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan tak akan bisa kita menghitungnya. Dan juga tidak akan bisa juga kita menghitung ataupun bahkan Allah sampaikan jangan sampai kita berputus asa atas nikmat Allah. Mulai dari mata, mulai dari hidung dan sebagainya yang Allah berikan itu adalah nikmat-nikmatnya Allah. Bukan hanya saja pekerjaan, bukan hanya saja sebuah perjalanan yang mudah, tapi Allah berikan mata untuk melihat, Allah berikan hidung untuk menghirup segala udara yang bersih, yang indah ataupun yang sehat. Itu adalah nikmat juga. Maka bersama kita ucapkan alhamdulillah bil alamin. Kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, ucapkan Nabi Muhammad wa sallallahu Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para pendengar sahabat radio RI dimanapun Anda berada, yang mungkin sedang Anda di perjalanan pulang ataupun sedang dalam kegiatan apapun, hari ini kita akan bahas suatu topik yang mungkin kaitannya ada dalam dunia sehari-hari kita, bahkan itu juga sebagai nikmat yang Allah berikan, yakni fikih hadanah yang dalam perspektifnya kita ambil dari seni parenting Islam, yakni merawat anak dalam Islam. Para pendengar radio RRI yang setia dimanapun Anda berada, Islam mengatur banyak hal. Islam sangat banyak mengatur, bahkan saking sempurnanya Islam itu sisi-sisi apapun sudah diberikan panduan-panduannya. Salah satunya bagaimana ketika kita berbicara nikmat anak, nikmat yang Allah berikan, yang ketika kita menikah ataupun kita melakukan pernikahan, maka Allah berikan nikmat anak yang setiap malam mungkin di antara kita dia mendoakan, dia mantra pasang-pasangan kita mendoakan kehadiran anak dalam suatu keluarga. Maka ketika kita sudah dapat nikmat itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, dengan mensyukuri nikmat itu, kita menikmati ataupun merawatnya. Dalam Islam ada suatu kajian yaitu fikih hadanah, yang mana kalau diimplementasikan ataupun bahkan diintegrasikan dalam kedua sehari-hari adalah ilmu parenting. Hadanah berarti adalah suatu mengasuh, memelihara dan merawat, yang mana ketika anak, ketika belum bisa melakukan apapun, ketika anak itu dalam keadaan yang masih lemah, dalam keadaan yang mana masih belum ada bisa memandu dirinya, maka ada kewajiban di antara kita semua, orang tua, paman, nenek ataupun kakek, bahkan abang-abangnya, menjadi perawatnya, menjadi pemandu, menjadi pembimbing dia ketika belum tahu arah jalan pulang kemana. Maka sahabat radio RRI, Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nisa, Allah sampaikan bahwasannya wal yakhsha a'udzu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Allah sampaikan kepada kita sahabat radio RRI dimanapun Anda berada, bahwasannya takutlah, khawatirlah ketika kita meninggalkan generasi, meninggalkan anak dalam keadaan lemah. Maka di sisi inilah kita akan membahas bagaimana Islam untuk mengajarkan kepada kita semua, bagaimana Islam memberikan panduan untuk kita merawat anak. Yang pertama, sebagai orang tua, sebagai seorang yang dituakan, bisa jadi kita orang tua ataupun kita menjadi yang dituakan sebagai abang ataupun yang lainnya, maka ketika kita hari ini bisa disampaikan bahwasannya sebagai orang tua adalah merawat ataupun mengasuh dan membimbing anak itu hingga paham dengan agamanya. Yang perlu kita pastikan adalah kelemahan-kelemahan yang ada pada anak, tentunya bagaimana kelemahan dalam mencari jati diri, mencari Allah itu siapa, mencari Tuhan itu siapa. Maka ketika kita hari ini menjadi orang tua, ketika kita hari ini menjadi seorang yang dituakan, baik itu ayah ataupun ibu, maka ketika itulah kita menjadi seorang yang menjadi pembimbing bagi anak-anak kita. Sahabat Radio RRI dimanapun Anda berada, dalam fikih hadana sendiri yang dikhususkan untuk hak asuh yang dimana keluar ataupun bahkan ketika terjadi adanya perceraian ataupun adanya meninggal seorang ayah atau ibu, maka ketika berbicara ini kita harus hadir sebagai ilmu, dengan ilmu parenting juga. Kita tahu bahwasannya asuh ataupun hak asuh dalam fikih hadana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana urutan yang pertama adalah seorang ibu jika seorang ayah yang meninggal ataupun cerai. Dan kemudian ketika seorang ibu juga sudah meninggal, maka nenek dari pihak ibu. Jika sudah tidak ada lagi nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah. Dan barulah kepada ayah jika memang terjadi perceraian ataupun seterusnya kepada saudara perempuan. Maka syaratnya adalah ketika kita menjadi hak asuh adalah seorang yang beragama Islam, yang berakal, berakhlak baik, mampu secara fisik dan emosional. Maka sahabat radio RRI dimanapun Anda berada, walaupun kita dalam keadaan apapun, yang hari ini kita bahas adalah fikih hadanah, fikih hak asuh anak ketika terjadi perpisahan ataupun perceraian di antara kedua pihak, baik ayah ataupun ibu, yang dimana itulah kita tetap punya hak asuh itu, punya kewajiban, punya suatu hal yang wajib kita lakukan dengan mengasuh anak itu. Cinta sahabat radio RRI dimanapun Anda berada, kita sebagai orang tua, ayah ataupun ibu, walaupun sudah memutuskan untuk berpisah, memutuskan untuk mengakhiri perjalanan rumah tangga, maka bukan berarti juga kita sudah menyelesai juga kewajiban kita, tidak. Tapi adalah kita wajib untuk mengasuh anak itu, wajib untuk memberikan nafkah, wajib memberikan bimbingan kepada anak kita. Jangan sampai ketika kita sudah menyatakan selesai keduanya, selesai juga dengan anak, padahal tidak ada istilah mantan ayah atau mantan ibu. Maka sahabat radio RRI dimanapun Anda berada, kita tahu Islam adalah agama sempurna, Islam adalah agama yang mengatur segala hal. Maka dengan adanya fikih hadanah ini, fikih pengasuhan anak yang kita coba implementasikan atau mengkolaborasikan dengan kajian parenting, maka intinya adalah bagaimana Islam hadir untuk mengatur, walaupun sudah dalam keadaan berpisah, maka kewajiban asuh, kewajiban hak asuh tetap dijalankan. Maka sebagai orang tua di dalam manapun ataupun orang yang dituakan, kita jangan sampai lupa untuk membimbing, mengasuh anak yang sudah dalam tanggungan, walaupun dalam keadaan berpisah ataupun dalam keadaan yang kita tidak mampu. Tapi takutlah ketika nanti Allah tanyakan, sudah engkau didikah anak-anak itu? sudah engkau berikan nafkahkah anak-anak itu, ataupun jangan sampai nanti anak-anak itu yang menarik kita ketika dalam keadaan kita baik, tapi anak-anak yang kita tinggalkan tak baik. Maka jangan sampai itu yang menjadi hambatan kita untuk bertemu Allah ataupun masuk dalam surga. Barakallahu fikum. Fa'tabidu abasar la'allakum tuflihun. Semoga bisa menjadi pengen kita semua, sahabat Radio RRI dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, baru saja kita simak mimbar Islam dengan topik merawat anak dalam Islam yang disampaikan oleh Ustadz Ica Naufal S.Ag. Selanjutnya mendengar, masih dalam rangkaian mimbar sebelum seruan azan maghrib. Kali ini pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurul Zikri dan diterjemahkan oleh Dini.
1: Satu hari, satu ayat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

بيكم كم فألف بين قلوبكم فأصبحتم

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurul Zikri dan juga Dini. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan mengisi ruang dengar Anda di malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan informasi kali ini saya hadirkan masih dari laman rri.co.id, di mana pendengar, Kementerian Pertanian terus memperkuat pengawalan sentra produksi pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengantisipasi dampak dinamika iklim terhadap sektor pangan nasional. Penguatan pengawalan dilakukan melalui pemantauan langsung kondisi pertanaman dan panen di sejumlah kawasan produksi padi, termasuk di Distrik Tanah Miring dan Distrik Semangga. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran kementerian, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, TNI, serta kelompok tani setempat. Dan menurut Hermanto, pengawalan lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar berbagai potensi kendala produksi dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Hasil pemantauan menunjukkan terdapat penurunan produksi di beberapa lokasi, namun kondisi tersebut dinilai tidak signifikan dan tidak mengarah pada gagal panen atau puso. Dan kementerian menilai tingginya curah hujan pada musim rendengan menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian. Untuk itu, berbagai langkah mitigasi terus diperkuat, mulai dari optimalisasi jaringan irigasi, penggunaan varietas tanaman yang adaptif terhadap genangan, pendampingan budidaya oleh penyuluh, hingga penguatan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: www.radiorepublik.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Setiap tanggal 1 Juni diperingati hari lahirnya Pancasila. Karena bertepatan dengan pidato yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 melalui Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara memiliki histori yang panjang. Pancasila lahir karena gagasan Bung Karno yang kemudian dimatangkan oleh BPUPKI melalui Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 ini bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas kata panca artinya lima dan sila artinya batu sandi. Pancasila berarti berbatu sandi lima atau memiliki lima unsur.

Terima kasih pendengar masih bersama kami RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak jemaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Iksan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama. pertama gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh 1, kemudian SOB 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, Perdana, tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatud Arayen. Ayen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRL Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih dan pendengar. Hari ini, tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Sardong dan juga Joy Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tuli, Proti, Gerere, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar masih bersama RRI Pro 1 Pekanbaru. Dan pendengar, segera kita dengarkan surah azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dekatnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Terima kasih pendengar masih bersama RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti mimbar Hindu yang disampaikan oleh Kawit SAG dengan topik kata agama sebagai istilah kerohanian. Dan tetap bersama kami, mari kita dengarkan bersama-sama.
1: Om Swastiastu, Om Awignamastu, Namo Sidem. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, umat sedharma dan para pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 yang budiman dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam rangka mimbar agama Hindu. Namun terlebih dahulu mengaturkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan waranugrah.

kepada kita semua, serta kita masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, kenikmatan, kerayuan, dan keselamatan untuk melaksanakan kewajiban. Mimbar pada malam ini kita mengambil tema kata agama sebagai istilah kerohanian. Untuk mengetahui perkembangan sejarah agama Hindu lebih lanjut, perlu kita mengalihkan pandangan pada arti agama yang dipergunakan sebagai istilah kerohanian di zaman purba Hindia. Hingga saat ini umat Hindu di India menyebut ajaran suci Weda yang tertinggi atas empat bagian yang disebut Caturweda, yaitu Reg Weda, Sama Weda, Yajur Weda, Atharwa Weda, dan tiap-tiap bagian atas Samhita atau sair-sair pujaan, Brahmana atau aturan-aturan hidup dan upacara, Aryaniyaka dan Upanishad, filsafat mengenai hubungan roh dengan Tuhan, penjelasan dan kelepasan. Agama Shruti yang artinya diucapkan, dicatatkan atau ditulis oleh orang-orang yang pribadinya serta wajar dipercaya. Apa sebabnya ajaran Weda disebut agama Shruti? Karena ajaran-ajaran yang tercantum di dalamnya yang menyebutkan alam akhirat dan wujud rohania sebagai Brahman, yaitu Tuhan sumber semesta alam atau Parameswara, Tuhan Raja Alam, pelindung agama yang maha pengasih dan maha penyayang, dan pelindung kebenaran yang mengadili semua makhluk berdasarkan amal dan dosanya. Adanya Atma, yaitu roh yang menjadi sumber hidup tiap-tiap makhluk tunggal sebagai wujud Brahman. Sebagai sumber semesta alam, adanya hukum karma yang menimbulkan karma pala, yakni pala atau hasil dari suba asuba. Karma atau suba asuba, prawerti yaitu atau hasil amal dosa perbuatan yang swarga dan neraka, yakni kebahagiaan dan penderitaan akhirat dalam penjelmaan yang akan datang. Punaryanma, penjelasan atma atau roh ke dunia lagi, dan adanya moksa, yaitu kebahagiaan yang langgeng berupa ketentraman rohani, bebas dari penjelmaan, menemui dan menunggalnya roh dengan Brahman, sebagai pertanda seseorang telah menginjak alam kesucian. Sungguh sukar diketahui atau dialami dengan prayaksa maupun dengan anumana. Sedangkan ilmu pengetahuan yang menjadi objek kecerdasan akal sebagai adanya banyak planet, matahari, bintang, bulan, dunia berputar dan sebagainya, tidak dapat diamati langsung dengan pratyaksa, dan hanya beberapa sarjana yang dapat mengenal dengan anumana, apalagi alam akhirat dan wujud rohaniah yang abstrak yang hanya dikenal dengan satu bagian dari alam pikiran yang disebut wahyu atau intuisi, supersensori atau prescience. Oleh karena itu, sebagian besar umat manusia dapat mengetahui adanya alam dan wujud rohaniah tersebut hanya dengan agama pramana, yaitu dengan menerima ajaran-ajaran, tulisan-tulisan pesuruh suci sebagai para resi. Karena kesucian, kemuliaan pribadi resi-resi itu, maka alam penerima wahyu atau intonasinya terbuka berbagaikan kucup terate mekar untuk menerima ilham ajaran-ajaran suci dari Yang Maha Kuasa, dan untuk dapat mengetahui wujud dan mengalami pengalaman-pengalaman rohaniah yang tidak dapat dibahas dan diketahui dengan akal atau dengan perasaan biasa.
Semua kitab suci diwahyukan ke dunia melalui para resi, dan para resi itu mengingat atau mencatat wahyu itu serta menyebarkan kepada umat manusia. Oleh karena itu, Weda kitab suci kerohaniah yang timbul setelah Weda sebagai Shruti, Sumerti, Bhagavad Gita yang juga disebut Pancama Weda, yaitu Weda yang kelima, dan kitab-kitab suci mustahab Siwa dan agama Buddha disebut kitab suci yang berdasarkan agama. Apakah ajaran-ajaran dan tulisan-tulisan para resi yang menceritakan adanya alam dan wujud kerohaniah itu dapat dipercaya penuh kebenarannya, karena sering ajaran-ajaran dan tulisan-tulisan itu berupa dongeng belaka yang kadang-kadang bertentangan dengan kenyataan ilmiah dan filsafat? Dongeng hanya merupakan suatu usulan dari filsafat yang dalam abstrak dan ilmiah, dan suatu alat untuk mempermudah umat manusia menerima ajaran kerohanian. Ditunjukkan terutama kesusilaan perlu dituntut untuk mendapat kesempurnaan dan kesucian batin. Ajaran kerohanian bukan hanya segelintir cendekiawan yang mengerti filsafat, tetapi untuk lapisan umat dari yang tinggi hingga yang rendah, dan dari yang cerdas sampai yang dungu. Ajaran suci kerohanian diwahyukan bukan untuk mengolah otak dan menimbulni manusia dengan ilmu, tetapi untuk memupuk pribadi mereka dengan ajaran kesusilaan yang luhur, yang memberi kebahagiaan lahir batin dan kesucian. Filsafat terlalu berat bagi umat biasa. Oleh karena itu, ajaran kerohanian tiada segan-segan mengulas ajaran-ajarannya yang tinggi itu dengan dongeng-dongeng. Asalnya tujuannya tercapai, yaitu membina manusia susila, bahagia lahir dan suci. Walaupun mendongeng, asal dapat memberi berkat kepada banyakan, itulah dikehendaki agama. Andai kata kita percaya dengan kata-kata dan tulisan-tulisan guru atau sarjana yang mengatakan terdapat banyak matahari planet yang jauh lebih besar daripada dunia, dan yang mengatakan dunia yang berputar dan bukan matahari yang bergerak, mengapa kita tidak dapat percaya dengan ajaran-ajaran dan tulisan para resi yang menyebut bahwa ada wujud yang abstrak dan alam rohania sebagai atma atau roh, karma pala atau pala baik buruk, perbuatan, swarga, neraka dan sebagainya, sedangkan sarjana belum tentu berpribadi mulia dan suci sebagai resi itu. Kita percaya kepada sarjana karena keahliannya dan kecerdasannya, akalnya. Sedangkan para resi bukan akal mereka yang tajam, tetapi alat wahyu atau intuisi sprint. Yang tajam itu ialah jiwa murni, laksana dan budi pekerti yang luhur, yang menjadi dasar untuk mencapai kesucian. Kiranya tidak bijaksana di andai kata kita lebih percaya terhadap kata-kata dan berpribadi suci. Tidak mungkin orang-orang suci, resi yang kuat mengendalikan nafsu keduniawian, yang memakai balas kasihan, kejujuran, kemurnian, laksana dan pikiran sebagai pedoman hidup, akan berdusta dalam sastra kerohanian. Para resi itu disebut orang-orang yang absta suti dan absta wacana, yaitu orang yang wahyu dan kata-katanya absta, yaitu wajar dipercaya karena kemuliaan dan kesucian pribadinya. Sebagai yang disebut di dalam sarasamusaya yang berbunyi sebagai berikut. Yetatu isita sunat syata syajaparatna. Dharmasyam tarmanam arufah
Satram Waritim Sarwadet. Kunang Sarwadyaka Sang Sastra Sang Apta Sarwayadi Tarasa Siyata Siraya Caris Duga Dunga Nitya Tapa Samadam Dharma Sasulas Sinira Kautanika Ya Tika Dharma Sastri Ngaranya Prawara Nira Ya Tika Tatan Nakta, yang artinya adapun orang atau berhasrat serba mulia, yaitu orang yang berpribadi utama, orang yang sewajarnya dipercaya atau apta, yang kata-katanya selalu benar, dapat mengekang hawa nafsu, jujur, sungguh-sungguh bersandar pada dharma perbuatannya. Laksana itulah harus tuanku turuti, dengan menurutinya itulah perbuatan mulia. Dharma Prawerti Sarasamu Saya Sloka 42. Para umat sedharma dan para pendengar yang budiman, dari makna kata-kata tersebut mudah-mudahan kita bisa mempelajari dan menghayati ajaran suci yang disebarkan oleh para resi. Umat sedharma dan para pendengar yang budiman, waktulah yang memisahkan kita dalam rangka mimbar agama Hindu pada malam ini, maka kita sudahi dengan mengaturkan mantram Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar, dan masih dalam rangkaian program Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Tentu saja masih bersama saya Pranoto di malam hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kita akan ikuti mini drama dengan judul Harapan dari Sekolah Rakyat yang diproduksi RRI Sungai Liat.

0: Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, seorang ibu sedang duduk memandangi selembar kertas. Kertas yang menentukan masa depan anaknya. Dan saat itu, rasanya dunia mereka hampir runtuh.
1: Rina, kemari nak, ibu harus bicara.
2: Iya bu, ada apa? Kenapa ibu menangis?
1: Ini surat dari sekolahmu nak. Kita belum bayar SPP 3 bulan. Ibu sudah mencoba pinjam sana sini. Tapi tak ada yang bisa membantu kita nak. Mungkin memang kamu harus berhenti sekolah dulu.
2: Tapi bu, aku sudah berusaha keras. Aku ingin lanjut sekolah. Aku ingin mengubah nasib kita.
1: Iya nak, maafkan ibu ya nak. Ibu tahu kamu ingin belajar. Kamu anak pintar. Tapi ibu tidak punya pilihan lain nak.

0: Assalamualaikum, Bu Sari, Rina, saya bawa kabar penting.
1: Waalaikumsalam Pak Dani, ada apa Pak?
0: Saya baru dari kantor kecamatan. Ada program pendidikan baru untuk anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Namanya Sekolah Rakyat.
1: Sekolah Rakyat Pak? Apa itu?
0: Ini sekolah gratis dan berasrama, khusus untuk anak-anak seperti Rina agar tidak putus sekolah. Disediakan ruang kelas yang lengkap, asrama putra-putri, dapur dan makan gratis, ruang kesehatan, ruang ibadah, ruang guru, konseling, sarana olahraga, komputer dan laboratorium. Semuanya disiapkan pemerintah.
1: Hah? Semua? Semuanya gratis, Pak?
0: Iya, Bu. Gratis. Bahkan anak-anak akan dibimbing kesiapan fisik, mental, dan akademik. Lengkap seperti sekolah-sekolah berasrama modern.
1: Pak, jadi Rina bisa tetap sekolah tanpa biaya?
0: Bisa. Program ini sudah berjalan. Ada ratusan sekolah rakyat rintisan di seluruh Indonesia. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Kita tinggal daftar di titik terdekat.
1: Nak, ini adalah jawaban dari doa kita. Kamu tidak perlu berhenti sekolah ya.
2: Bu, Rina janji, kalau keterima, Rina akan belajar sungguh-sungguh. Rina ingin mengubah hidup kita. Rina gak mau ibu terus susah.
0: Rina, Jumat nanti pendaftaran dimulai. Kamu persiapkan diri ya, Rin.
1: Terima kasih ya, Pak Dani. Tanpa Bapak, kami gak akan tahu soal informasi ini.
2: Bu, Pak, Rina tidak akan menyerah lagi. Sekolah rakyat, mungkin ini kesempatan terakhir Rina untuk bermimpi lagi.
1: Dan tentu ibu akan selalu mendukung kamu, nak.
0: Ayo, kita siapkan berkasnya. Masa depanmu sudah menunggu, Rina.

Sekolah rakyat hadir sebagai langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Bagi anak-anak yang hampir putus sekolah, harapan itu kini kembali terjadi.

0: Drama Radio Harapan dari Sekolah Rakyat, produksi RRI Sungai Liat, dengan Happy sebagai Rina, Mutiara sebagai Busari, Taufan sebagai Pak Dani, dan Rafa Hanin sebagai narator.
1: Dengar, baru saja kita ikuti mini drama dengan judul Harapan dari Sekolah Rakyat, produksi RRI Sungai Liat. Tetap bersama kami pendengar, karena setelah ini kita akan ikuti program Ngobrol Bareng Komunitas. Akan ada informasi menarik tentang komunitas yang ada di sekitar kita. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

masih mendengar masih bersama RRI Persat Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini Anda sedang mengikuti program obrolan komunitas. Ya, seperti biasa, walaupun kita tidak dapat menghadirkan komunitas di malam hari ini, namun kami akan berikan informasi-informasi tentang komunitas-komunitas yang saat ini mungkin sedang berkembang dan saat ini mungkin sedang digandrungi oleh sebagian orang yang ada di sekitar kita. Dan malam hari ini, berbicara tentang malam hari, pendengar seringkali identik dengan waktu beristirahat ya. Dan tahukah pendengar bahwasannya ketika sebagian besar orang terlelap, ada kelompok orang yang justru menatap ke langit, mengamati bintang-bintang, planet hingga yang namanya fenomena luar angkasa yang menakjubkan. Mereka adalah pecinta astronomi, sebuah komunitas yang menjadikan langit malam sebagai laboratorium alam yang penuh misteri dan juga keindahan. Dan malam hari ini kita akan mengajak pendengar seluruhnya ya menjelajahi dunia astronomi melalui komunitas astronomi mengintip langit malam. Dan juga meski tanpa menghadirkan komunitas secara langsung di studio selama kurang lebih beberapa menit ke depan ya. Dan kita akan membahas berbagai hal menarik tentang astronomi, mulai dari sejarah pengamatan bintang, fenomena langit yang dapat diamati dari Indonesia, teknologi teleskop hingga bagaimana astronomi mampu menginspirasi generasi muda untuk mencintai ilmu pengetahuan alam.

Agar berbicara tentang astronomi, ini merupakan ilmu yang mempelajari benda-benda langit seperti bintang, planet, bulan, galaksi, komet, asteroid, dan berbagai fenomena yang terjadi di alam semesta ya. Dan astronomi ini termasuk salah satu ilmu pengetahuan tertua yang dimiliki manusia. Jauh sebelum teknologi modern berkembang, manusia telah menggunakan bintang untuk menentukan arah perjalanan. Dan juga ini digunakan sebagai musim bercocok tanam ya, hingga yang namanya penanggalan. Di Indonesia sendiri, pengetahuan tentang langit telah dikenal sejak zaman nenek moyang dan banyak masyarakat tradisional yang menggunakan posisi bintang sebagai penunjuk waktu dan juga arah. Dimana menariknya, pendengar, ketika kita memandang langit malam, sebenarnya kita sedang melihat masa lalu ya. Cahaya matahari membutuhkan sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi, sedangkan cahaya dari beberapa bintang itu membutuhkan waktu puluhan bahkan ribuan tahun untuk mencapai mata kita. Artinya saat melihat sebuah bintang, kita sedang melihat kondisi bintang tersebut pada masa lampau. Dan menurut data dari Lembaga Antariksa Internasional, galaksi tempat kita berada yaitu Bima Sakti memiliki lebih dari 100 miliar bintang. Dan ternyata galaksi Bima Sakti ini hanyalah satu dari miliaran galaksi yang ada di alam semesta. Bayangkan betapa luasnya ruang angkasa yang belum sepenuhnya dapat dijelajahi oleh manusia. Dan bagi para penggemar astronomi, mengamati langit malam ini bukan hanya sekedar hobi ya, pendengar. Aktivitas ini mampu menghadirkan rasa kagum, rasa ingin tahu, dan kesadaran bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang sangat luas. Dan banyak komunitas astronomi di Indonesia secara rutin mengadakan kegiatan pengamatan bintang, kemudian edukasi publik hingga berburu fenomena astronomi seperti gerhana bulan dan juga hujan meteor. Dan fenomena-fenomena tersebut selalu menjadi momen yang dinantikan karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih dekat dengan ilmu pengetahuan. Nah, namun fakta menariknya, nah jika Anda ingin tahu, tetap bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini. RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

masih mengikuti program obrolan komunitas pendengar dan kita masih membahas tentang komunitas astronomi ya. Dan tahukah Anda pendengar, planet Venus itu merupakan objek paling terang di langit malam setelah bulan. Karena apa? Karena cahayanya yang sangat terang, Venus ini sering disebut sebagai bintang kejora meskipun sebenarnya bukan bintang. Dan sementara Saturnus menjadi salah satu planet favorit para astronom amatir karena cincin indah yang mengelilinginya dapat diamati menggunakan teleskop. Dan juga pendengar, salah satu daya tarik utama astronomi adalah fenomena-fenomena langit yang luar biasa. Fenomena pertama yang paling sering menarik perhatian masyarakat adalah gerhana. Nah, ini adalah fenomena yang sangat sering terjadi ya. Di mana gerhana ini terjadi ketika posisi matahari, bulan, dan juga bumi berada dalam satu garis. Dan juga Indonesia ini termasuk negara yang cukup beruntung karena beberapa kali menjadi lokasi pengamatan gerhana yang spektakuler ya. Dan selain gerhana, ada juga hujan meteor. Dan fenomena ini terjadi ketika partikel-partikel kecil dari komet itu memasuki atmosfer bumi dan juga terbakar sehingga terlihat seperti cahaya yang melintas di langit. Dan beberapa hujan meteor terkenal yang dapat diamati setiap tahun antara lain ada Perseids, ada Gemini, ada Quarantid ya. Fenomena ini adalah supermoon. Fenomena berikutnya adalah supermoon. Nah, fenomena supermoon ini sendiri terjadi saat bulan purnama berada pada posisi terdekat dengan bumi sehingga tampak lebih besar dan lebih terang dibandingkan dengan biasanya. Ada juga fenomena konjungsi planet, di mana konjungsi planet ini terjadi saat dua atau lebih planet tampak berdekatan jika dilihat dari bumi ya. Meski sebenarnya jarak antar planet sangat jauh dari perspektif pengamat di bumi, keduanya terlihat seolah berdampingan dan fenomena aurora mungkin menjadi impian banyak pengamat langit yang bisa diamati ya. Dan ada beberapa alat yang bisa digunakan pendengar. Berkembangnya astronomi tidak lepas dari kemajuan teknologi, di mana salah satu alat yang paling identik dengan astronomi itu adalah teleskop. Nah, ini kalau pelajaran ilmu pengetahuan alam dulu sangat senang sekali ya kalau belajar tentang tata surya ya. Dan juga salah satu alat yang paling identik yang kita sering pelajari adalah teleskop untuk melihat perkembangan yang ada di antariksa. Nah, dengan teleskop sederhana miliknya Galileo, ini berhasil mengamati kawah bulan, satelit-satelit Jupiter, dan juga berbagai objek langit lainnya. Di mana kini teknologi teleskop ini berkembang sangat pesat, dan ada teleskop optik yang menggunakan cahaya tampak, teleskop radio yang menangkap gelombang radio dari luar angkasa, hingga teleskop luar angkasa yang ditempatkan di orbit bumi. Di mana salah satu yang paling terkenal adalah Hubble Space Telescope yang telah menghasilkan jutaan dan ilmiah dan foto-foto spektakuler dari galaksi yang sangat jauh. Dan kemudian hadir pula James Webb Space Telescope yang mampu mengamati objek-objek paling awal di alam semesta. Dan di Indonesia, astronomi berkembang melalui berbagai komunitas dan lembaga pendidikan. Dan komunitas astronomi sering mengadakan kegiatan Star Party atau pengamat langit bersama, di mana kegiatan ini terbuka bagi masyarakat umum sehingga siapa saja dapat melihat bulan, planet, ataupun gugusan bintang melalui teleskop. Dan ada hal menarik apa lagi yang akan kita bahas dalam komunitas astronomi? Tetap bersama kami di obrolan komunitas RRI Pro Satu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pernahkah kamu tahu apa itu WOFI? Kalau belum, sini aku kenalin. WOFI atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
2: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
3: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
4: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
6: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Mendengar satu lagu bagus dari Reza Artamevia, satu yang tak bisa lepas. Ini adalah lagu, salah satu lagu hits dari Reza Artamevia ya, yang dirilis pada tahun 1997, dan lagu ini termasuk dalam album Keajaiban dan diciptakan oleh Ahmad Dhani. Lagu ini menjadi salah satu karya yang memperkuat posisi Reza sebagai penyanyi pop soul wanita terkemuka di Indonesia pada era 90-an. Dan secara musikal, lagu ini menampilkan karakter vokal Reza yang kuat dengan nuansa R&B dan pop yang kental, di mana liriknya bercerita tentang seseorang yang masih sulit melepaskan perasaan cintanya kepada orang yang pernah hadir dalam hidupnya. Meski hubungan telah berubah, masih ada harapan dan kerinduan yang tersimpan di dalam hati. Wah, menarik sekali. Dan memang berbicara tentang lagu-lagu nostalgia, ini tentu saja punya cerita yang terkadang relate ya dengan kehidupan saat itu. Nah, mungkin barangkali beberapa lagu playlist yang bisa Anda dengarkan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini adalah salah satu lagu yang mengingatkan Anda akan hal sesuatu di masa lalu yang mungkin malam hari ini Anda ingin dengarkan. 0761-24595 atau Anda bisa request melalui WhatsApp kami di 0811-767-3991. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mas Pram.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Ros? Baik, alhamdulillah.
1: Hari ini betul ya?
0: Betul ya.
1: Betul Bu Ros.
0: Karena semalam, baru semalam dengerin suaranya.
1: Mas, lagunya apa yang...
0: Lagunya... Ada Mayang Sari, ada Pai, ada Gigi, Jamrud, Andi Rif, ada Krisya, Atik CB, Abitri, ada Ben, Berlian, siapa ini namanya?
1: Mayang Sari aja lah Mas.
0: Mayang Sari aja.
1: Iya,
0: Mayang Sari yang Mas tiada lagi ya. Boleh silahkan.
1: Salamnya Buros buat Mama Tahmi, buat Serpi di Sungai Pagar, Mama Kembar, Mbak Pina, Bunda Isa, semoga sehat selalu. Bu Emma juga, Bu Yus, Ocu Amin Ambo, Jerry Arengka, siapa lagi? Rudy di Rumbai, Aldi Pasir, buat Pak Maliset selalu, Papa Simpson, Pak Diman, buat Mas sama bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ros. Nanti lagunya dari Mayang Sari ya. Tiada lagi saya hadirkan untuk Bu Ros.

0: Kembali pendengar di 24595 Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Mbak Iza.
1: Ya,
0: apa kabar? Sehat, ya. Sehat dong, luar biasa.
1: Kayaknya lagi happy ya.
0: Happy?
1: Iya, bagaikan langit.
0: Di sore hari. Gak tahu ya bawaannya.
1: Padahal hujan loh Bang Fran.
0: Mau hujan? Hujan
1: gerimis.
0: Sekarang lagi gerimis?
1: Enggak, udah berhenti. Sebentar aja.
0: Sebentar. Iya, mudah-mudahan malam hari ini enggak hujan deras ya.
1: Kayaknya nanti mau jam 12 nanti hujan.
0: Iya ya, jangan dulu dong. Menjelang saya balik dulu dong.
1: Iya ya,
0: mau pulang
1: ya.
0: Ih, kasihan. Ntar akunya tidur sini lagi.
1: Ya, ya tidur di kantor aja lah.
0: Ya enggak lah, ntar dingin. Ya udah.
1: Apa lagu kita nih Bang Fran?
0: Lagunya ada...
1: Manca ada gak Manca?
0: Manca ada.
1: Apa?
0: Dari mancanegara, kita di era tahun 80-an ini.
1: Wah, 80-an, 90 dong.
0: Iya, 80-90.
1: Iya, ya, apa?
0: Ada Richard Marx, ada Rick Astley, ada Belinda Carlisle, ada The Smiths, Cutting Crew, ada Europe, ada Kate Bruce, ada Sade ya, ada Modern Talking, ada George Michael, ada Jennifer Rush, ada Billy Joel, ada Motel, banyak deh.
1: Itu 80-an tuh bangsa.
0: Iya, 80-90-an.
1: Eh, 90-an loh.
0: Yang 90-an, bentar.
1: Mana kenal saya tuh.
0: Lo emang lahirnya tahun berapaan?
1: Pokoknya saya gak tahu lagunya itu. Tahunnya tadi Richard Mark mungkin ya, Right Here Waiting.
0: Yaudah, yang tahun 90-an ini ada nih, dari 91 ya. Ada Guns N' Roses, ada Michael Jackson, Whitney Houston, ada Tom Petty, ada Radiohead, Air Supply, ada Mr. Big, ada Four Non Blondes, ada Celine Dion juga.
1: Celine Dion judulnya apa?
0: Celine Dion Power of Love.
1: Kalau Air Supply?
0: Air Supply Goodbye, ada Michael Learns juga. Goodbye. Okay. Goodbye. Bye, Iza.
1: Goodbye.
0: Bye. Salamnya silakan.
1: Salamnya buat semua pendengar setia persatu dimanapun berada.
0: Mm-hmm.
1: Sehat selalu, happy selalu. Buat Bang Fran, sama semua penyiar gitu juga ya. Sehat dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Udahlah itu aja. Makasih.
0: Iya. Sama-sama. Mbak Iza di Arengka. Nanti lagunya saya hadirkan dari Air Supply ya. Goodbye. Kembali pendengar 24595 Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bebas Dirindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang.
2: Ya, gimana kabarnya, Bang Pran?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Al sendiri bagaimana? Sehat?
2: Alhamdulillah, kalau sehat. Udah makan?
0: Yang kedua kali belum.
2: Oh, udah makan ya. Alhamdulillah.
0: Untuk malam hari ini ya.
2: Semangat ya kerjanya.
0: Kayaknya karena saya udah makan, makanya Mbak Iza bilang katanya tadi semangat banget kayaknya ya.
2: Artis lagu ini, Bang.
0: Lagu yang mana nih? Kita ada dari...
2: Lagunya dari siapa aja? Dari yang band ya?
0: Band, dari band yang Gigi, ada Jamrud, Andy Riff.
2: Ada band apa judulnya?
0: Ada band kita punya yang Seharusnya.
2: Seharusnya Aku Mati?
0: Seharusnya aja, bukan Seharusnya Aku Mati. Seharusnya Hidup aja.
2: Kalau Gigi?
0: Kalau Gigi, Kurindukan.
2: Kalau Jamrud?
0: Jamrud yang Maaf. Ini tahun 90-an semua lagunya.
2: Dari Ada Band aja lah.
0: Dari Ada Band aja seharusnya ya. Baik.
2: Ya,
0: ada salam
2: terutama Bang untuk Bang Pran ya. Semoga sehat selalu. Ya, terus untuk Bunda Isal, Bu Ros, Bang Rudi, Bang Simpson, Bang Adi di Segunggung. Terus untuk Pak Mali, Mama Pahmi, Mama Sikembar. Terus untuk Pak Tama. Pokoknya buat semua lah. Manapun berada.
0: Terus?
2: Ya, makasih ini Bang Al ya.
0: Iya, Bang Al.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Al. Terima kasih di Pasir Pangarayan. Nanti lagunya ada band. Seharusnya saya hadirkan ya, Bang Al. Ya, kembali satu penelpon lagi sebelum saya hadirkan lagu-lagu yang akan kita perdengarkan malam hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Dengan Rudi, Bang.
0: Mas Rudi.
3: Iya.
0: Sehat, Mas Rudi?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sudah makan malam.
3: Sudah.
0: Mas Rudi mau dengarkan lagu yang mana satu nih dari playlist kita?
3: apa dia yang mana bang?
0: Mau yang manca atau yang
3: ya, yang Indo aja.
0: Yang Indo. Ya. Yang Indo kita masih ada dari Pai, ada Gigi, Jamrut, Andi Rif, Krisye, Ati, CB, Ebitri, Berlian Hutauruk, Rafika Duri, ada Duo Kribo, ada
3: dari Rafika Duri aja.
0: Rafika Duri hanya untukmu ya.
3: Iya.
0: Siap. Ada salam silakan.
3: Salam buat Bang Al tadi, Bunda Isa, buat Andi, buat Pak Malik, terus Bang Simpson, Nucu Amin, Bu Ius, Mama Pahmi, Mama Kembar,
0: okay.
3: Terus buat Bu Ros, buat Mak Diman, spesialnya buat Bang Tan lah, selamat bertugas.
0: Terima kasih,
3: selalu.
0: Amin.
3: Ya, makasih bang ya.
0: Sama-sama, terima kasih kembali Mas Rudi. Waalaikumsalam, ada Mas Rudi. Nanti lagunya dari Rafika Duri saya hadirkan ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh nelfon di segmen kali ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ram Jamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Satu lagu bagus dari Rafika Duri, Hanya Untukmu, yang dirilis tahun 1978. Dan juga sebelumnya sudah ada lagu dari Air Supply ya, Goodbye, dan itu dirilis tahun 93 dan menjadi bagian dari album The Vanishing Race. Lagu tersebut ditulis oleh David Foster dan Linda Thompson, dua nama besar yang telah menghasilkan banyak lagu hits di dunia ya. Secara liriknya, Goodbye mengisahkan tentang perpisahan yang penuh emosi, dan lagu ini menggambarkan seseorang yang harus merelakan orang yang dicintainya pergi. Meskipun masih ada perasaan yang begitu kuat, dan juga dengan tema kehilangan, kerinduan, dan juga ketulusan pastinya untuk melepas seseorang. Silakan kembali pendengar 24595, namun sebelumnya saya mau ke WhatsApp dulu yang udah bergabung melalui WhatsApp. Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dari Angkoro di Kubang Raya. Salam buat Mas Aris Budi Pratomo di Mekah Al-Mukarromah. Semoga pulang ke tanah air dengan selamat dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin. Dengan lagunya Ungu, Surga Hati. Lagunya Ungu ya, ini lagu 90-an atau apa ya? Nanti saya coba carikan ya. Kalau tidak 90-an, mohon maaf Pak Angkoro, sepertinya lagunya ngikut saja ya. Waalaikumsalam juga buat Mas siapa ini? Mas Angga. Salam-salam buat teman-temannya yang kemarin sudah disebutkan ya, banyak banget teman-temannya Mas Angga nih. Dan juga selamat bersenang-senang buatnya Mas Angga. Ada Mas Agung juga mau request lagu Celine Dion atau Michael Jackson. Salam kompak buat Mas Pran dan semua penyiar Pro 1 Pekanbaru. Dan teman-teman pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, terima kasih. Nanti saya coba carikan ya. Wali 24595, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lemas sekali, Ocu.
1: Ya, apa kabar Bang Pranata?
0: Sehat, insya Allah, luar biasa. Ucu, kenapa? Oh, lagi hujan.
1: Iya.
0: Sepertinya setelah dari sana akan ke sini tuh hujannya ya.
1: Iya.
0: Kenapa lemas sekali Ucu? Udah ngantuk ya?
1: Belum lagi. Belum. Ini aja loyo kepanasan siang tadi aja, mungkin barangkali ini.
0: Oh, siang tadi kepanasan, malam hari ini kedinginan ya.
1: Malam ini panas juga, ada juntung ada hujannya turun.
0: Ya udah, Ucu mau dengarkan lagu dari siapa? Di playlist mau lagu dari siapa? Ada Gomblo, ada Shirley Malinton, ada Maya Angela, Teti Kadi, Hati Kosenda.
1: Kalau Gomblo apa lagunya?
0: Gomblo, Berita Cuaca.
1: Berita Cuaca enggak?
0: Iya, ada
1: lagu Gomblo Tuku Gada Ikan Cintaku ada ya?
0: Enggak, yang Berita Cuaca. Ada Duo Kribo juga, Neraka Jahanam.
1: Neraka Jahanam?
0: Iya. agak horror ya judulnya ya.
1: Horror lagunya, takut aku.
0: Tapi lagunya
1: dari
0: asik
1: kok. Teti Kadi apa lagu yang mana?
0: Dari Teti Kadi, Layu Sebelum Berkembang.
1: Nah, itu aja Bang Manata, takut saja. Aku yang horror-horror.
0: Apalagi berhubungan sama aku neraka.
1: Takut sama ya. Tuhan, bukan takut sama neraka ya. Takut sama neraka, kamu masuk neraka juga bahaya.
0: Oh, aduh, ya udah.
1: Takut sama Allah, mudah-mudahan dilindunginya kita ya, menyelamatkan.
0: Amin, amin.
1: Salam untuk Bang Pranata yang lagi bertugas ya, salam rindu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Salam untuk Bunda Isar sama Bang Al di Kanulu ya. Gimana kabar sana Bang Al, sini hujan nih. Lanjut untuk Bang Simpson ya, sama Bang Ferdi, Bang Deddy maksudnya ya, sama okay. Bang Adi, ada Bang Yono, Bang Arman juga. Salam untuk Makem ya, Mama Kembar, Mama Pami dan Pika. Salam untuk Kak Ru sama Kak Nena. Kak Yus, berkabar Kak Yus, hujan-hujan di Tasik Laboy Kak Yus ya. Mudah-mudahan tidak membasahi Kak Yus lah ya.
0: Ya namanya hujan yang membasahi lah Ucu.
1: Dan untuk Bang Zaibani di Dumai, untuk Mailani di sana, di apa, di Selat Panjang, untuk Tengku Ardiansa juga di sana, okay. Dan yang balik sana mudah-mudahan dengarkan kita di Pro 1. Semua lah Bang Pranata ya.
0: Oke.
1: Yang dengarkan kita. Itu aja Bang Brunoto, hati pulangin nanti ya.
0: Yap, terima kasih.
1: Kita tunggu lagunya. Kasih untuk yang di hati aja lah.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin ya. Ya namanya hujan yang membasahi dong Ucu ya. Gimana mudah-mudahan tidak membasahi. Ah Ucu gimana sih. Yaudah 24595 kembali lagi ya. Ruang Rindu selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagai rindu memori lak lado.
0: Iya, sudah lama sekali tidak dengarkan yang satu ini ya.
2: Siapa?
0: Kemana aja Bang Deddy?
2: Aduh, kalau diceritakan panjang kali lebar kali.
0: Kayaknya ini berliannya udah banyak banget ya.
2: Kenapa?
0: Mencari sebongkah berlian ini udah banyak banget kayaknya nih.
2: Iya, biasalah. Kita kan mau ada urusan.
0: Oh iya.
2: Ke negeri seberang.
0: Tahun depan mau haji ya?
2: Nggak, ke negeri seberang.
0: Oh, ke negeri seberang. Ya deh, mudah-mudahan disegerak. Kenapa?
2: Ada yang dicari di sana. Jadi makanya itu tak masuk-masuk.
0: Penting sekali atau enggak?
2: Ya, untuk masa depan. Iyalah masa depan lah. Kalau masa belakang tuh apa lagi?
0: Iya sih, benar-benar untuk masa depan ya.
2: Nah, untuk masa depan.
0: Apapun itu yang jelas untuk masa depan ya.
2: Iya, antara dia dan aku kan.
0: Oh, masuk.
2: Apa
0: Pak
2: kabar
0: Eko?
2: Mas Prof, dulu.
0: Alhamdulillah baik, Bang Deddy, Mas Deddy.
2: Mana? Itu udah salah itu.
0: Apa?
2: Siapa sih Deddy?
0: Didi kan? Didi atau Deddy sebenarnya sih Didi.
2: Bang Simpson.
0: Simpson, oh.
2: Iya, kemana larinya tuh?
0: Suaranya tuh 11-12 loh.
2: Nah, dia 13 itu aku 11-12 itu masuk. 13 gitu.
0: Ya udah deh kali ini saya
2: salah kamar itu.
0: Kali ini saya salah ya.
2: Yang penting sehat selalu.
0: Amin, ya. Semoga sehat selalu. Ya. Yep.
2: Banyak duitnya tuh.
0: Amin, mudah-mudahan ya. Semoga semuanya juga, bukan hanya Bang Didi aja. Ya,
2: banyak duitnya, oper sama Mas Pram tuh.
0: Ya, ntar tinggal di inbox rekening aja nomor rekening, ya boleh. Kan?
2: Ditulis aja lah.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Jangan di-spill di sini dong. Ya udah, Bang Simpson mau lagu iya. Dari siapa satu nih?
2: Laki-laki lah, yang Indonesia lah dulu.
0: Ada dari Gombloh, ada dari
2: apa? Gombloh itu apa?
0: Gomblohnya Berita Cuaca.
2: Ah, tak usah lah itu cuaca ini.
0: Ada dua.

0: tupai, ada gigi.
1: Apa
0: Krisye? Krisye yang matahari.
1: Yang matahari?
0: Iya, matahari judulnya, bukan yang matahari.
1: Yang lain.
0: Ada Andi Rif, ada Jambrut, ada Pai.
1: Apa lagi?
0: Ada Deddy Dahmudi, Damhudi.
1: Apa lagi?
0: Ada Black Brothers, ada The Gay Gay. Enggak, The Gay Gay.
1: Aneh-aneh aja
0: nama. The G&G, kenangan sedih yang abadi kan.
1: Yang lain.
0: Ada Black Brothers ini, 10 derita tiada akhir.
1: 10 derita tiada akhir.
0: Iya.
1: Enggak mau lah tuh derita orang main
0: senang-senang. Gimana kalau Deddy Dahmudi, Damhudi, gubahanku.
1: Ah, itulah gubahanku.
0: Ah.
1: Tuliskan lagu ini.
0: Asik. Gitu. Gimana sih lagunya?
1: Itu.
0: Oh, itu lagunya ya?
1: Gubahanku ke situ larinya.
0: Iya.
1: Kalau enggak salah.
0: Saya belum pernah. Enggak, saya belum pernah dengar nih ya, makanya di playlist.
1: Nah, biasanya lagunya kalau gubahanku seperti itu, tapi kalau enggak tahu gubahan yang lainnya enggak.
0: Iya.
1: Salam dah.
0: Asal jangan gibah aja ya.
1: Ya.
0: Prinsip soal, asal jangan gibah aja, gubah aja.
1: Gibali juga.
0: Ya udah, salam. Okay, silakan.
1: Salamnya buat Mas Pram yang lagi tugas, sehat selalu, murah rezekinya, sukses dan pekerjaannya. Nah, dia itu kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Jangan lupa minum apa? Minum bodrek.
0: Ya enggak lah. Pokoknya minum yang seger-seger, yang bisa ya, menyegarkan.
1: Ada itu Pina udah masuk.
0: Mbak Vina belum?
1: Oh, Vina masuk Vina. Jangan lama-lama tidur ya.
0: Jangan lama-lama, ya besok ya. Udah aktivitas.
1: Ini menanti di situ menunggu ya.
0: Ya.
1: Asik. Buros ya.
0: Buros sudah masuk tadi.
1: Sudah masuk ya. Siapa Teguh Ardian serta Nyumbali Primun, si Al tadi ya.
0: Yep.
1: Udah Isal juga.
0: Selamat Detu, malam.
1: Rudi, Adi. Ocu Amin ya.
0: Ocu Amin, selamat ya. Malam.
1: Itu Ocu Buyung ya. Atika di Siakulu, Betu Tika di Kampar, Betu Bunda Yani ya di Paus, Bunda Yani sehat selalu, Betu Bu E, Bu Ina ya di Pangkalan ya, siapa lagi Nena Aska ya, Lisda Pak Makujangga di perumahan Langging ya, siapa lagi ya? Semua lah tanpa kecuali lah.
0: Oke. Okay.
1: Yang belum disebut nanti disebut lagi.
0: Okay.
1: Lagunya apa tadi? Surah.
0: Gubahanku.
1: Oh, gubahanku.
0: Yes.
1: Gubahan kita lah ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay, spesialnya untuk yang di Perawangan Jala ya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti saya selalu ya.
0: Siap.
1: Jangan lama-lama tidur Pina ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Simpson. Saya salah orang ya. Kirain Bang Didi tadi, Mas Didi tadi di Labersa. Oke. Okay. Nanti gubahanku saya hadirkan dari Deddy Damhudi ya, spesial untuknya Bang Simpson, kembali 24595. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Lupa terus Pran nih.
0: Oh dah, ini dengan Bunda Isal.
2: Iya betul, itu waktu 100%.
0: Itu kan. Sehat Bunda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Insya Allah baik-baik saja, luar baik. Biasa.
2: Aka ada lagu dari siapa tadi? Ria ya? Angelina.
0: Dari?
2: Siapa?
0: Dari
2: Ria Angelina.
0: Nia Daniati Maya Angeli Angela.
2: Ria Angela apa judulnya?
0: Maya Angela yang pilih aku atau dia.
2: Kalau Nia Daniati?
0: Nia Daniati ada tidak ya?
2: Ini cinta kita, cinta apa?
0: Enggak, yang ini yang ada nih Shirley Marlin Malinton, ada Uta Lukumahua, ada Dian Piscesa yang cewek ya, Bunda ya. Ada Maya Angela, Nia Daniati yang biar ku cari jalan hidupku. Rati Purwasi.
2: Nah, Rati Purwasi apa?
0: Kau tercipta bukan untukku.
2: Nah, itulah kau itu tercipta saja. Untuk orang lain.
0: Iya, untuk orang lain. Memang sudah jodohnya ya.
2: Untuk siapa aja lah tercipta aja perannya.
0: Oke. Okay.
2: Nama-nama judul lagu. Yalah, itu aja lah kau tercipta bukan untukku ya.
0: Oke. Okay.
2: Salam-salamnya untuk Pak Diman di Payakumbuh ya.

0: Mama si kembar, Ibu Ros, Ibu Yus.
1: Selamat malam.
0: Hafizah, Bu Gadi di siap, Jaminambo, Al juga ya. Sinson, siapa tadi Adi berserta ibunya, semoga sehat selalu. Rudi juga, Pak Mali, sama Ibu Ija, Pak Zeta ya. Mukti di Arinka, Pak Kumis di Kuansing, Pak Suwanto di apa sana di Pulau Lawan. Dan untuk semualah pendengar Eri Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya.
1: Oke.
0: Okay. Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
1: Iya. Yep. Terima kasih.
0: Selamat
1: Bunda.
0: Selamat sampai tuntas nanti. Terima kasih, Pran.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Isal, nanti lagunya dari Rati Purwasih ya, Kau Tercipta Bukan Untukku. Sepertinya satu penelpon lagi sebelum kita masuk ke lagu ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Rindu, memori lewat lagu bersama Mas Pran Sinosa.
1: Iya, Masya Allah. Dengan Mbak siapa ini?
2: Dengan Mama Fahmi di Lipatai.
1: Mama Fahmi, Mama sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik Allah.
1: Allah.
2: Jadi tidak harapannya buat Mas Pran di sana ya.
1: Amin ya Allah. Di Lipatai gimana, Ma? Lagi hujan?
2: Cerah hari ini.
1: Cerah ya?
2: Iya. Tapi ada beberapa bagian saya dengar ada yang hujan ya.
1: Oke. Ada beberapa ini ya, wilayah ya.
2: Daerah Jambi ada yang
1: hujan. Ya deh, Mama mau dengarkan lagu dari siapa?
2: Yang belum diminta yang di playlist penting.
1: Ada dari Pai, Gigi, Jamrut, Andi Rif, Krisye, Ati CB, Ebitri, Berlian Hutauruk.
2: Jamrut aja Mas Pran.
1: Jamrut, maaf ya.
2: Iya. Salam buat Mas Pran, selagi bertugas sampai tuntas. Semoga diberkahi kesehatan, selalu lancar, jadi lancar semuanya.
1: Amin, terima kasih.
2: Buat Mas Gunawan di Kampar, Kak Kisa juga ada Chelsea. Buatnya Bu Ros di Rumbai, Ibu Surtini, Ibu Emma Bunda Aini di Kerawang, Ibu Atika, Ibu Yani, Ibu Gadi di Siak. Buatnya Mama Sikembar, Mama Indah, Ibu Dharma ini. Pak Jaibani juga ya, saya selalu di sana. Okay. Buatnya Pak Tama, Pak Jepta, Pak Atong, Pak Mali, Pak Simpson tadi ya di Murah Fajar. Buatnya Pak Tonga, Ingit, Black Tiger. Dan buatnya Bang Arudi, Bang Adi juga. Buatnya siap lagi ya Bang Arjuna dan semua pendengar Prosatu Pekan Baru yang lagi monitor, salam saya selalu semuanya.
1: Amin.
2: Oh, buatnya Bang Aldi Pasir Pangeran. Spesial buat keluarga ku tersayang, istimewanya buatnya Mas Pan yang lagi bertugas sampai tuntas.
1: Terima kasih.
2: Mas Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fahmi ya di Lipat Kain, nanti lagunya saya hadirkan dari Jamrut. Baik. Sudah 4 lagu yang akan kita dengarkan pendengar. Salah satu lagunya ada dari Dedi Damhudi ya, yang tadi sudah di request. Dan tentang lagu Gubahanku ini adalah setelah satu lagu populer yang dibawakan oleh Dedi Damhudi, penyanyi Indonesia yang dikenal melalui berbagai lagu pop romantis pada era 1970-an ya, hingga 1980-an. Makanya Ucu Amin tadi lah tahu lagu ini. Ucu Amin ya tadi yang bukan Ucu Amin tapi Ucu Amin yang minta ya. Kalau saya tidak Bang Simpson ya. Bang Simpson yang minta. Dan juga secara umum ya, ini mengisahkan ungkapan perasaan cinta yang dituangkan melalui sebuah karya atau gubahan hati. Tokoh dalam lagu ini menyampaikan rasa kasih, harapan, dan juga kerinduan kepada orang yang dicintai. Untuk itu nanti kita dengarkan bersama-sama pendengar. Namun sebelumnya, kali ini satu lagu dulu dari Teti Kadi, Layu Sebelum Berkembang. Tetap di Ruang Rindu, RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Ada masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dan lagu bagus dari Jamrud, Maaf ya. Dan lagu ini mendapat respon positif sejak dirilis di tahun 97-an ya, dan menjadi salah satu lagu yang kerap dibawakan dalam berbagai acara musik maupun program radio bertema nostalgia. Dan hingga kini, Maaf tetap dikenang sebagai salah satu lagu balada rock Indonesia yang memiliki pesan kuat tentang pentingnya mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus. Kita masih punya waktu mendengar mungkin untuk beberapa penelpon lagi sebelum program Ruang Rindu ini berakhir di 24595. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mbak Vina, ya, lemas sekali.
1: Baru bangun,
0: tidurnya jam berapa ini tadi?
1: Maghrib.
0: Wis, orang sibuk ya, orang sibuk ya. Iya, udah Mbak Vina boleh
1: cari cuan.
0: Cari cuan? Iya, kayak Bang Simpson katanya mau ke seberang sana cari sesuatu, ya kan? Mbak Vina, mau lagu dari yang mana?
1: Radio hit.
0: Radio hit. Radio hit. Itu dari siapa ya radio hit? Mancanegara ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, Mancanegara itu di tahun 90-an ya. Mana dia tadi nih? Radio Hits. Radio Hits itu ada judulnya Crepe. Crepe ya.
1: Tapi kalau nggak salah ada Richard.
0: Siapa?
1: Richard Marx.
0: Richard Marx. Mana dia tadi Richard Marx ya? Kayaknya tadi ada sih Richard Marx. Bentar. Mana nih Richard Marx? Guns N' Roses, Radio, Tom White, Houston, Spin Doctor, Richard Marx. Gak ketemu nih, Mbak Vina.
1: Radio hit aja.
0: Oke. Okay.
1: Radio hit. Lagunya khusus buat tren aja ya.
0: Terima kasih.
1: Selalu ya, pagi.
0: Amin. Insyaallah. Waalaikumsalam Mbak Vina. Suaranya masih mendayu-dayu. Kalau jam segini baru bangun, jam berapa nanti tidurnya lagi ya? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam.
0: Malam. Ya, dengan siapa ini?
2: Ruang Rindu, Ruang
0: Berbagi
2: Rindu,
0: Memori Lewat Lagu. Dengan halo. Bang,
2: tak kenal suaraku.
0: Bukan Bang Simpson, bukan Bang Simpson lagi. Bang, siapa ya? Sudah di ujung lidah nih, tapi
2: masa tak kenal lagi?
0: Siapa ya?
2: Yang di Arengka.
0: Yang di Arengka ada Mas Rudi ya, bukan?
2: Jerry di Arengka.
0: Mas Jerry. Jangan emosi, udah malam ini. Mas Jerry sehat ya? Nah, ini soalnya udah hampir 5 watt ini, makanya suaranya agak-agak kenalin.
2: Ya ini udah hujan pula dia nih, agak suaranya sudah mulai kecil nih.
0: Udah hujan ya. Ya udah, Mas Jerry mau lagu dari siapa?
2: Guns N' Roses tadi apa judulnya?
0: Guns N' Roses. Guns N' Roses ini yang Knock In On Heaven.
2: November Rain ada?
0: No. Adanya yang itu. Adanya yang itu. Yang
2: ada
0: masuk.
2: Enggak?
0: Yang masuk di playlist yang itu, Mas Jerry.
2: Itu aja.
0: Iya.
2: Ya udah lah, enggak apa-apa lah.
0: Tidak apa-apa, baik. Salamnya silakan.
2: Salamnya buat Bang Mail, apa Bang? Apa nih? Mas Pranoto ya.
0: Oke.
2: Spesialnya buat Bu Rosea, makasih ya Bu Rosea udah nyalami aku ya. Itu aja lah Bang apa Mas Pran.
0: Oke.
2: Makasih ya.
0: Yap. Terima kasih kembali untuk Mas Jerry di Arengka, dan mungkin sudah hujan di daerah Arengka ya. Baik pendengar, sudah sepertinya saya khawatir nanti lagunya tidak akan terputarkan. Dan salah satu lagu nanti yang akan kita hadirkan ada Crape ya, Radiohead. Dan lagu ini dirilis tahun 92 dan kemudian dimasukkan ke dalam album debut mereka Pablo Honey yang dirilis pada tahun 93. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya kita ada Michael Jackson, You Are Not Alone. Tadi aku udah request melalui WhatsApp ya, kita dengarkan bersama-sama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
4: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
3: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
4: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
3: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
5: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Dengar, kita tidak terasa sudah di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang tadi sudah kita dengarkan bisa sedikit mengobati rasa kangen Anda dan rasa kangen kita untuk masa-masa lalu yang mungkin ingin kita ulang tapi tidak bisa, ya. Dan tetap bersama kami karena masih ada ragam lagu dan musik yang akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu di Ruang Rindu selanjutnya.

0: Harian Ruang Rindu hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan

0: Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Surat dariku untukmu yang melupakan keluargamu. Sobat, memilih antara mengutamakan pekerjaan atau mengutamakan keluarga memang menjadi sebuah pilihan yang sulit. Di satu sisi, kita membutuhkan uang dari pekerjaan yang kita lakukan untuk kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain, keberadaan kita di tengah-tengah keluarga tak selalu tersedia karena waktu terkuras untuk urusan pekerjaan. Tapi, salahkah bila memberikan porsi yang lebih pada urusan pekerjaan daripada keluarga? Apa benar uang yang kita dapat dari pekerjaan ini mampu memberikan kebahagiaan untuk keluarga kita? Cintai hidup Anda. Betapa kehidupan itu sebenarnya sangatlah harmonis. Keseimbangan antara karir dan uang atau cinta dengan keluarga membutuhkan proporsi yang sama. Ingatlah, bekerja siang dan malam bisa saja membuat Anda mengumpulkan uang dan materi dengan cepat. Namun Anda banyak melewatkan proses-proses lainnya dalam keluarga Anda. Lihatlah pria mungil di hadapanmu yang membutuhkanmu saat ia ingin bertanya bagaimana cara menjawab PR sekolahnya. Atau lihat pula gadis kecilmu yang mulai beranjak dewasa dan baru saja mendapatkan datang bulan pertamanya. Atau bahkan lihatlah pasanganmu yang senantiasa ingin dirimu ada saat ia bersedih dan ingin menumpahkan beban perasaannya. Waktu bergerak dengan cepat, sobat. Secepat Anda mampu meraih segala yang Anda inginkan. Namun ingat, ianya tak akan pernah kembali. Untuk menaruh Anda kembali di masa di mana mereka kehilangan Anda waktu itu. Bekerjalah secukupnya. Karena uang tak bisa menggantikan waktumu yang hilang dari keluarga tercintamu. Dariku, sobatmu yang

dan sepasang sandal jepit. Sepasang kaki dan sepasang sandal jepit mulai melangkah. Satu demi satu langkah ditapakkan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Iramanya begitu indah dan terasa sangat selaras. Melangkah dengan irama langkah yang indah dan serasi, tak saling mendahului dan tak saling meninggalkan. Padahal, keduanya tak memiliki kemiripan. Padahal, keduanya jelas berbeda. Persamaannya adalah, mereka berada pada satu tubuh yang sama. Tapi dari perbedaan itu, ternyata ada keselarasan, keserasian, dan kebersamaan untuk melangkah pada satu tujuan yang sama. Begitu pulalah Indonesia. Begitu banyak perbedaan, dan sesungguhnya berada pada tubuh yang sama, yakni Indonesia. Alangkah indahnya jika perbedaan itu bisa menciptakan keserasian, keselarasan, dan kebersamaan dalam balutan persatuan dan kesatuan dalam langkah menuju tujuan yang sama. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan adalah dinamika kehidupan yang justru memperkaya jalinan kasih Nusantara. Tetaplah berada dalam perbedaan, karena perbedaan justru merupakan anugerah yang Tuhan berikan agar kita semakin kuat dalam persatuan dan kesatuan. Salam Merah Putih.

seorang sahabat sedang berjalan di padang pasir. Selama dalam perjalanan, mereka berdebat tentang sesuatu. Hingga akhirnya salah seorang dari kedua sahabat itu menampar temannya. Sahabat yang ditampar itu merasa sakit. Tetapi dia tak berkata apa-apa. Ia hanya menulis sesuatu di atas pasir. Hari ini teman baikku menamparku. Mereka lalu terus berjalan, hingga mereka menemukan sebuah oasis berupa sumber air yang sangat menyegarkan. Mereka sepakat untuk mandi. Teman yang tadi telah ditampar tergelincir dan hampir saja tenggelam di oasis tersebut. Tetapi temannya datang dan menolongnya. Setelah diselamatkan oleh temannya dari bahaya itu, lalu ia menulis kembali, tapi kali ini ia menulis di atas sebuah batu. Hari ini, teman baikku menyelamatkan nyawaku. Teman yang telah menyelamatkan nyawa itu lalu bertanya padanya, "Sobat, ketika aku menyakitimu, kamu menulisnya di atas pasir. Tapi sekarang, ketika aku menolongmu, kau menulisnya di atas batu. Mengapa, wahai sobat?" Temannya pun menjawab, "Ketika seseorang menyakiti kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin dapat menerbangkannya dan menghapusnya, sehingga kita mampu memaafkannya. Tetapi, ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita, kita harus mengukirnya di atas batu, di mana tak ada angin yang dapat menghapusnya. Tulislah sakit hatimu di atas pasir, dan ukirlah kebaikan di atas batu."

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi hati.

Rezeki yang banyak bukan tanda dimuliakan. Rezeki yang sedikit bukan tanda dihinakan. Kedua ini adalah ujian dari Allah tunjukkan untuk hambanya, untuk melihat siapa yang paling baik amal dan imannya di saat kedua ujian tersebut datang. Allah akan mengujimu dari apa yang paling kamu cintai, paling kamu takuti, dan yang paling kamu benci. Tetapi Allah tidak pernah meletakkan kamu di posisi yang tidak bisa kamu hadapi.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Selasa 2 Juni 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Apa kabar dari pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentunya siap untuk menjalani segala aktivitas di hari ini dengan suasana hati yang baik tentunya. Untuk Anda yang sedang menikmati suasana pagi mendengar, maupun untuk Anda juga mungkin yang sudah memulai aktivitas sejak dini hari tadi, semoga pagi ini berjalan dengan lancar dan juga membawa banyak hal positif untuk Anda tentunya. Saya Muhammad Mazul Hardinas, hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi untuk edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026, yang akan siap menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mendengar sepanjang Riau Pagi hari ini, kami telah menyiapkan berbagai sajian program yang informatif dan juga inspiratif tentunya, diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda sepanjang pagi. Semoga kebersamaan kita di pagi ini dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam memulai hari, sekaligus menghadirkan informasi dan inspirasi untuk Anda tentunya. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi ini pendengar, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Hud ayat 96 hingga 100 yang akan dibawakan oleh Iryani Fadirun dan juga Harun.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Sementara, itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebatang dulu
2: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jumain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 bertepatan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Maizul, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik memetik hikmah ibadah haji bersama narasumber Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau dan juga sebagai penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Senapelan. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat Mas.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi ini. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi dan juga bertanya nanti mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian pagi ini Ustaz hingga nanti mungkin pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara alaina bilhajji liman istata'a ilaihi sabila. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan lapas alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali di udara dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada, pada pagi ini kita akan membahas topik yaitu memetik hikmah ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadata an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait liman istata'a ilaihi sabila. Hadis ini menerangkan tentang lima pondasi atau lima rukun Islam. Salah satu di antara rukun Islam tersebut adalah berhaji bagi yang mampu. Haji secara bahasa artinya adalah berkunjung. Sedangkan secara istilah syariat yang disebut dengan haji adalah berkunjung ke Baitullah pada waktu musim haji dengan melaksanakan rukun wajib dan juga ketentuan-ketentuan syariat daripada pelaksanaan ibadah haji. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, setiap muslim, setiap orang yang beriman pasti mendambakan untuk melaksanakan ibadah haji. Dalam bait-bait doa yang kita mohonkan kepada Allah, selalu kita mungkin menyelipkan permohonan agar kita dikaruniakan Allah bisa berhaji. Bahkan ada banyak di antara jamaah haji yang sudah menabung berpuluh-puluh tahun, menyelipkan 1 rupiah demi 1 rupiah untuk ditabung lalu kemudian dimanfaatkan untuk menjadi ongkos naik haji. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi duyufur rahman. Karena memang begitu banyaknya fadilah daripada ibadah haji tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi." Orang yang berhaji, orang yang berumrah, fala junaha alaihi, maka tidak ada lagi dosa baginya. Semuanya diampunkan oleh Allah. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, "Huwa kayaumin waladathu ummuh," dia akan seperti bayi yang baru lahir ke dunia. Dosanya tidak ada, maksiatnya dihapuskan, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Maka bersyukurlah orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji, dan juga itu adalah merupakan rezeki yang sangat luar biasa, yang merupakan anugerah dari Allah. Tapi bagi kita yang tidak berangkat haji, kita tidak boleh berhenti untuk memetik hikmah daripada pelaksanaan haji tersebut. Ada banyak hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah, haji itu mengajarkan kepada kita bahwa perjalanan manusia sesungguhnya adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya, haji ini mengajarkan kepada kita untuk bersiap menghadapi kematian. Di tanggal 9 Zulhijjah kemarin, umat Islam yang berhaji berkumpul di satu tempat, yaitu wukuf di Padang Arafah, melafazkan kalimat-kalimat zikir, melafazkan kalimat permohonan ampunan kepada Allah. Maka nanti suatu waktu kita pun akan berkumpul di satu tempat, tidak memandang siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang berbangsawan, siapa yang hanya sekedar manusia biasa. Tempat berkumpul tersebut adalah Padang Mahsyar. Sebelum di Padang Mahsyar, kita akan dipisahkan dari dunia dengan adanya kematian. Kalau orang berangkat berhaji, dia harus siapkan bekal, dia harus siapkan ongkos, dia harus siapkan nafkah. Maka orang yang menghadapi panggilan kematian juga harus menyiapkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana orang yang berhaji mengelilingi Ka'bah tawaf, mengucap kalimat labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang dia kenakan adalah pakaian kain putih 2 lembar tanpa berjahit. Maka suatu waktu pakaian tersebut juga akan kita pakai, akan dililitkan di badan kita. Bedanya nanti ada yang 3 lapis, ada yang 5 lapis. Pakaian yang kami maksud itu adalah kain kafan. Suatu waktu kain putih tersebut akan disematkan ke dalam tubuh kita untuk menutup aurat. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita untuk memakai pakaian tersebut? Kalau pakaian tersebut kita pakai, itu artinya kita akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Likulli ummatin ajal, fa iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu ditakdirkan mempunyai ajal, dan kalau sudah tiba saat ajal akan muncul, maka tidak bisa dipercepat dan tidak akan bisa diperlambat. Jadi panggilan haji itu mengajarkan kepada kita satu hikmah untuk bersiap menghadapi panggilan kematian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hikmah daripada ibadah haji itu adalah, haji itu mengajarkan kepada kita untuk berjuang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, orang yang berangkat haji itu dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan harta bendanya. Dia pergi ke Arab, ke Makkah, ke Madinah dengan cuaca yang begitu menantang, 40 sampai 45 derajat Celsius, begitu panas. Setiap perjalanannya adalah perjuangan. Dari maktabnya menuju wukuf di Arafah, dia harus berjuang. Kemudian ketika melontar jumrah, dia juga harus berjuang. Bahkan di saat wukuf di Musdalifah, di saat mabit di Musdalifah, dia hanya beralaskan tanah dan juga beratapkan langit. Ditambah lagi begitu dahsyatnya perjuangan ketika dia tawaf dan sa'i. Memang sa'i, tawaf dan rangkaian ibadah haji lain itu adalah ibadah yang memerlukan energi yang luar biasa. Tapi dia tempuh, dia jalani. Sebab apa? Dia ingin mengharap maghfirah dari Allah. wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah dalam surat Ali Imran. Bergegaslah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puluhan kilo perjalanan dia lewati, cuaca ekstrim dengan panasnya yang luar biasa dia lewati, untuk apa? Mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya bagi kita adalah sudah seperti apa perjuangan kita untuk mendapat maghfirah Allah tersebut. Di saat beban dosa kita begitu banyak, di saat maksiat kita tidak terhitung, di saat salah kita ada muncul setiap hari, lalu bagaimana perjuangan kita untuk meraih maghfirah Allah? Kalau orang yang berhaji, dia korbankan semuanya untuk meraih maghfirah Allah, energi, harta, fisik dia korbankan, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita korbankan untuk meraih maghfirah Allah tersebut? Maka hikmah haji itu adalah mengajarkan kepada kita untuk berjuang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI program 1 dan program 4 dimanapun Anda berada. Lalu yang ketiga, hikmah daripada pelaksanaan haji itu adalah ketika kita sudah bicara tentang panggilan maut dalam esensi panggilan haji, lalu perjuangan seorang hamba untuk meraih maghfirah Allah. Yang ketiga adalah hikmah haji itu mengajarkan kepada kita al-ittihad wal-ukhuwah, persatuan dan juga persaudaraan. Ketika manusia sudah sampai di depan Ka'bah, atau ketika manusia sudah wukuf di Arafah, maka pada saat itu luntur dan tanggallah semua embel-embel kehidupan dunianya. Yang jabatannya tinggallah kekuasaan, yang kaya tak dibawa hartanya. Lalu kemudian semua embel-embel simbol kehidupan dunia tinggal. Untuk menjadikan dirinya berkumpul bersama jutaan umat manusia yang tidak satu etnis, yang tidak satu negara, berbeda warna kulit, berbeda asal usul. Maka haji itu mengajarkan kepada kita untuk bersatu dan juga berukhuwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ. Janganlah kamu berpecah belah lagi, padahal sudah datang kepada kamu penjelasan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, bersatu padulah kamu dalam tali simpul agama Allah. Maka orang Arab mengatakan, كُونُوا كَالْيَدَيْنِ وَلَا تَكُونُوا كَالْأُجُنَيْنِ. Jadilah seperti dua tangan, saling bantu, saling tolong, saling peduli. Wala takunu kal uzunain, jangan jadi seperti dua telinga. Kalau dua telinga itu tempatnya berdekatan, posisinya berdekatan, tapi tidak saling gubris, tidak saling bantu, tidak saling melakukan tolong-menolong. Maka haji itu mengajarkan kepada kita untuk at-ta'awun, tolong-menolong, al-ukhuwah, bersaudara, al-ittihad, dan juga untuk bersatu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, mudah-mudahan insyaallah dalam setiap tiap baik doa kita, kita senantiasa tidak lupa untuk memohon kepada Allah untuk menjadi duyufur rahman, agar sebelum kita menutup mata dari dunia kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Selalulah berdoa, Allahumma rizukuna ziyarata baytikal azim wa ila maqami nabiyikal karim. Ya Allah, karuniakan kepada kami untuk bisa mengunjungi baytul azimmu, masjidil haramu, ka'bahmu, dan juga izinkan kami untuk berziarah ke pusara nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji itu bukan hanya milik orang yang kaya, haji itu bukan hanya milik orang yang punya harta, tapi haji itu adalah milik orang yang sudah Allah panggil untuk menjadi tamunya. Haji itu adalah milik orang yang sudah Allah takdirkan untuk menjadi orang-orang yang datang mengharap maghfirah dan barokah serta ampunan darinya. Mudah-mudahan insyaAllah kita berharap jemaah haji tahun ini pulang kembali nanti ke tanah air dengan selamat. Dan insyaAllah mereka meraih haji yang mabrur. Sebab kata Rasulullah, Al-Hajjul Mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kafaitu bihazal kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk pengantarnya di pagi ini. Silakan seorang pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pagi ini seputar memetik hikmah ibadah haji, bisa bergabung melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana ini?
3: Atika, Kak Ibu.
1: Mbak Atika di Siahulu ya?
3: Iya.
1: Silakan pertanyaannya Mbak Atika.
3: Terima kasih. Saya pernah tugas tahun 2002 ke KHI. Jadi saya memang dalam hal itu melayani jemaah-jemaah. Setelah saya melayani jemaah-jemaah baru saya ibadah, Kak.
2: Iya.
3: Kemudian haji sayanya saya tanyakan, apakah haji saya tuh atau gimana sih? Tapi saya dapat piagam, Ustaz.
2: Iya.
3: Jadi kan ada berempat waktu petugas, Ustaz. Tapi yang tiga ini kayaknya nggak melaksanakan tugas. Sendirian saya bertugas, Ustaz.
2: Iya.
3: Karena saya tahu kita agama kita tuh, kita hidup tuh berguna untuk orang lain.
2: Iya.
3: Nah, tapi setelah mereka pulang ngadu sama saya, Ustaz, dia kena cekik lah, kena macam-macam katanya. Dia saya bilang, ini tanah suci. Saya bilang, kita kan tadi amanahkan, ditugaskan. Kenapa kalian main-main? Saya bilang. Nah, tuh di sini, Ustaz, haji saya itu gimana, Ustaz? Tapi ada apa, Ustaz? Ada piagamnya. Nah, apakah? Gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin boleh langsung dijawab, Ustaz, pertanyaan dari Mbak Atika tadi.
2: Baik, terima kasih untuk pendengar kita di Siakulu, Kabupaten Kampar. Tentu kalau memang dia berangkat sebagai petugas, lalu kemudian dia layani para tamu-tamu Allah seperti porsi tugas yang sudah diamanahkan kepadanya, lalu kemudian barulah dia melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah haji, atau dalam tanda kutip, saling beriringan, tugas dia laksanakan, kemudian ibadah juga dia laksanakan, tentu itu adalah jalan yang baik, porsi yang baik, dan itu adalah sah. Memang berangkat ke tanah suci, ya, lalu kemudian menjadi petugas, kemudian bisa beribadah, ini adalah impian kita juga setiap manusia, bisa melayani tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga dan juga memelihara nilai-nilai luhur daripada pelaksanaan haji tersebut. Insya Allah, Ibu Atika di Siakulu itu hajinya sah dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Silakan mendengar bagi Anda ingin berpartisipasi di 0761-24595. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak. Sehat, Pak Ustaz. Dan habis raya yang berkorban, Pak Ustaz. Nanya, Pak Ustaz.
1: Silakan, Pak Suhaimi.
4: Nanya, Pak Ustaz. Kita ni haji, Pak Ustaz. Kita kena dam, Pak Ustaz. Apa pasal, Pak Ustaz, kena dam? Kita kan tak ada, jilanya tak terasa salahnya. Kau kena dam, Pak Ustaz. Dam satu ekor kalau sana biri-biri. Itu macam mana, Ustaz? Kau kena dam pula. Kita, perasaan kita tak ada salah. Terima kasih, Ibu Ustaz, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Suhaimi. Terkait dam ini, Ustaz, boleh dijawab, Ustaz?
2: Baik, terima kasih. Secara syariat, haji itu terbagi tiga. Haji ifrad, haji qiran, haji tamattu. Jadi, kalau haji ifrad ini mendahulukan haji baru umrah. Haji qiran sama-sama satu niat melaksanakannya haji dan umroh. Kemudian haji tamattu, lalu dia melakukan umroh dulu baru haji. Idealnya secara syariat, bahwa yang dibolehkan itu, yang dilaksanakan itu haji dulu baru umroh. Jadi selesai dulu rangkaian hajinya, baru dia kemudian melaksanakan umroh. Itu idealnya. Tapi karena kita dari luar Saudi, ya, dari Indonesia, ya, kalau haji dulu baru umroh, ya harusnya dari bandara, dari rumah sudah pakai kain ihram, sudah berlaku larangan-larangan ihram semua. Tentu berat bagi kita untuk melaksanakannya. Jadi kita pilih nah haji tamattu, yaitu melakukan umroh dulu baru haji, ya. Jadi karena melakukan umroh dulu baru haji, makanya kena denda atau dam, ya, satu ekor kambing. Jadi semua jamaah haji Indonesia yang hajinya haji tamattu, seluruh jamaah haji yang berangkat kalau hajinya haji tamattu, pasti dia membayar dam. Bukan karena dia melakukan perbuatan, kecuali misalnya dia melalaikan salah satu wajib haji, maka bertambahlah damnya. Ya, kalau dia tidak melakukan salah satu dari rangkaian wajib haji, misalnya dia tidak melakukan melontar jumrah, tidak melakukan mabit di Musdalifah, ya, maka tentu dia pun dikenakan dam lagi. Jadi kita yang mengikuti rangkaian rukun wajib haji, kenapa juga kena dam? Karena haji kita, haji tamattu, dahulu umroh, baru kemudian haji. Itu jawaban saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Boleh satu lagi kami tunggu partisipasi Anda pendengar di 0761-24-595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-767-3991. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Terputus rupanya, silakan dicoba lagi di 0761-24-595. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Jua ini di 13 Kota Kampar.
1: Ocu Jua ini di 13 Kota Kampar, silakan Ocu.
5: Salah haji, Ustaz. Kalau kita pergi ke Tanah Suci itu, kalau nggak musim haji, bagaimana pula, Ustaz? Apakah nama hajinya, Ustaz? Kemudian, apakah sama dengan panggilan hajiku dengan panggilan semacam kita, Ustaz? Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin bisa dijawab, Ustaz.
2: Baik, untuk pendengar kita di 13 Kota Kampar, kalau kita berangkat ke Tanah Suci tidak dalam musim haji, apakah sah pelaksanaannya? Kita jawab, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu waktunya ditentukan. Jadi tidak bisa setiap saat melakukan haji. Kapan bisa melakukan haji? Kalau tiba saatnya musim haji. Di bulan haji itulah pelaksanaan haji. Nah, kalau kita pergi ke sana, ya, kita mikot, kita tawaf, kita sa'i, kita tahallul, maka itulah yang disebut dengan umrah. Jadi, kalau haji waktunya ditentukan, maka kalau umrah waktunya tidaklah dibatasi. Kemudian, apakah sama panggilan haji dengan panggilan kematian? Itulah tadi hikmahnya yang kita bahas. Dalam tanda kutip bahwa kalau orang berangkat haji, dia siapkan nafkah, dia siapkan ongkos, dia siapkan persiapan-persiapan, ya, maka selayaknya kita juga untuk menghadapi panggilan kematian, kita juga harus melakukan persiapan-persiapan. Artinya apa? Ada persamaan dalam konteks panggilan haji dan panggilan kematian bagi kita sebagai seorang hamba Allah. Sebagai seorang hamba Allah, kedua-duanya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Jangan khawatir, bagi kita yang tak dipanggil untuk melaksanakan haji, ada ibadah-ibadah yang Allah samakan pahalanya dengan ibadah haji. Salah satunya adalah salatul jamaah fi awali waktiha, salat berjamaah di awal waktu. Apalagi albirrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau hal-hal tersebut dilakukan, tawabu hukamis yang ibadatil hajj, maka pahalanya pun sama dengan pelaksanaan ibadah haji. Saya kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Mengingat waktu juga yang membatasi kita, Ustaz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita pada pagi hari ini, Ustaz.
2: kita tidak boleh berhenti bercita-cita dan berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Karena bercita-cita dan berniat melaksanakan ibadah haji itu tidak ada larangannya. Ada orang mengatakan, tidak akan mungkin saya berangkat haji. Kenapa? Saya miskin, saya papa, saya fakir. Sesungguhnya yang membuat orang berangkat haji itu bukan karena banyaknya hartanya, bukan karena banyaknya kekayaannya, tapi memang sudah cukup ukur-ukur panggilan Allah itu terhadap dirinya. Maka untuk itu siapapun kita, maka bagi setiap muslim, bagi kaum muslimin, muslimat, tetaplah tancapkan niat dan cita-cita untuk bisa berhaji, melaksanakan perintah Allah tersebut. Lalu kemudian, bagi kita yang tidak berhaji, setiap hikmah dan fadilah haji itu adalah mawa'iz bagi kita, adalah pelajaran bagi kita. InsyaAllah setiap hikmah dan fadilah haji itu kalau dilakukan dengan baik, maka insyaAllah akan juga memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insyaAllah Allah panggil kita untuk berhaji, ya. Allah berikan kita kesempatan untuk mengunjungi Baitullah. Allahumma rizukuna ziyarata baitikal azim wa ila maqami nabiyikal karim. Inilah kasih kita. Terima kasih untuk seluruh pendengar. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi ini harus berakhir, pendengar. Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Ustaz Haji Maruli Ashari Hasibuan SHIMH, selaku Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau atau Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Senapelan, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita, dan tentunya menjadi amal jariah untuk Ustadz juga nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dan Perompak Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih sekaligus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan juga kekhilafan. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Posisi dari lokasi merupakan area di luar kawasan hutan ya.
2: Atas nama Riau, kemarin akan meraih 2 emas, 1 perak.

pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesar rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau dan cabang-cabang olahraga cabor ke Stadion Utama dan mendapat dukungan penuh dari seluruh cabor. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim ke lokasi gajah liar yang merusak kebun semangka warga di Kabupaten Kampar. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardina.

0: Sebelumnya pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, Jurnalis Basri serta organisasi perangkat daerah OPD terkait lainnya sudah melakukan peninjauan ke Stadion Utama Riau untuk pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau dan cabang-cabang olahraga atau cabur ke lokasi tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Riau, Jurnalis Basri mengatakan rencana pemindahan kantor KONI dan cabur-cabur Riau terus digesak karena pemindahan ini sudah lama diwacanakan. Jurnalis menuturkan dengan bergabungnya KONI dan cabur-cabur dalam satu lokasi, maka akan mempermudah koordinasi serta meramaikan stadion utama yang selama ini terlihat sepi.
1: Memang ini menjadi bahagian dari pikiran kami selama ini, karena memang bermula stadion sebesar ini begitu butuh banyak dana untuk SDM, dan memang itulah kekurangan kekuatan kita selama ini. Jadi seperti yang sampaikan tadi, kepindahan kantor KONI dan cabur-cabur ini nanti juga dalam rangka bagaimana di sini hal-hal yang menjadi kendala kita tadi ya, termasuk masalah kebersihan, masalah kerawanan, ya, kerawanan dari berbagai pihak untuk bertanggung jawab. Kalau kita ramai di sini itu menjadi pikiran, menjadi pertimbangan bagi orang yang tidak berniat tidak baik untuk berpikir ulang dia akan niatnya.
0: Rencana pemindahan kantor KONI Riau dan cabur ke Stadion Utama didukung Ketua Umum Pertina Riau Doan Samuel Nababan. Menurutnya dengan berada satu lokasi antara KONI dan cabur, maka kinerja keduanya akan menjadi lebih cepat serta seharusnya hal ini sudah dilakukan sejak dulu.
2: Ya pastinya ke depannya pastinya kita akan kinerja KONI dengan cabur akan semakin cepat, segala urusan administrasi semakin cepat, dan sebenarnya sih
0: pemindahan kantor KONI Riau dan cabur direncanakan dilakukan dalam waktu dekat karena seluruh persiapan telah dilaksanakan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.

0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim ke lokasi gajah liar yang merusak kebun semangka warga di Kabupaten Kampar. Santi Yunas melaporkan.
1: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menerima laporan dari masyarakat terkait interaksi negatif antara gajah liar dan manusia di wilayah Kabupaten Kampar. Laporan tersebut menyebutkan adanya gajah liar yang memasuki kebun milik warga. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Supartono, mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti laporan tersebut dengan turun ke lapangan bersama masyarakat setempat untuk melakukan pengecekan. Dari hasil pemantauan, petugas juga menemukan kelompok gajah liar yang berasal dari kelompok Petapahan. Lokasi keberadaan kawanan gajah tersebut berjarak sekitar 11 km dari area kebun yang terdampak.
2: Beberapa hari yang lalu kami ke lapangan mengecek bersama masyarakat setempat, unsur TNI Polri, dan waktu mengecek ke lapangan, dan benar adanya memang kami temukan ada kebun semangka lebih kurang 1,5 hektar yang sudah dimasuki oleh gajah liar. Terus jarak lokasi dengan kami menemukan kelompok gajah liar di sana lebih kurang 11 ekor, bahkan dari kelompok Petapahan yang memang berada di jalur jelajahnya, ya kan. Dan saat ini posisi gajahnya berada di Tahura Sultan Syarif Kasim, berjarak lebih kurang 500 meter dari lokasi.
3: Kalau terlokasi kebunan ini jalur jelajah atau memang dalam kawasan?
2: Iya, posisi dari lokasi merupakan areal di luar kawasan hutan ya, dan itu memang jalur jelajahnya.
1: Sementara itu, warga mengapresiasi respon cepat Balai Besar Konservasi Sumatera

0: Dalam Riau yang turun langsung ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat.
1: Saat saya mengetahui ada gajah masuk ke permukiman warga, saya berharap ada penanganan agar warga tetap aman dan juga hewan-hewan tetap aman tanpa ada mengganggu sama sekali.
0: Terkait kejadian tersebut, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menghimbau masyarakat yang berada di sekitar lokasi agar segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan keberadaan gajah liar. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Perum Bulog Riau Kepri terus awasi harga minyak kita di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
3: Perum Bulog Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan harga minyak goreng merek minyak kita di pasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi tersebut tetap tersedia dan dijual sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Wakil Pimpinan Perum Bulog Kanwil Riau Kepri, Ria Sartika, mengatakan pihaknya hingga saat ini tetap menyalurkan minyak kita secara reguler kepada kios-kios yang telah terdaftar sebagai mitra bulog, baik yang berada di pasaran rakyat yang tercatat di Kementerian Perdagangan maupun pasar rakyat lainnya. Ia menjelaskan Bulog juga terus melakukan pengawasan terhadap pedagang yang menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi atau HET. Apabila ditemukan pelanggaran, Bulog akan memberikan teguran secara bertahap sebelum menjatuhkan sanksi yang lebih tegas.
4: Kita tetap pasokan yang reguler seperti biasa ke kios-kios yang sudah terdaftar sebagai mitra kita di baik di pasar rakyat yang catatannya Kemendag maupun yang pasar rakyat lainnya seperti itu. Ya, kita berikan surat teguran ya bertahap. Memang sanksi beratnya ya paling kita stop untuk pasokannya. Kalau dihentikan belum, sementara masih teguran.
3: Sementara itu, salah seorang pedagang eceran minyak kita, Deli Murni, mengungkapkan harga minyak goreng bersubsidi tersebut saat ini masih belum stabil. Menurutnya, kondisi pasokan yang kerap kurang di pasaran membuat harga minyak kita di tingkat pengecer mengalami kenaikan dibandingkan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
5: Sekarang harga minyaknya stabil ya. Karena yang biasanya minyak ini kan standarnya kan ini dari pemerintah kan harga ini kan 15.700. Ya, karena sekarang di pasarnya agak sering menghilang ya. Jadi harganya sekarang di pengecer jatuh pada 20.000 gitu satu liternya.
6: Minyak kita ya.
5: Iya, minyak kita. Ibu sebagai pedagang ya menjual harganya ya agak stabil, tidak mau menjual harga yang terlalu tinggi di masyarakat itu dan masih tergantung masyarakat.
3: Deli Murni juga mengakui pengawasan dari Bulog terhadap penjualan minyak kita terus dilakukan, khususnya terkait kepatuhan pedagang terhadap ketentuan harga. Sebagai pedagang, ia berusaha menjual minyak goreng dengan harga yang wajar agar tetap dapat dijangkau oleh masyarakat. Melalui pengawasan yang rutin dan penyaluran yang berkelanjutan, Bulog Riau Kepri berharap ketersediaan minyak kita tetap terjaga serta harga di tingkat konsumen dapat lebih terkendali sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng dapat terpenuhi dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Menjelang kepulangan ke tanah air, jemaah haji Riau menjalani rangkaian persiapan akhir di tanah suci. Selengkapnya dilaporkan Tongkulem Siregar.
7: Seluruh jemaah haji Riau tengah mengikuti kegiatan persiapan akhir di tanah suci sebelum pulang ke tanah air. Selasa 2 Juni 2026 waktu Arab Saudi, jemaah akan melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai rangkaian ibadah terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah. Sebagaimana dilaporkan Paulina Rizka, Ketua Kloter BTH 3, bahwa jemaah tengah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan setelah puncak haji yaitu wukuf di Arafah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami BTH 3 sedang bergerak untuk mabit lagi dan melontar hari Tasik pada sore hari ini dan mabit di Mina sampai jam 12 malam. Nah itu adalah
9: untuk sore ini seluruh jemaah
8: Alhamdulillah.
6: Masukannya di masalah.
8: Enggak. Enggak apa-apa, biasa Bu. Aman. Ya baiklah, ini semua dimaklumi sore ini.
9: Pasang semua.
8: Siap-siap untuk menggunakan radionya.
6: Pak Kloter kita hebat,
8: Bes. Oh, Ibu juga hebat, jemaahnya hebat. Masya Allah.
9: Kemungkinan hari ini juga padat kalau kita naik di lantai 2.
7: Petugas Kloter BTH 5, Suranto juga menyampaikan bahwa jemaah sudah melontar jumroh. Selanjutnya, diagendakan melaksanakan rangkaian ibadah lainnya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jemaah di Kampar semuanya yang berada di tenda, alhamdulillah sudah melontar hari yang kedua, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Alhamdulillah berangkat lengkap, mudah-mudahan pulang juga lengkap.
11: Semangat jemaah. Ya, jemaah Kabupaten Kampar.
10: Ya, alhamdulillah semuanya sehat, semuanya semangat. Nah, ini pengantin baru juga semangat.
11: Orang berdua itu ya. Betul lah.
10: Ya. Ini tukang bawa bendera. Masya Allah, luar biasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Di sisi lain, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Devi Jan, menyampaikan pihaknya terus memantau dan memastikan kesiapan pemulangan jemaah haji asal Riau yang akan dimulai 4 Juni 2026. Reporter Tengku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.

0: Kita beralih ke kabar olahraga sekaligus kabar terakhir pagi ini pendengar. Perenang muda Riau MR Kan Alfarabi Simbolon tampil sebagai bintang pada Blibis Open Swimming Championship 2026. Setelah sukses memborong 10 medali emas di Aquatic Sport Center kawasan Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru pada Minggu 31 Mei 2026 lalu. Selengkapnya Hairani Januarini melaporkan.
1: Nama MR Kan Alfarabi Simbolon menjadi salah satu sorotan utama pada hari terakhir Blibis Open Swimming Championship 2026 yang digelar di Aquatic Sport Center, kawasan Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru, Minggu 31 Mei 2026. Perenang muda berusia 13 tahun itu tampil gemilang dengan meraih 10 medali emas dengan mencatatkan diri sebagai atlet paling bersinar pada kejuaraan tersebut. Arkan menunjukkan dominasinya di berbagai nomor pertandingan, ia sukses menjadi yang tercepat pada dan nomor 50 meter dan 100 meter gaya bebas, 50 meter, 100 meter, dan 200 meter gaya dada, 50 meter dan 100 meter gaya kupu-kupu, 200 meter dan 400 meter gaya ganti, serta 50 meter gaya punggung. Tak hanya memborong 10 medali emas, Arkan juga menambah koleksi prestasinya dengan 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga dengan pencapaian putranya yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, hasil yang diraih di Blibis Open menjadi kelanjutan dari prestasi Arkan pada kejuaraan nasional renang beberapa waktu yang lalu.
2: Daerah, ya kan, atas nama Riau, kemarin Arkan meraih 2 emas, 1 perak. Yang baru selesai di bulan April kemarin.
3: Akan kupon gak?
2: Ya, kalau kupon masih panjang, tapi dari limit, Arkan sudah melewati limit untuk level nasional, walaupun usianya baru 13 tahun, ya, masih 13 tahun. Kalau untuk limit, untuk dia lolos, itu udah pasti lolos ke Arkan. Karena insya Allah doakan, bisa juga membaharu buat kota Pekanbaru dengan Provinsi Riau. Arkan sudah mendekati memecahkan rekor nasional kelompok 3. Nah, limitnya sudah tinggal 0,0 sekian detik kalau untuk Arkan. Mari kita berdoa kalau memang dalam event-event selanjutnya ada yang sudah standar nasional seperti nanti bulan depan ada Jakarta Open, itu Arkan akan mengikuti. Ya, mudah-mudahan bisa memecahkan rekor nasional untuk kelompok 3.
1: Potensi besar Arkan juga mendapat perhatian dari pelatih renang Riau, Irwan, yang menilai Arkan merupakan salah satu atlet muda yang memiliki masa depan cerah dan dapat mengikuti jejak perenang-perenang andalan Riau sebelumnya.
4: Arkan di mata kami sama lah bakal-bakal kayak Vanessa Zahra kayak ini, karena di tangani David, David sekarang. Dalam programnya David sekarang Arkan nih, kami persiapkan untuk mudah-mudahan tembus PON 2028 ini. Arkan rencananya mau berangkat lagi nih ke Serpong lagi kan.
3: Dia apa persiapan untuk Arkan lagi coach?
4: Apanya?
3: Akan apa yang dipersiapkan untuk Arkan?
4: Oh, persiapan Arkan untuk tahun ini udah ke Jurnas udah, mungkin nanti untuk persiapannya untuk seleksi prapon kayaknya lagi mau kami persiapkan. Mungkin kami lebih berarti lebih keras lagi lah dulu untuk Arkan ini sementara nih. Rencananya nanti ada mau ke Australia kayaknya.
3: Australia. Kejuaraan apa sih?
4: Bukan kejuaraan, mau berlatih di sana.
1: Selain Arkan, sejumlah atlet muda lainnya juga tampil impresif sepanjang kejuaraan. M. Marvelino Sahlan berhasil mengoleksi 7 medali emas, 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Sementara Kevin Kahaganta Sebayang turut mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih 6 emas dan 3 medali perak. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus menggesar rencana pemindahan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Riau, dan cabang-cabang olahraga cabor ke Stadion Utama dan mendapat dukungan penuh dari seluruh cabor. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau turunkan tim ke lokasi gajah liar yang merusak kebun semangka warga di Kabupaten Kampar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

91.1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Maizul, pendengar masih menemani Anda tentunya dalam rangkaian Riau Pagi. Dan seperti biasa, setelah Warta Riau Pagi, kami akan hadirkan informasi terkini dan juga nanti pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC di Lantas Polda Riau, pendengar. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Setelah ini kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, lengkap dengan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu pagi Anda, pendengar. Baik, kalau begitu kita kembali ke lagu dulu spesial untuk Anda. Kita dengarkan satu lagu dari Fizz dengan Nina.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Info terkini pagi ini mendengar ada kabar seputar HUT Emas ke-50 RSUD Arifin Ahmad gelar layanan kesehatan gratis. Dalam rangka hari jadi ke-50, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau akan menggelar berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat pada 10 Juni 2026 mendatang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini penyakit dan penerapan pola hidup sehat. Dilansir dari laman rri.co.id mendengar Direktur Utama RSUD Arifin Ahmad, DRG Yusi Prastiningsih, mengajak para masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang disediakan, termasuk pemeriksaan pap smear gratis, di mana pemeriksaan tersebut akan ditangani oleh tim dokter spesialis dan juga menjadi bagian dari upaya pencegahan serta deteksi dini kanker serviks. Kanker serviks maksud kami, di mana kuota peserta dibatasi hanya 50 orang. Selain pap smear, RSUD Arifin Ahmad juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis berupa pengecekan gula darah, kolesterol dan asam urat dengan kuota sebanyak 200 peserta, di mana seluruh layanan akan dilaksanakan di lingkungan RSUD Arifin Ahmad, Jalan Diponegoro nomor 2 Pekanbaru. Rangkaian kegiatan ini mendengar juga mencakup talk show kesehatan bertema pencegahan campak pada anak dan juga deteksi dini kanker serviks yang menghadirkan narasumber ahli tentunya. Melalui peringatan HUT Emas ini, RSUD Arifin Ahmad berharap masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan sekaligus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan diri dan juga keluarga.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik pendengar, saatnya kita akan ikuti laporan pantauan arus lalu lintas bersama RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan Bribtu Resti. Halo Bribtu Resti, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Boleh silakan laporannya Bribtu Resti.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Resti melaporkan situasi Kamsel Sipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Selasa tanggal 2 Juni 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, yang pertama kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau Rasinggunggung masih tetap lancar. Selanjutnya arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Angkas. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai juga cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polres Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Sipcar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Resti. Mari bersama jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Rizky Febian, Mika Tambayong dengan Berpisah Itu Mudah, spesial untuk Anda pendengar ya. Satu lagu menemani pagi Anda, mungkin yang sedang berangkat ke tempat kerja atau menemani waktu santai Anda di rumah. Dan pendengar, tentunya kami informasikan juga kepada Anda, sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di sini, dan selanjutnya akan kami hadirkan satu lagu dari The Weeknd and Ariana Grande dengan Save Your Tears, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara